0: Dari mana gelora itu muncul jika bukan dari bumi Nusantara yang membentang, membelah katulistiwa. Tanah surga kata orang, tanah air yang terpatri, dengan segala ragamnya bertumbuh menjadi sebuah negara. Semakin lama semakin maju peradabannya, namun yang muda semakin sibuk dengan dunianya. Nasihat pejuang hanya jadi bacaan buku sejarah, hanya jadi pelengkap pada hari-hari besar, tapi tidak diresapi dan dibiarkan menjadi sepah. Berkuar-kuar di media sosial tanpa aksi nyata, padahal Bung Karno hanya meminta 10 anak muda untuk mencabut Semeru dari akarnya. Hari ini kita punya lebih dari 10, 100 kali lipat, maka seharusnya Ibu Pertiwi sudah menembus langit berbintang, tempat mimpi-mimpi dijatuhkan. Dunia semakin paralel dengan perkembangannya, namun tidak sedikit yang menembusnya dengan tidak berbatas yang pantas. Yang muda yang berkarya, begitulah perjuangan hari ini katanya. Namun tetaplah menapak, tanah ibu butuh selalu disentuh sebelum ia jatuh dan Pertiwi kembali pada titik awal perjuangannya.
1: FM, teman terbaik kamu.

0: Kalian pasti melewati siang dan malam setiap hari. Tapi sadarkah kamu bahwa kita yang tinggal di lintasan garis khatulistiwa hanya butuh waktu beberapa menit untuk berpindah dari siang ke malam dan sebaliknya. Ini karena durasi matahari untuk terbit dan tenggelam di negara yang dilintasi garis khatulistiwa adalah yang tercepat di bumi. Garis khatulistiwa bumi melintasi 3 samudra dan 14 negara, salah satunya Indonesia. Dan hanya kota Pontianak di Kalimantan Barat yang tepat dilintasi garis khatulistiwa atau persis memisahkan bumi belahan utara dan selatan. Karena letak astronomisnya itulah, Indonesia memiliki iklim tropis dengan dua musim yaitu hujan dan kemarau.
1: Teman terbaik kamu.

0: Bendera merah putih sebagai simbol lambang negara mendapatkan penghargaan dalam ragam kebinekaan adat suku Biak Papua. Dalam tradisi Arare maupun Iyak Yaker, bendera merah putih disertakan dalam tradisi pengantaran mas kawin tersebut. Kebiasaan prosesi arak-arakan dalam mengantarkan mas kawin dengan membawa bendera merah putih tidak diketahui sejak kapan berlaku. Namun yang jelas dalam budaya masyarakat adat Biak Papua, tradisi membawa bendera merah putih baru berkembang sejak masuknya Papua ke dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Pro 2.

Buku teman setiap perjalanan manusia di sepanjang hidupnya. Apalagi bagi bookaholic, seseorang yang memiliki ketergantungan yang kuat terhadap buku dan membaca. Fenomena ini menunjukkan betapa kuatnya daya tarik literatur dan kekuatan yang dimilikinya dalam membawa kegembiraan kepada seseorang. Ada daya tarik yang unik saat membaca, itulah kenapa seseorang menjadi begitu sangat mencintai buku. Buku bukan hanya kumpulan kata-kata di atas kertas, melainkan pintu menuju dunia lain yang penuh dengan imajinasi dan pengetahuan. Bagi sebagian bookaholic, membaca adalah cara untuk terus belajar dan menggali pengetahuan baru.

Coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.

0: Mama, ada makan coklat ini boleh?
1: Boleh sayang, coklatnya ada dua, bagi abang satu ya.
0: Iya Mama. Abang, ada coklat nih, abang mau?
2: Mau dong, abang yang ini ya.
0: Oke abang.
2: Makasih adek.
0: Sama-sama abang. Iya, coklat adek jatuh.
2: Gak apa-apa dek, kan masih ada coklat abang, kita berbagi ya.
0: Iya abang, terima kasih abang.
2: Sama-sama adek.
3: Hidup itu akan bahagia saat kamu bisa berbagi.
4: Suka kesel gak sih ketika ada teman yang meminjam uang atau barang tapi gak pernah kembali? Hati-hati ya, bisa jadi mereka memang punya sifat ada rusa. Ya, mungkin sebagian dari kita masih belum mengetahui apa yang dimaksud dengan ada rusa ini. Jika dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada rusa dimaknai sebagai orang yang meminjam sesuatu, entah itu uang atau barang, tapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan uang atau barang tersebut. Dan jika kita merujuk pada pengertian tadi, fenomena ada rusa ini sudah jamak sekali ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Teman yang datang entah dari mana untuk meminjam uang atau barang, kemudian menghilang entah kemana setelah mendapatkan uang atau barang yang diinginkannya. Jadi, lebih hati-hati lagi ya ke depannya.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Kata viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu konten yang menyebar dengan cepat di internet. Biasanya konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memicu emosi atau kejutan. Sebenarnya istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan replikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lainnya. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks yang lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus menyebar di antara individu.
1: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro2 FM.

0: Jawa, gending ini sering terdengar. Gending Kebogiro diciptakan oleh salah satu dari Wali Songo, yaitu Sunan Kalijaga, sebagai salah satu sarana dalam penyebaran agama Islam dengan pendekatan kebudayaan. Digunakan untuk mengiringi prosesi temu panggih.
1: Lamun to cinondru, kadyo, cantoko kang lelumban, ing wari.
0: Temu panggih adalah pertemuan antara kedua mempelai setelah akad nikah dengan didampingi oleh kedua orang tua. Berasal dari bahasa Arab, yaitu hubbu dengan arti cinta dan kasih sayang, dan girah berarti unsur jiwa dan ketulusan hati. Laras karawitanya terdiri dari gonge sarwolimo, bermakna agar terhindar dari molimo, tidak main judi, minum, madat, maling, dan madon atau zina. Gending Kebogiro menggambarkan harapan untuk terhindar dari 5 perkara tersebut.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: contract.
1: Kamu tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
2: Ih, gak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
1: Bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
3: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu gak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
1: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
3: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.
4: Kalau kita melihat lebih dekat pada celana jeans, kita akan melihat sebuah atau bahkan banyak kancing logam kecil di kedua kantong kita. Apakah kalian tahu nama dan fungsinya? Nama dari kancing logam kecil itu adalah rivet atau keling. Dulu, celana jeans dipakai oleh pekerja tambang dan digunakan untuk memasukkan barang-barang. Tetapi, celana jeans waktu itu gampang robek dan melar, sehingga Jacob Davis, yang adalah seorang penjahit, mendapatkan ide dari keluhan para penambang untuk menempatkan keling di celana jeans. Davis menghubungi Levi Strauss, yang adalah pedagang kain, untuk bekerja sama dengannya. Tahun 1873, mereka berdua mendapatkan hak paten untuk desainnya.

Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka!
1: Ketut Tantri barangkali tidak seterkenal deretan nama pahlawan nasional, namun jasanya begitu penting bagi kemerdekaan Indonesia. Nama aslinya adalah Muriel Stuart Walker, perempuan berkebangsaan Amerika Serikat yang lahir di Skotlandia pada 1899. Di usianya ke-34, ia memutuskan pindah ke Bali dan mengubah namanya menjadi Ketut Tantri. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, Ketut Tantri direkrut oleh Bung Tomo menjadi penyiar radio Voice of Free Indonesia. Selain itu, ia juga menjadi penulis naskah pidato bahasa Inggris pertama Bung Karno. Tahun 1997, Ketut Tantri meninggal dunia. Pemerintah Indonesia kemudian menganugerahkan penghargaan Bintang Mahaputra Nararia karena keterlibatannya dalam pertempuran Surabaya 10 November 1945 dan juga atas jasanya sebagai wartawan sekaligus pegawai Kementerian Penerangan.

0: puzzle gambar bendera kita
1: udah mau selesai.
2: Nah, ini yang terakhir. Selesai, hore!
1: Hore!
2: Bagus ya?
1: Iya.
2: Tapi ngomong-ngomong, rumah kamu kok belum pasang bendera?
1: Ya nih, memang di rumah kamu udah.
2: Udah dong. Jangan-jangan kamu belum merdeka ya?
1: Merdeka itu apa?
2: Gak tahu juga sih.
3: Dulu untuk mengibarkan bendera merah putih butuh perjuangan. Sekarang tinggal pasang, apa susahnya sih?

0: Siapa ini? Apa ini?
1: Tagihan pinjol Anda 5 juta rupiah.
0: Ih, pinjol dari mana pula? Ada-ada aja kok. Kapan pula aku pakai pinjol? Kapan pula aku pinjol ini? Gak ngerti aku nih, entah apapun pinjol ini. Apanya nih? Ada-ada aja orang-orang sekarang nih ya.
2: Awas kena jebakan pinjol ilegal. Jangan klik tautan yang dikirim pinjol ilegal via SMS, WA, email, atau sarana komunikasi lain. Hati-hati terhadap modus pinjol ilegal yang menggunakan nama atau logo yang menyerupai fintech lending ilegal. Cermat dan bijak menggunakan pinjaman online yuk.
3: Kok ini nggak bisa kebuka gini? Kenapa nih?
4: Serangan cyber makin meningkat karena kita tidak memprioritaskan keamanan saat membuat atau mengubah password di berbagai akun dalam ruang digital. Fatal banget tuh, informasi pribadi kita bisa diretas dan kita bisa dijadikan korban kejahatan cyber. Nah, mulai sekarang prioritaskan bikin password yang aman, beragam, dan unik yuk!
5: Teman terbaik kamu.
6: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
5: Pro 2 FM.

0: Kalau lihat lalat di sekeliling kita, pasti kita berpikir, pasti lingkungannya kotor atau ada sesuatu yang jorok. Tapi tahu nggak sih bahwa ternyata tidak semua lalat itu jorok dan membawa penyakit loh. Lalat bernama Black Soldier Fly atau dikenal dengan lalat BSF adalah jenis lalat yang berbeda. Ukurannya 3 kali lebih besar dari lalat biasa. Lalat BSF juga dikenal sebagai lalat tentara dan sangat bermanfaat bagi lingkungan dan manusia. Larva atau maggot yang dihasilkan dari telur lalat BSF aktif memakan sampah organik. 1000 maggot bisa mengkonsumsi sampah organik hingga 10 kg dalam sehari. Namun, apabila ada sampah organik yang tidak termakan oleh maggot, tetap bisa dimanfaatkan sebagai sumber kompos atau pupuk organik. Selain itu, maggot BSF juga mempunyai nilai ekonomis loh, yaitu menjadi sumber pakan ternak, ikan, ayam, dan unggas yang menggunakan maggot sebagai pakannya terbukti lebih sehat karena kandungan protein yang tinggi.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.

0: Eits, jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
1: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
0: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung nggak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam.
2: Dimanapun kita, jangan buang sampah sembarangan.
3: Monumen Pahlawan Nasional menunggangi kuda dengan berbagai pose. Ternyata memiliki makna filosofi di baliknya. Monumen Pahlawan Nasional menunggangi kuda dapat ditemui di beberapa tempat seperti Pangeran Diponegoro di Semarang, Nyi Ageng Serang di Kulon Progo, dan Jenderal Sudirman di Yogyakarta. Pose kaki kuda pada patung pahlawan ternyata memiliki makna terkait dengan kisah heroik di balik penunggangnya. Pose kuda dengan satu kaki terangkat artinya sang pahlawan meninggal akibat luka perang, tetapi tidak di medan perang. Pose kuda dengan kedua kaki terangkat artinya sang pahlawan meninggal di medan perang. Sedangkan pose kuda dengan kaki tak terangkat artinya sang pahlawan meninggal karena hal biasa seperti karena usia atau sakit.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: jangan coba-coba.
1: Efektif dan efisien. Anda pasti tahu kalau artinya berhasil dan berdaya guna. Karena memang dua kata ini sudah akrab dengan kita, bahkan sudah baku. Tapi, kalau mangkus dan cangkil, pernah mendengar dua kata itu? Mangkus dan cangkil memiliki arti yang sama. Mangkus sama dengan efektif, dan cangkil berarti efisien. Hanya saja dua kata ini jarang terdengar, malah mungkin tidak pernah dipergunakan. Padahal ini adalah kosakata aslinya dalam bahasa Indonesia. Beberapa bahasa Indonesia asli memang sudah tergerus oleh kosakata bahasa asing yang lebih mudah diingat. Terlebih lagi, sangat jarang diucapkan oleh penutur bahasa Indonesia. Beda ceritanya kalau kosakata ini sering kita gunakan. Tapi kenapa tidak? Seperti upload dan download. Saat sekarang kita lebih terbiasa menggunakan unduh dan unggah. Kosakata apalagi nih yang masih asing di telinga kita?
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.

0: Tahukah Anda, di Pulau Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, terdapat manusia bermata biru. Memiliki warna bola mata yang berbeda sering menjadi pusat perhatian. Karena keunikan inilah yang membuat orang merasa penasaran terhadap keberadaan manusia bermata biru. Memiliki mata biru bukan sebagai kebetulan, karena menurut cerita turun-temurun keluarga, bahwa nenek moyang mereka, yakni Raja Siompu II yang bernama Lalaja, dahulu menikahkan putrinya, Waode Kambaraguna, dengan seorang yang berbangsa Portugis, sehingga perkawinan ini menjadi pangkal muasal turunan para mata biru di Pulau Siompu, Buton Selatan.
1: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Pro2 FM.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Kita Indonesia. Radio FM, teman terbaik kamu.

0: Sebuah tempat di dunia biasanya diberi nama dengan kata yang mudah diingat dan bersejarah. Namun, ada juga beberapa tempat yang memiliki nama sangat panjang serta sulit untuk diucapkan. Tahukah Anda? Melansir dari World Atlas, Taumatava Ketenge Hingakou Wawau Wajameji Pokayu Venu Wakidena Tahu. Nama bukit ini terdiri dari 85 huruf, juga telah terdaftar di Guinness World Records sebagai nama tempat terpanjang. Terletak di bagian selatan Hawke's Bay, Selandia Baru, bukit ini dikenal karena nama panjang yang dimilikinya, yang berasal dari bahasa Maori. Arti dari nama tersebut adalah puncak di mana Tamatea, lelaki berlutut besar yang meluncur ke bawah, memanjat ke atas, dan menelan pegunungan yang ada di sekelilingnya, memainkan seruling hidungnya kepada orang yang dicintainya.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam, tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dickson, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Prancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.

Sering dengar sebutan wewe gombel? Atau sering lewat tanjakan gombel di Semarang? Yuk kita bahas! Keangkeran Bukit Gombel tak lepas dengan sosok makhluk halus wewe gombel. Ternyata, nama Jalan Gombel di kota Semarang bukanlah diambil dari sosok makhluk halus, melainkan singkatan dari gerakan operasi militer Belanda. Disebut Gombel karena pada zaman dahulu bukit tersebut menjadi tempat persembunyian pejuang kota Semarang yang sedang gencar dicari oleh tentara Belanda. Bukit Gombel dahulu ialah bekas kuburan warga Tionghoa yang dipindahkan karena akan dibuat jalan penghubung antara Ambarawa, Ungaran, dan juga Semarang. Bukit Gombel inilah akses yang strategis untuk menghubungkan jalan tersebut.

0: Wow, Nuri, kamu udah cantik banget. Berubah ya pulang-pulang dari Korea. Hidung mancung, dagu lancip, pipi tirus, yepo-yepo debak.
1: Iya. Maaf gak bisa ngomong banyak-banyak, masih recovery.
0: Eh, itu yang kamu tempelin di wajahmu, plastik kiloan apa plastik laundry sih?
1: Aku tuh operasi plastik, bukan daur ulang plastik di wajah.
0: Loh, padahal bagus toh. Kalau plastik bisa didaur ulang, gak banyak-banyakin sampah di sungai dan lautan. Melindungi ekosistem yang ada dan menjaga bumi kita. Tapi, kalau kamu operasi plastik, menjaga pandangan aku sih.
2: Kancing tertua ditemukan di situs arkeologi kebudayaan Lembah Indus di Mohenjo-Daro. Kancing tersebut dibuat dari cangkang kerang bergelombang dan diperkirakan berusia sekitar 5.000 tahun. Tidak seperti sekarang, dulu pakaian berkancing hanya dimiliki oleh orang-orang kaya saja. Posisi kancing baju pria dan wanita pun berbeda. Karena wanita biasa memakai baju sendiri, maka akan lebih mudah jika letak lubang kancingnya di sebelah kanan. Sedangkan pada pria, mereka akan selalu dipakaikan oleh wanitanya, sehingga letak lubang kancing baju pria ada di sebelah kiri. Untuk penggunaan kancing pada pergelangan tangan baju, dimulai sejak tahun 1700-an ketika Prusia diperintah oleh Raja Frederick Agung, di mana kancing masih terbuat dari kerang dan benda keras. Tujuannya untuk mengurangi kebiasaan para tentara yang biasa menyeka keringat menggunakan ujung lengan baju yang akhirnya menyebabkan kotor.
3: Rubefan, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Hadirin dipersilakan duduk kembali.
1: Setiap karya punya cerita. Setiap kreativitas punya kesempatan untuk menginspirasi. Dari Auditorium Yusuf Rono Dipuro, Hype bersama RRI mempersembahkan Self Launching Transformasi Kreator Indonesia. Wadah bagi anak bangsa untuk berkarya, berkembang, dan menginspirasi Indonesia. Transformasi Kreator Indonesia. Saatnya karya anak bangsa menginspirasi Indonesia.

0: kembali tentunya. Dan sekalian kami memperkenalkan kalau Alia ini adalah salah satu penyanyi muda Indonesia yang pernah mewakili Indonesia dan juga mewakili RRI di ajang RTM Malaysia Bintang Cilik. Selamat pagi Bapak Ibu, semoga semalam tidurnya nyenyak, jadi hari ini berbahagia semua. Baik yang ada di tempat ataupun lewat online ya, berjaringan lewat. Oh baik-baik, lihat ini, saya punya interpreter ternyata di sini. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Mungkin ada di bawah Pak? Oh udah juga ya?
1: Belum juga.
0: Oh, udah. Alhamdulillah.
1: Okay. Baik, terima kasih banyak.
0: Baik.
1: Alhamdulillah ya. Dan kita sebelum memulai acara ini, kita mau menyapa terlebih dahulu Bapak dan Ibu yang sudah hadir, yang sudah berkenan meringankan langkahnya untuk menuju ke tempat ini.
0: Amin, karena kita tahu banyak sekali
1: halangan dan rintangan di luar sana.
0: Halangan dan rintangan,
1: ya.
0: Betul, betul.
1: Yang penting
0: betul.
1: Kita bahagia di sini ya.
0: Amin, dan kami juga mau mengucapkan selamat pagi kepada yang terhormat Ibu Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo, Wakil Ketua Komisi 7 DPR Republik Indonesia.
1: Selamat pagi Ibu.
0: Ibu.
1: Cantik sekali dengan wastra
0: Indonesia. Nuansanya udah merah putih Bams.
1: Ini
0: mau 17-an.
1: Betul. Mega mendung ya Bu ya motifnya ya. Luar biasa.
0: Udah lama jadi tukang batik ya.
1: Alhamdulillah. Abis ini saya mau ke Tanah Abang. Lanjut.
0: Aku pikir kamu mau live shopping.
1: Jangan ya. Yang kami hormati Bapak Muhammad Nel El Himam. Deputi Bidang Kreativitas Digital dan Teknologi Kementerian Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Bapak, selamat pagi.
0: Selamat pagi, Pak.
1: Betul ya, Pak ya? Saya nggak salah nama ya, Pak ya? Alhamdulillah. Kemudian yang kami hormati Bapak Ketua Dewan Pengawas LPP RRI, Bapak Adi Trisnanto. Selamat pagi, Bapak. Ini selamat saya nggak boleh salah, nanti saya dikurangin gajinya.
0: Bahaya ya Bams ya.
1: Bahaya.
0: Bahaya ya Bams. Begitupun kepada anggota dewas pada pagi hari ini, kepada Bapak M. Kusnaini, selamat pagi Pak. Dan
1: yang kami hormati juga Direktur Utama LPP RRI, Bapak I. Hendrasmo, selamat pagi Bapak. Kemudian ada
0: Direktur Program dan Produksi Bapak Mistam. Selamat pagi Pak Mister.
1: Pagi Pak, ini bapaknya kita-kita nih ya.
0: Betul, kalau mau ngadu ke beliau ya.
1: Ya. Pak bisa dicurhat dong Pak.
0: Buka layanan konsul ternyata.
1: Baik, kemudian baik, yang kami hormati Bapak Dr. Desi Albert Mamahit MSC CMA, Ketua Komite Tetap Keamanan Cyber dan Perlindungan Infrastruktur Kritis Kamar Dagang dan Industri Indonesia. Selamat pagi Bapak.
0: Selamat pagi Pak. Oh, baik, sedang dalam perjalanan.
1: Sedang dalam perjalanan, baik.
0: Dan juga menyapa Asosiasi Pemimpin Digital Indonesia.
1: Kemudian,
0: Asosiasi Konten Kreator Se-Indonesia.
1: Kemudian Bapak Iwan Piliang. Apakah ada Bapak? Selamat pagi Bapak. Selamat beliau pagi, ini Pak. Adalah Direktur Pengembangan Konten PFN dan juga Jurnalis Senior. Hormat Bapak.
0: Izin,
1: saya
0: Pak.
1: Minggu depan UKWR Pak, ada bocoran nggak Pak?
0: Tips and trick ya.
1: Yes.
0: Kalau kata Bapak, Bams kamu coba ke Get Kontak, kamu cek nama-nama penting di Get Kontak.
1: ChatGPT aja gimana? Lebih cepat. Baik, yang kami hormati Bapak Ibu dari Asosiasi Content Creator Indonesia, kemudian dari Nada Bumi ada?
0: Selamat pagi Pak.
1: Pagi Mas Rio, selamat pagi. Kemudian ada dari Asia Pacific Broadcasting Union. Apakah ada?
0: Sedang dalam perjalanan.
1: Sedang dalam perjalanan. Dan tentunya kita juga mau menyapa Bapak Ibu Satker di seluruh Indonesia. Apakah ya. Mendengarkan kami?
0: Angkasawan dan Angkasawati ya, di seluruh Indonesia ya.
1: Betul sekali ya. Mungkin mendengarkannya via Zoom ya di pagi hari ini.
0: Selamat dan, pagi semuanya. Ya,
1: selamat pagi juga Bapak Ibu tamu undangan yang pagi hari ini luar biasa hadir di acara kita pada hari ini, yaitu Transformasi Konten Kreator Indonesia 2026.
0: Wah ini seru Bams, karena kemarin juga sudah sempat download, sempat ya. Lihat-lihat. Cukup familiar, tinggal nanti mungkin belajar menggunakannya.
1: Betul, kayaknya gampang-gampang-gampang ya.
0: Gampang-gampang-gampang.
1: Ada susahnya kan?
0: Betul, tapi kalau Bams emang mesti ekstra ya.
1: Kau jangan gitu, saya malu.
0: Ya, terus aku kasih tahu filternya di mana.
1: Ya, oke, sip. Baik, ya. Nanti Bapak Ibu boleh sekalian kepo-kepoin ya.
0: Silahkan.
1: Ada aplikasi baru di handphone Bapak Ibu namanya Hype, boleh di-download sekarang. Nanti
0: H-Y-P-P-E
1: yang paling
0: ya
1: cepat ngedownload dapat hadiah dari Ulil.
0: Wow, agak kaget ya, boleh. Nanti siaran sama saya selama 5 jam.
1: Gantiin kamu dong.
0: Gantiin saya ya.
1: Baik.
0: Baik.
1: Ya,
0: dan langsung saja ya Bam, sebetulnya itu bagaimana kontennya, bagaimana pengenalan aplikasinya. Jadi kita mau langsung aja ngobrol ya bersama dengan Bapak Direktur Utama RRI Pak Hendra Smobams untuk memperkenalkan ya.
1: Iya. Jadi mungkin Bapak dan Ibu pada penasaran ini sebetulnya apa sih launching transformasi konten kreator Indonesia 2026. Jadi ini ada satu aplikasi baru yang diperkenalkan gitu ya kepada kita semuanya. Dan ini boleh langsung di-download. Jadi Bapak Ibu gak penasaran lagi emang apa sih coba dilihat dulu. Saya sempat download juga warnanya kayak warna kita ya agak-agak ungu-ungu
0: ya? Fuchsia gitu.
1: Fuchsia gitu. Baik Pak Hendra Smo, selamat pagi.
2: Selamat pagi Mas Bapak.
1: Selamat pagi. Pak, ini pertanyaan udah tadi dari Ulil ya?
0: Ya.
1: Baik, mungkin boleh diulang kembali Bapak. Jadi RRI ini kan memiliki arsip ya Pak ya. Kemudian juga jaringan reporter, kemudian studio dan kanal digital dan juga jaringan sampai ke daerah. Nah, bagaimana Pak seluruh aset ini bisa dibuka menjadi ekosistem pembelajaran dan juga produksi untuk para kreator-kreator muda?
0: Jadi ada dua Pak pertanyaannya.
2: Ya. Bahwa acara siang ini sangat penting dalam konteks kolaborasi untuk memajukan kepentingan bangsa, memajukan ekosistem digital Indonesia, memajukan kedaulatan informasi, memperkuat platform digital Indonesia. Jadi RRI ingin mengambil peran di sini. Ya. RRI punya hub, RRI menjadi hub di masyarakat,
0: ya.
2: Kita akan stasiun radio terbesar di tanah air, dan kita punya jaringan dengan kaum muda, apalagi kalau secara internal kita juga punya produk-produk karya-karya kita. Podcast yang baru saja kita gerakkan lagi dan berbagai arsip-arsip yang lain, tentu saja ini adalah momentum yang sangat bagus untuk memajukan ini.
0: Oke. Jadi dikumpulin semua jadi satu agar mudah tuh ya Pak untuk dicari informasi yang terbaru. Yeah. Tapi kan sekarang tuh lawan kita lumayan besar Pak, AI. Kayak cuman ngetik sebentar langsung udah dipikirin tuh jawabannya ya Pak. Semua yang kita minta hiburannya ada gitu.
1: Lebih cepat ya.
0: Lebih cepat benar kata Bams tadi, aku lebih cepat pakai AI deh Lili gitu ya. Nah apakah AI ini Pak Hendra Smo ya sebaiknya dipandang sebagai ancaman terhadap pekerjaan kreator atau justru sebagai alat untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas karya? Karena kalau kita lihat tuh sekarang orang udah bisa nyanyi pakai AI gitu Pak ya, bikin poster aja bisa. Saya kalau nganggur pekerjaannya ya main AI.
1: Ya. Bagaimana Pak Hendra Smo?
2: Tentu saja tidak dianggap musuh ya, kita menganggap sebagai mitra, kita bisa memanfaatkannya untuk produktivitas kita, membuat karya-karya drama berdasarkan ide-ide kearifan lokal itu juga bisa kita lakukan ya. Dan kebetulan Hype ini juga menerima karya-karya kita yang menggunakan AI juga, sehingga kita bisa mengoptimalkan. Tapi bagian terpenting adalah bagaimana kita ini sekali lagi memperkuat ekosistem digital bangsa kita ini melalui kolaborasi ini.
1: Oke. Jadi kita memang harus memperkuat ekosistem digital Indonesia melalui salah satunya ini gitu Lia.
0: Terus makin fast learning juga ya Bams.
1: Yes, betul
0: gitu, sekali. Bijak juga menggunakannya gitu, seru-seru. Nanti kita belajar ya.
1: Oke, nanti ajarin saya ya Lil.
0: Iya, boleh.
1: Baik, kita ke Ibu Saraswati. Ibu panggilannya izin Bu, Ibu Rahayu atau Ibu Saraswati Bu?
3: Sara.
1: Ibu Sara.
0: Bu Sara.
1: Baik.
3: Jangan Ibu jadi Saras 008.
0: Wah, Ibu tahu angkatan banget, saya angkatan Ibu.
3: Ulil, Bu.
0: Iya.
3: Halo, nah ya, iya. Langsung ketahuan usia kan.
0: Iya benar.
3: Kalau Gen Z biasanya krik-krik-kriknya.
0: Iya, ternyata kita satu friend kita ya.
1: Paham kok Bu, paham. Abis itu ada ninja kan Bu ya.
0: Manusia milenium ya.
1: Oke, cukup Ulil.
0: Cukup-cukup, ketahuan nanti semuanya ya.
1: Bu Saras
0: yes,
1: ya.
0: Silakan.
3: Sara,
0: ini kan
3: Sara. Jadi jangan Saras.
0: Jangan Saras, justru gak mau.
1: Boleh Saras, itu 008.
0: Ya, ibunya gak lagi pakai topeng kucing ya.
1: Pak Bistam tahu banget nih, soalnya ketawa kenceng banget nih.
0: Ternyata yang buat juga dulu kali ya.
1: Baik.
0: Baik Ibu Sara. Ya. Iya saat ini kan anak-anak muda tuh idenya beyond ya Bu. Luar biasa, benar-benar udah.
3: Aktivitasnya luar biasa.
0: Apa aja gitu ya. Yang kayaknya kalau setiap dilihat di berbagai macam platform tuh ada aja yang bikin ketawa. Karena memang kok bisa gitu ya. Nah ini juga pastinya kemampuan membuat konten ini juga bukan cuman sekedar apa namanya harus ini harus itu, kayaknya semua orang sekarang udah bisa buat konten gitu ya, apalagi untuk aksesnya gitu terhadap konten pendidikan, mentor, peralatan ataupun jaringan industrinya sendiri Bu. Nah dari sini kebijakan seperti apa sih Bu yang menurut Ibu ini dibutuhkan agar kesempatan menjadi kreator ini tidak hanya dimiliki oleh teman-teman yang tinggal di kota besar. Walaupun kemarin saya juga sempat lihat di TikTok gitu ya, kayak di hutan dia udah bisa bikin konten dan yang endorse banyak banget.
1: Ya.
0: Konten masak-masak makanan.
1: Di hutan ya.
0: Iya, kayak ada body lotion, ada kayak wow keren gitu. Nah gimana nih Bu untuk berikutnya?
3: Kalau mungkin ada beberapa kata kunci, yang pertama keberpihakan. Keberpihakan di mana kalau kita memang punya political will, bisa kita katakan keberpihakan mau itu pemerintah, mau itu industrinya sendiri, karena tentunya di sini kita selalu menggunakan apa? Hexahelix gitu kan. Harus gotong royong, itu kata kuncinya di situ, gotong royong untuk memastikan bahwa industri kreatif dan kebudayaan itu bisa hidup. Dan kata kunci berikutnya adalah konektivitas. Konektivitas dengan teknologi termasuk AI ini kan membuat aksesibilitas lebih mudah untuk di daerah-daerah, di pelosok-pelosok. Selama punya gadget, selama punya konektivitas, mereka bisa mengakses hal-hal yang mungkin dulu hanya bisa didapatkan oleh orang-orang yang ada di kota. Tapi yeah, sekarang di daerah-daerah. Dan keberpihakan yang tadi saya maksud juga artinya apa? Harus ada dorongan untuk pembentukan ekosistem yang bisa menopang kebutuhan dari para kreator, para ya budayawan, termasuk mereka-mereka ya yang kreatif zaman now, itu saya anggap sebenarnya budayawan karena mereka membangun satu budaya yang mungkin baru, yang bisa dikatakan kekinian. Nah ini bagaimana kita bisa memastikan ada keamanan, selain jadi setelah ada keberpihakan, setelah ada konektivitas, kita perlu keamanan. Keamanan untuk memastikan mereka bisa memaksimalkan potensi yang mereka keluarkan, yang mereka karyakan. Itu harus ada pendidikan juga, bagaimana memastikan mereka tahu bahwa oh untuk aman harus ada copyright-nya, harus ada hak patennya, supaya mereka bisa memonetisasi. Itu kan sebenarnya harapannya gak cuma istilahnya creative for creative sake, tapi kreatif supaya bisa ya cari cuan dari situ gitu kan. Tadi dikatakan anak-anak muda Indonesia sudah sangat kreatif. Tinggal bagaimana menggunakan kreativitas itu dalam hal yang produktif. Dan keberpihakan ini artinya ekosistemnya itu termasuk RRI dan apa yang kita bahas hari ini adalah mendukung adanya ekosistem yang aman untuk kreator Indonesia. Yang memastikan mereka bisa akses pada pendaftaran copyright, pendaftaran hak cipta. Untuk memastikan juga bahwa mereka bisa memonetisasi agar mereka bisa memaksimalkan bakat mereka. Lalu ujung-ujungnya tentunya menjadi bagian dari pembangunan ekonomi Indonesia melalui ekonomi kreatif.
1: Luar biasa.
0: Luar biasa.
1: Ibu suaranya enak banget, mau daftar penyiar gak Bu?
3: Sebenarnya saya pikir kalau misalkan gagal dalam kerjaan saya sekarang gitu ya ujung-ujungnya. Mohon ya Pak Dirut mungkin
1: kayaknya langsung bisa approve daftar. Nih Bapak ya.
0: Benar.
1: Sering soalnya mendengar. Bisa langsung approve ya.
0: Approve ya Pak.
1: Barangnya barang saya Pak Pagi
0: ini
1: Pak.
0: Menambah. Kok gitu?
1: Milih.
0: Milih. Siapa tahu gitu kan ada lowongan di sini gitu. Untuk talk show bidang beauty, politik, and ekonomi kreatif.
1: Waduh. Aduh, gitu
0: ya.
1: Luar
0: tolong biasa. Di halat depannya ya, beauty, politics, and economy.
1: Ada beauty-nya ya,
0: ya
1: kita mundur betul. Kalau itu.
0: Gak apa-apa, aku yang maju. Ibu spill keranjangnya.
1: Oke, okay. Ibu Sarah, sekarang kan ujaran kebencian banyak, hoax banyak di mana-mana gitu ya. Nah, bagaimana Ibu bisa melihat antara kita, ini para content creator bisa menyeimbangkan antara kebutuhan yang memang kita harus kerjakan sebagai content creator yang bisa bebas berekspresi, tapi bisa juga tetap bertanggung jawab. Seperti apa?
3: Itu penting sekali dan saya Pak Dirut kayaknya udah agak kenyang dengerin saya ngomong tentang ini. Karena bagian saya banyak ngomel soal ini gitu ya. Karena kalau kita bicara RRI, TVRI, semua sarana publikasi milik negara tentunya penting untuk bisa menyeimbangi kegaduhan yang terjadi di media sosial yang terkadang gak ada filternya. Jadi kita ini perlu mendorong kebebasan berekspresi. Menjaga itu, tetapi tentunya harus dengan kesadaran, bukan untuk menyebarkan informasi yang salah, harus meningkatkan daya pikir yang sangat kritis, dan tentunya di sini sarana publikasi negara menyeimbangi dengan ya bahkan berita-berita yang positif, yang berita-berita yang memang benar, dan harapannya para kreator kita itu bisa bijak. Bijak menggunakan, apalagi kalau mereka udah disebut influencer gitu ya. Mau itu mikro, mau itu makro, apapun itu. Jari-jari mereka itu punya kuasa. Suara mereka punya kuasa. Apa yang mereka sampaikan ke masyarakat itu punya kuasa. Jangan sampai digunakan untuk hal-hal yang justru bukannya membawa kita ke era yang lebih baik, tapi malah membawa kita ke era yang lebih gelap.
0: Oke, jadi kita back to basic sebetulnya ya Bu, back think smart and think wise sebelum.
3: Think, ini bahkan kemarin saya baru aja acara di Lombok, karena bicara tentang perdagangan orang ya di era digital.
0: Yes.
3: Ini apalagi banyak, kenapa kita harus mendukung juga PP Tunas dari Komdigi. Dan saya juga sangat suka dengan platform yang kita bicarakan hari ini, Hype itu di situ sudah pasti akan di take down apapun yang bernuansa child trafficking, child abuse, kekerasan terhadap perempuan dan anak. Ini penting sekali karena itu banyak sekali terjadi di media sosial. Dan kita tentunya harus menjadi garda terdepan di sini. Think before you click, think before you share.
0: Yes,
1: oh, okay.
0: Think before you click, think before you share. Jangan gampang percaya, Kak.
1: Ya.
0: Kalau di aku transfer e-wallet tapi kamu kesini gak usah percaya ya.
1: Makanya sering-sering baca rri.co.id.
0: Benar, betul. Nah. Ada fakta-fakta yang hoax,
1: ada fakta-fakta
0: cek fakta
1: hoax,
0: kita ya.
1: Fakta, betul.
0: Maaf kita jualan memang sekalian ya, Bams ya.
1: Biar dinaikin lah kita Pak, kan Pak. Oke.
0: Sekalian ya Bam, sebelumnya kita mau menyapa juga teman-teman yang sedang bergabung lewat RRI Produce Indonesia dan juga lewat Zoom RRI se-Indonesia. Selamat siang semuanya.
1: Selamat siang semuanya.
0: Siang waktu Indonesia Barat ya. Mungkin teman-teman udah lunch kali jamnya ya.
1: Oke.
0: Baik. Dan berikutnya
1: ya, kalau
0: sebagai
1: gitu,
0: merangkum ini semua Bams ya.
1: Kita akan mengundang Bapak Ihan Rasmo dan Ibu Sarah boleh ke depan. Ini sebagai simbolik Bapak Ibu kita mau soft launching dulu hype-nya. Jadi kita mau wifi ya berarti.
0: Wifi betul.
1: Ya. Ini sudah.
0: Kok sudah download? Ya? Kak kalau pendownload kedua berapa dapat hadiahnya?
1: Kita tanyanya ke siapa ya kalau itu ya?
0: Mungkin ada
1: Bu Sarah mungkin.
0: Bu Sarah. Ada voucher apa gitu Bu?
1: Izin Bapak
0: dan Ibu kita mau berfoto bersama.
1: Kita ngadepnya ke tetap ke sana ya?
0: Ngadep.
1: Ke sana ya? Oke. Okay.
0: Ngadep gini?
1: Begini.
0: Oh oke. Okay. Okay.
1: Ulil biar kelihatan yang lain. Bu berarti ini sebetulnya aman juga untuk anak-anak ya? Karena ada filternya ya? Sudah.
3: sangat aman untuk keluarga dan untuk anak-anak, tapi tentunya kita masih sesuai dengan PP Tunas, yang dimana anak di bawah usia 13 tahun tidak seharusnya tidak boleh untuk menggunakan media sosial untuk keamanan mereka dan keamanan okay. kita bersama. Tetapi dengan filter yang ada, tentunya yang di atas usia 13 tahun juga sudah sangat aman untuk mereka. Dan yang kedua, setahu saya ini nanti tentunya ada memastikan bahwa siapa itu, bahwa itu beneran orang beneran.
1: Oh, ada.
3: Karena kan banyak ya kita kalau di media sosial
1: ya,
3: tuh
1: betul.
3: Ini ngomong sama orang beneran atau sama robot sih?
1: Ya.
3: Atau sama avatar sih?
1: Oke.
3: Okay. Nah, di sini justru untuk verification-nya itu udah langsung terhubung dengan Dukcapil. Uh-huh. Jadi udah pasti kalau itu enggak ada verification code-nya, enggak ada verified, berarti dia bukan orang beneran. Enggak usah diladenin.
1: Oh, gitu ketahuannya. Makanya kemarin ada verified Lil ketika daftar itu, ya kan? Baik, kami juga mengundang Bapak Muhammad Neil El Himam untuk ikut ke depan untuk kita foto bersama nih sebelum kita soft launching-nya ya. Bapak Neil, iya. Baik, udah cukup kayaknya Ulil kita fotonya bersama. Kita ikut biar eksis Ulil. Iya boleh di
0: tangan saya yang pendek ini.
1: Tangannya cukup gak Lil?
0: Bisa-bisa Bu. Oh,
1: Ibu kayaknya lebih expert Ibu Sarah sih.
0: Oh, bener.
1: Sarah ya. Oke Bu, siap Ibu boleh lihat semuanya. Bapak Neil boleh sekalian lihat.
4: Di belakang kelihatan loh, kelihatan.
1: Yang di belakang kelihatan boleh senyum-senyum tipis ya walaupun nanti di zoom kelihatan. Iya, oke baik. Okay. Terima kasih banyak. Boleh tepuk tangan dong Bapak
0: Gensi
1: Ibu.
0: Gensi banget ternyata ya Bu Sarah ya. Oh, balik ya.
1: Oh iya. Ibu Sarah terima kasih, Pak Indrasmo terima kasih, Pak Dan terima kasih.
0: Dan Ibu.
1: Kita saksikan video tayang terlebih dahulu Bapak Ibu.

0: Boleh tepuk tangan sekali lagi Bapak dan Ibu. Izin kembali, kita akan panggil Bapak dan Ibu untuk naik ke atas panggung. Yang kami hormati kembali, Ibu Sarah izin, Bapak Hendrasmo izin untuk ke depan, Bapak Neil. Pak Adi izin untuk ikut ke atas, Pak Adi, Pak Mistam, kami izin untuk ikut ke atas panggung.
1: Bapak Iwan, kami undang ikut bergabung juga Pak. Kemudian tadi saya melihat ada Pak Yonas. Apakah masih, oh enggak ada, baik.
0: Pak Iwan ada?
1: Pak Iwan sudah. Kepada Bapak Magin dari Hype kami persilakan untuk naik juga Pak. Pak Desi,
0: Pak Desi,
1: saya undang
0: izin Bapak untuk naik ke atas panggung.

0: Bu, Pak. Oke.
1: Itu lomba apa, Bu Sarah?
0: Oh, ada tutorialnya, Bams. Kamu ayo, Bams.
1: Oke, oke, oke.
0: Sudah siap semua. Pak Mista, mohon maaf.
1: Pak, boleh ikutan, Pak?
0: Ikutan, Pak.
1: Biar sama.
0: Telunjuk kirinya. Nah, telunjuk kiri, Pak. Iya, betul. Oke, sudah betul semua. Siap, Bapak Ibu, dalam hitungan ketiga ya. Satu, dua, tiga. Sekali lagi, satu, dua, tiga. Siap, mantap. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Kami persilakan untuk kembali ke tempat. Boleh silakan kembali ke tempat Ibu, Bapak.
1: Terima kasih sekali terima lagi Bapak dan Ibu. Sudah resmi berarti ya hari ini ya.
0: Ya, soft launching.
1: Transformasi Content Creator Indonesia 2026. Jangan lupa boleh di-download-download dulu Bapak dan Ibu kalau misalnya belum download ya. Hype-nya boleh dilihat di Play Store-nya. Kemudian tinggal nanti ada beberapa verifikasi harus dilakukan ya Lil ya.
0: Betul, dan bisa ada beberapa betul, ada beberapa pilihan yang memudahkan. Ya. Ada yang bisa langsung pakai email Anda.
1: Betul.
0: Ya. Atau ya tadi ada pilihan nge-link
1: Google, ke Google bisa ya?
0: Bisa. Udah bisa semuanya kayaknya.
1: Sudah bisa semuanya. Jadi silakan boleh dicek-cek dulu seperti apa sih memang aplikasinya biar tambah banyak. Karena tadi ada tulisan juga dukung lokal kembali ke lokal.
0: Oke. Gitu. Jadi kayaknya emang kita harus shifting Bams.
1: Yes, betul.
0: Dari penyiar ke content creator.
1: Betul. Bisa juga bisa ya? Keduanya.
0: Bisa dua ya?
1: Penyiar juga content creator juga.
0: Kadang-kadang suka lupa ngedit.
1: Karena malas betulnya itu.
0: Iya. Tapi ntar kita coba main-main ya. Siapa tahu hidup kita jadi lebih mudah juga karena editnya udah lebih mudah, filternya juga udah oke gitu ya. Baik, dan sebelum kita lanjutkan lagi ke dialog berikutnya.
1: Ya, kita ngobrol-ngobrol lagi nanti ya.
0: Ya, kita dengarkan persembahan dulu dari teman-teman akustik. Silakan.

0: Cat, ini lagu yang juga kalau buka sosial media tuh naik terus.
1: Ya.
0: Apalagi pas Lebaran. Sedih gitu.
1: Kenapa tuh?
0: Karena emang sedih lagunya, Kak.
2: Oh.
0: Kayak sibuk cari uang gitu ya. Gak pulang-pulang, tiba-tiba mau pulang yang mau dikunjungin udah gak ada. Ketemu cuman rumah barunya doang gitu.
1: Ketahuan ya kamu tiap malam pasti nontonin TikTok ya.
0: Aku kan harus ya? Aku harus catch up sama Gen Z ini.
1: Oke.
0: Okay. Ya kan?
1: Aku Gen Z tapi aku enggak segitunya sih.
0: Oh, kamu Gen Z. Kamu berarti baru Gen Z born.
1: Oke, okay, baik.
0: Terima kasih teman-teman dari Akustik. Ya.
1: Oke. Okay. Okay,
0: kita lanjutkan kembali ya, Bams.
1: Tapi sebelum dilanjutin boleh pantun dulu enggak sih?
0: Boleh. Kalau disautin bilangnya cakep atau apa nih?
1: Saya maunya lanjut, kalau cakep sih udah dari dulu.
0: Oh, thanks. Saya gak nyangka dia bilang itu.
1: Oke.
0: Boleh bantuannya Bapak Ibu ya?
1: Lanjut ya.
0: Gitu. Oke, silakan Bams.
1: Pergi merantau ke Panama.
0: Lanjut.
1: Suaranya kurang kompak nih, ulang. Pergi merantau ke Panama.
0: Lanjut.
1: Pulangnya membawa bunga matahari. Hari ini kita berkumpul bersama. Membangun kreator menginspirasi negeri.
0: Yeay. Ini udah disiapin dari minggu lalu loh Pak.
1: Ini bulan lalu jangan salah.
0: Jangan salah bulan lalu. Ya. Bams Hari dan Ruli Hutayan masih menemani Anda ya.
1: Okay.
0: Bapak dan Ibu sekalian sampai dengan acara ini nanti berakhir dalam transformasi konten kreator Indonesia.
1: Ya. Tadi kita udah nanya ke Pak Hendrasmo, ke Ibu Sarah sudah. Sekarang kita mau nanyanya ke Bapak Muhammad El Himam. Beliau ini adalah Deputi Bidang Kreativitas Digital dan Teknologi Kementerian Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Boleh minta tepuk tangannya dulu? Pak, saya panggilnya apa ya Pak? Pak Nil, ini ya, kan ya. Banyak sekali konten kreator Indonesia yang tentunya memiliki audiens juga, followersnya juga banyak. Tapi kayaknya belum mampu kayak semacam mengubah audiens ini menjadi sustainable income gitu ya. Nah kalau menurut Bapak apa nih yang harus dipelajari sama para kreator supaya bisa naik kelas Pak dari konten kreator yang biasa menjadi seorang kreatif entrepreneur?
3: Saya sedikit ke belakang, beri waktu.
1: Boleh,
3: jadi
1: Pak.
3: Sebetulnya pertama-tama konten kreator, kreator konten atau kita sebutnya digital content creator itu ya, sudah masuk ke dalam bagian atau subsektor ekonomi kreatif. Ya, ini terima kasih kepada Pak Presiden Prabowo yang tanggal 2 Juli lalu menetapkan peraturan Presiden tentang Rencana Induk Ekonomi Kreatif 2026 sampai 2045. Yang di dalamnya salah satunya adalah menambah dari 17 subsektor ke 21 subsektor. Salah duanya yang kebetulan di tempat saya adalah konten digital, Direktorat Konten Digital dan juga subsektor teknologi baru di dalamnya juga ada AI. Jadi ini bagian dari yang kita
0: sedang jalani sekarang.
3: Jalankan sekarang. Nah, kaitannya dengan kita paham karena konten kreator konten ini atau digital konten ini sebetulnya luar biasa sekali pertumbuhannya termasuk di Indonesia ya. Ini saya quote dari tetangga sebelah ini dari YouTube Impact Report. Jadi tahun lalu itu impact-nya dari ekosistemnya mereka itu sampai 8,4 triliun.
0: Wow.
3: Dan di tenaga kerja yang bekerja yang direct maupun yang indirect yang terdampak dari itu adalah sekitar 190 ribu orang. Jadi baru satu ekosistem. Nah, dengan adanya ini hype ini kami berharap nanti tadi seperti disebutkan ini kita dukung lokal, pindah ke lokal. Jadi ini mungkin bisa menjadi karena sebagian besar yang tadi biar bagaimana kan sana dapat untungnya ya. Nah, kita pengen untungnya itu juga enggak ke sana gitu dan kita semakin berkembang. Nah, kaitannya dengan tadi yang disampaikan untuk bisa monetasi, untuk bisa sudah banyak, ini bagian juga dari ekosistem yang kreatif, ekonomi digital tadi, digital content creator tadi ya, bahwa memang tidak semata-mata punya follower banyak, punya viewer banyak, tuh tiba-tiba punya pendapatan monetasi yang banyak. Jadi yang harus dilakukan adalah, tentunya mereka ya konsisten di dalam bidangnya tersebut dan memperbesar karena ujung-ujungnya adalah punya YouTube channel ini adalah punya IP, punya intellectual property sendiri, punya kekayaan intelektual. Channelnya itu adalah kekayaan intelektual yang isinya adalah produk dari kreasi mereka sendiri masing-masing ya. Nah di situ tentunya ya karena tadi punyanya luar ya kita mungkin harus ikut luar gitu ya peraturannya. Jadi saat ini Indonesia ini revenue per milnya per seta, 1000 views misalnya itu sangat kecil dibanding negara lain. Nah, dengan adanya yang lokal nanti, tentunya kita berharap ini bisa meningkatkan penghasilan revenue dari para konten kreator kita, dan kita tadi bisa memonetasi, mendapatkan dampaknya dari
0: kreator
3: lokal dan juga aplikasi lokal dalam hal ini Hype. Gitu.
0: Oke, okay. Jadi harapannya nanti juga punya ekosistem sendiri yang juga bisa support ekonomi Indonesia ya Pak.
3: Berdaulat,
0: gitu. Siap jadi creativepreneur?
1: Insya Allah siap.
0: Insya Allah siap. Jangan males ngedit ya.
1: Boleh, ada yang ngeditin gak?
0: Ada, boleh. Sama kan saya satu
3: AI.
0: Video.
3: Edit kan sekarang pake AI.
0: Betul, ya. Saya baru mau cari lapangan pekerjaan dari BAMS.
3: Nggak. Tapi ya kalau AI adalah sesuatu yang keniscayaan ya.
0: Iya.
3: Tahu kenal Thanos enggak Thanos?
0: Yes.
3: Nah, dia ada quote-nya yang paling terkenal. I am inevitable.
0: Wis, benar lagi.
3: Ya. AI juga begitu. AI is inevitable.
0: Oke. Okay.
3: Nah, kita kuncinya adalah siapa yang menggunakan AI akan lebih menang daripada yang tidak menggunakan, terutama juga kreator. Iya. Jadi instead of ngerjain sendiri terus dibantu AI lebih banyak ininya kan konten yang dibuat kan jadi
0: yeah.
3: kan?
0: Yeah. Kuantitinya jauh lebih banyak
3: jauh
0: ya
3: Pak. Jauh lebih bagus, mudah-mudahan lebih bagus. Kesalahan-kesalahan di apa namanya dihilangkan.
0: Dihilangkan. Ih, di bagus. Ya udah enggak jadi di Moms.
1: Mau jadi Thanos.
0: Enggak, saya bikin premium aja.
3: jangan jadi Thanos.
0: Bikin premium aja biar enggak banyak iklannya.
1: Oke, baik.
0: Dan berikutnya kayaknya Moms punya pertanyaan lagi nih untuk Pak Niel. Silakan.
1: Kira-kira Pak Niel, setelah adanya Hype ini, gimana ke depannya untuk para konten kreator yang ada di Indonesia?
3: Saya rasa ya tadi salah satunya bisa lebih berdaulat ya dalam hal nanti.
0: Memudahkan juga ya Pak.
3: Satu memudahkan yang jelas, merich pasar yang lebih lokal. Dan kita juga pengen hyperlokal menjadi salah satu kekuatan kan. Tadi seperti Bu Sara bilang, kita ini kayak sangat budaya. Ya harapannya nanti seperti RRI juga, Hype ini juga mengedepankan hyperlokal konten. Misalnya dari sisi bahasa. Kita pengen nih nanti konten-konten kreator ini bukan hanya bahasa Indonesia saja, tapi juga bisa salah satu cara preserve kebudayaan kalau bahasa kan ya tadi dituturkan, dipakai, syukur-syukur bisa jadi cuan kan buat kreatornya.
1: Betul.
3: Ini sekarang
1: betul.
3: Udah mulai banyak di platform media sosial yang orang membuat konten berdasarkan budayanya sendiri. Jadi gimana ceritanya tuh musik timur tiba-tiba sekarang hype seluruh dunia lagi nggak hanya di Indonesia ya, tiba-tiba seluruh dunia kan karena lewat media sosial. Nah harapannya tadi dengan adanya yang lokal ini kita lebih berdaulat, lebih bisa mengedepankan budaya kita dan nanti juga kerjasama dengan RRI kan RRI ini banyak ya Pak ya, stasiun daerahnya banyak banget. Nah bisa deh tuh gantian tuh nanti siaran di RRI dengan para, saya nggak tahu nih nanti disebutnya apa, hyper kali ya? Ininya apa?
1: Hyper gimana ya dengarnya?
0: Ya? Atau gimana apa gitu ya?
1: kalau kita kan pendengar,
0: nanti
1: kita
0: bikin apa ya?
3: People, high people,
1: high people.
3: Ya,
1: people.
0: Saya belum
1: people.
0: Masukin ke haki lagi. Ya bu, high tolong people. Bu. High people. Royalty bu.
3: Bisa kerjasama sama RRI sempat, gitu kan?
1: Okay,
3: jadi
1: okay.
3: Nanti yang lokal-lokal nanti ada high people dari timur, dari Papua, dari Aceh, Medan, Bali. Jadi makin
0: ketemu
3: kaya.
0: Semua ya
3: dan
0: Pak.
3: Itu kan menghasilkan buat ekonomi daerah. Karena saya yakin gini, orang di daerah itu relate dengan budayanya sendiri ya.
0: Ya sekarang lebih seneng, tinggi banget
3: ya,
0: itu Pak.
3: Dengar, kebayang ya dengar lagu misalnya lagu Jawa gitu ya. Ya orang lagu sedih jadi jogetin kalau kata Pak di almarhum Pak Didi Kempot ya. Ya kan karena yang
0: benar.
3: Sama kalau dengar lagu timur pengennya joget terus kalau itu enggak peduli apapun dijogetin benar. Nah, seperti itu. Jadi nanti mudah-mudahan dengan platform ini ya, dengan platform Hype ini tumbuh tadi Pak ya, high people yang bisa menjadi bisa menjadi pendorong transformasi kreator Indonesia ini.
0: Okay. Ya, karena kan tadi ada lombanya juga ya Bang.
1: Ada lombanya, hadiahnya 2 miliar rupiah untuk seluruh konten kreator yang di Indonesia. Boleh tepuk tangan dong.
0: Siapa tahu kita dapat 10%-nya, menang maksudnya.
1: Menang, harus menang dulu.
0: Menang dulu.
1: By the way, kalau nanti ternyata terdengar high people, kamu sapa Bu Sara. High people.
0: Ini direkam kan ya Pak?
1: Oke. Baik, terima kasih Pak Niel ya. Kita sekarang kemana ya, ke Ulil?
0: Kita mau ke Pak Adi.
1: Pak Adi.
0: Boleh ya.
1: Baik, Pak Adi. Oke. Silakan Ulil.
0: Oke. Okay. Pak Adi, melihat transformasi konten kreator Indonesia 2026 ini ya, bagaimana RRI sendiri dapat memberikan ruang bagi kreativitas untuk generasi muda gitu Pak, tanpa kehilangan identitas dan karakternya sebagai lembaga penyiaran publik. Karena kalau ngomongin generasi muda kayaknya saya ngelihat setiap 3 bulan, setiap 6 bulan tuh banyak yang unik-unik gitu Pak.
1: Nah, selalu ada yang baru ya.
0: Ya, tiba-tiba ada tooth gum, tau gak kamu? Apa yang itu? Giginya ada diamond-diamond itu.
1: Oh, aku gak mampu. Mahal.
0: Belum. Nah, ini kan seru sekali ya Pak Adi ngelihat generasi muda ini perkembangannya cepat sekali. Nah, bagaimana nih Pak supaya identitasnya tetap ada gitu?
2: Ada dua hal yang, paling gak dua hal yang perlu disampaikan. Pertama, transformasi kreator Indonesia ini di mana letak peran RRI. Mudah-mudahan RRI bisa mengambil peran sebagai rumah bagi kreator Indonesia. Alangkah indahnya seandainya semua stasiun RRI yang ada di seluruh Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke itu bisa menjadi tempat berkumpul para kreator, saling bertukar ide dan sebagainya, itu akan hasilnya akan sangat luar biasa. Hal kedua yang ingin saya sampaikan adalah saya sangat tertarik kepada tagline dukung lokal, pindah ke lokal. Lokalitas. Lokalitas ini menjadi salah satu hal yang sangat didorong oleh RRI. Karena kita tahu sadar benar bahwa kita itu sangat kuat dalam hal lokalitas. Kekayaan kita itu ada di mana-mana. Setiap daerah punya lokalitas tertentu, kearifan lokal yang benar-benar seandainya itu bisa kita ekspos. Jangan kalah sama K-pop misalnya. Itu akan jadi aset yang sangat luar biasa. Saya kira begitu.
0: Oke, baik Pak. Dan menurut Bapak sendiri, apa ukuran keberhasilan transformasi digital RRI ke depannya yang harus dimulai bergeser dari sekedar dari jumlah pendengar, tapi fokusnya mulai ke engagement, community building, dan dampak sosial. Karena secara tidak langsung, hal ini semua mendukung ujung-ujungnya untuk pertumbuhan ekonomi juga gitu Pak Adi.
2: Ya, jadi kita nggak boleh berhenti hanya bicara tentang kuantitas. Kuantitas itu belum tentu berhubungan dengan dampak. Jadi kita lebih baik bicara mulai sekarang, lebih baik bicara tentang dampak, tentang outcome. Bukan cuma output, tapi outcome. Enggak ada gunanya kita mengadakan kegiatan, banyak kegiatan, tapi sebenarnya masing-masing kegiatan itu enggak punya dampak yang sangat menggigit gitu ya. Akan lebih baik kalau ada satu aktivitas, program yang kemudian diusahakan dengan sebaik mungkin sehingga kemudian punya dampak yang konkret. Saya kira begitu.
0: Baik, dampak itu juga berarti harus dengan konsistensi ya Pak, supaya kelihatan track recordnya berarti ya.
2: Lah itu salah satu kelemahan kita, sikap konsisten. Kadang-kadang kita cuma berpikir, ah ngadain ini, tapi setelah itu ngapain ya? Kita bingung mau ngapain itu gak kepikir. Maka memang konsistensi itu sangat penting untuk menjaga supaya dampak ini makin lama menjadi makin seperti bola salju begitu. Gak cuman sekali kegiatan kemudian berdampak kemudian selesai. Tapi dampak ini kan bisa kita gulirkan terus menerus sehingga kemudian menjadi sangat luar biasa.
0: Baik, terima kasih Pak Adi. Ini daging pembahasannya.
1: Kayak lebih serius ya.
0: Ya, karena emang kuncinya konsistensi biar berdampak dan juga fokus ke konten-konten lokal juga.
1: Betul. Gitu ya. Kayak di highlight lagi tuh, dukung lokal kembali ke lokal gitu.
0: Betul.
1: Pak Adi ya.
0: Baik. Semoga sinyalnya enggak 4G atau 3G ya.
1: Iya, jadi lebih
0: semuanya
1: menjangkau
0: tuh
1: semua ya.
0: Betul. Betul.
2: Itu soal sinyal tergantung pada anggaran.
0: Waduh, beda jalur ya Pak ya.
1: Ke siapa Pak? Ke Ibu Sarah.
0: Ke Ibu Sarah ya? Oh bukan.
1: Bukan ya Bu.
3: Digi, ya,
0: baik. Ibu Sarah kenapa semuanya saya? Nanti yang lain ngapain ya Bu?
1: Sebelah. Habis ini suon ke sebelah ya Bu.
0: Dan ya. Kami juga mau menyapa ini perwakilan Radio Rimba Raya Takengon Aceh Tengah. kepada
1: ada Pak Putra Gara sebelah mana Pak Putra? Selamat pagi.
0: Selamat
1: Bapak.
0: Pagi Pak.
1: Kemudian ada Pak Fikar Weeda.
0: Pagi Pak.
1: Pagi Pak Fikar. Kemudian ada ini Bapak atau Ibu Irmansyah?
0: Bapak dong.
1: Bapak Irmansyah. Bapak kemudian Irmansyah. Bapak Salman Yoga. Selamat pagi dan juga ada Bapak Zuri Gayo.
0: Selamat pagi, Pak. Pendengar kami banyak dari Aceh ya, Bams?
1: Banyak sekali.
0: Pro 1 ya.
1: Ini tadi saya dengar dari produsernya katanya Pak Fikar Weeda ini di sana suka membacakan syair.
0: Nah, oh.
1: Hari ini supaya kita lebih semarak lagi dan berbeda tadi ada musik.
0: Biar lebih fresh ya.
1: Lebih fresh lagi. Kita minta izin Bapak untuk
0: Bapak
1: ke depan ya, Pak Fikar untuk bacakan syairnya. Boleh minta tepuk tangannya dulu Bapak dan Ibu untuk Bapak Fikar.
4: Rimba Raya. Dengarlah suara kami, Rimba Raya.

Ketika Jogja dikuasai Belanda, ketika radio Hilversum dan radio Batavia angkat suara, Indonesia sudah tak ada. Rimba raya rumahku terlindung di balik rimbun kayu. Lantang suaraku menggema sampai India, menembus Malaya, Singapura, Saigon, Manila, sampai Australia, dan tiba di konferensi dunia menyuarakan Indonesia masih ada. Indonesia masih ada. Tubuhku ringkih

25.61 meter dan seutas kawat. Menyuarakan Indonesia berdaulat. Kode panggilku, suara Radio Republik Indonesia, Radio Divisi 10, Suara Merdeka, Radio Perjuangan Rimba. Sesekali aku mengirimkan pesan khusus kepada Palar di PBB, kepada Sudarsono di Delhi. Kirimi kami beras dan mentega. Indonesia masih ada. Indonesia masih ada. Sebuah lonceng mata cangkul dipukul 5 kali sebagai penanda waktu. Sebuah mikrofon tua dan loudspeaker merek RS 12 inci, jam tangan Fadex buatan Swiss milik Ramli Melayu, pada ruang kayu 9x7 meter yang sepi,

0: Indonesia masih ada.
1: Aku ingat betul tubuhku diseludupkan melintasi Malaka. Western Electric Mercury buatan Amerika bersembunyi dari patroli Belanda sampai Sungai Hiu dibopong ke Birun lalu Cotgu Banda ditandu ke Burnius dalam perjalanan penuh rahasia ke belantara rimba raya.
0: Dari pucuk tanah Gayo, suaraku lantang dalam 5 bahasa: Arab, Cina, Urdu, Inggris, dan Belanda meneriakkan.

0: Kini suaraku senyap ditelan angin zaman. Tubuh tuaku diberi angka 60.607.318, teronggok sunyi di Museum TNI Angkatan Darat Yogyakarta. Suaraku memang tak terdengar lagi, tapi gemanya terus memenuhi hati. Indonesia masih ada! Indonesia masih ada! Indonesia masih ada! Indonesia masih ada! Indonesia masih ada!
1: Boleh tepuk tangan sekali lagi untuk Bapak Fikar W. Eda. Kita langsung lanjut aja, Ulil.
2: Oke, okay, let's go. Ya.
1: Penampilan berikutnya sudah kita dengarkan puisi. Sekarang kembali ke nyanyi gadis cantik kita di pagi hari ini.
2: Kita panggilkan saja Alia, silakan. Salma.

0: Jadi ingat sebuah film ya, yang juga lokal banget ini filmnya, ya, Laskar Pelangi.
1: Di Belitung ya,
0: Belitung.
1: Belitung. Okay.
0: Ada yang warga Belitung di sini? Enggak ada, enggak apa-apa.
1: Tapi saya penasaran nih.
0: Jalan-jalan aja ke sana.
1: Oh iya. Ya. Enggak jadi penasaran kalau gitu.
0: Tolong disponsorin ya, Bams.
1: Saya udah ke sana.
0: Oh, sombong. Oke lah kalau gitu. Kita lanjutkan lagi nih dialog di hari ini ya terkait dengan transformasi konten
1: kreator Indonesia 2026.
0: Kita mau ke Pak Magin dari perwakilan Hype ya, Bams ya. Silakan, Pak. Kami
1: iya.
0: Penasaran soalnya dengan kompetisi yang tadi sempat diinfokan gitu ya.
1: Ya.
0: Ada berhadiah sebesar 2 miliar rupiah. Ini seperti apa sebetulnya Pak kompetisinya?
2: Halo, oke. Okay. Jadi program ini ya kita kerjasama sama RRI ya untuk dua peringkat. Ada peringkat regional, ya. Jadi seluruh regional, ya, 38 provinsi, ya, akan dipilih pemenangnya dan akan ditandingkan lagi ke nasional, ya. Jadi jumlah hadiahnya itu untuk sementara, ya, sementara itu 2 miliar. Karena nanti mungkin setelah ini viral, ada brand-brand besar ingin menjadi supporter atau part daripada program ini. Bisa menjadi lebih besar. Jadi kita menghimbau brand-brand besar juga ikut berkontribusi.
0: Oke, jadi harapannya nanti hadiahnya bisa semakin besar.
1: Ya.
0: Berarti ini terbuka untuk semua masyarakat Indonesia ya Pak ya?
2: Ya, terbuka kepada semua masyarakat Indonesia.
0: Dengan kolaborasi bersama dengan RRI.
1: Syarat ketentuannya ada di?
2: Di kompetisi, di aplikasi juga udah ada.
1: Tinggal ya. Dicek ya.
2: Cara penilaian, cara penentuan, ya,
0: syarat dan
2: ketentuan
0: ya,
2: ya, ya kategorinya juga ada.
0: Okay.
2: Semua ada di aplikasi.
0: Jadi kalau misalnya udah download, itu di halaman paling depan sebelum kita masuk, ada tuh flyernya.
1: Oke. Okay.
0: Gitu.
1: Yang 2 miliar rupiah
0: itu ya. Betul. Mungkin ada tambahan lagi Bams?
1: Kalau gitu saya mau ke Pak Desi ke sebelahnya boleh, izin Pak Desi. Pak Desi, Dr. Desi Albert Mamahit, beliau ini adalah Ketua Komite Tetap Keamanan Cyber dan Perlindungan Infrastruktur Kritis Kadin Indonesia. Betul ya Pak?
3: Ya, terima kasih. Betul.
1: Baik Pak, saya lebih ke pengen tahu nih tanggapan Bapak dengan adanya transformasi konten kreator Indonesia. Ini seperti apa Pak?
3: Terima kasih. Tentunya saya sangat appreciate dan menyambut baik ya adanya event dari transformasi kreator Indonesia, apalagi ada tulisan kecil di bawahnya dukung lokal pindah ke lokal. Nah ini sangat luar biasa sekali karena tadi sudah ada pembicara sebelumnya menyampaikan bahwa harusnya Indonesia benar-benar punya kekuatan di bidang ya konten kreator ya.
0: Ya, Pak. Ya.
3: Nah, karena kalau kita lihat, mohon maaf, kan penduduk Indonesia ini kalau tidak salah ini keempat terbesar di dunia ya. Saat ini kurang lebih 290-an juta penduduknya. Ini sebetulnya sangat luar biasa sekali. Andai kata misalnya kalau dibagi ya, misalnya seperempatnya sajalah, atau paling enggak misalnya 50 juta orang ikut masuk ke sini, ini akan sangat luar biasa sekali bahwa Indonesia benar-benar bisa berdaulat secara konten kreator di bumi Indonesia. Tadi kan Bapak siapa saya lupa.
0: Pak Adi yang terakhir.
3: Pak Adi itu sangat luar biasa sekali. Indonesia masih ada. Nah harusnya ini juga bisa mentransformasi Indonesia di bidang konten kreator. Jadi saya dalam hal ini bersama kawan-kawan dari Kadin, kebetulan saya sebagai Ketua Komite Bidang Cyber Security dan Infrastruktur Strategis ya. Jadi ya tentu kita beberapa kali berbicara dan berdiskusi dengan Pak Magin dan kawan-kawan dari Hype. Kita sangat mendukung acara ini dan saya berharap ini semakin banyak diikuti oleh ya para pemirsa dan pemerhati konten kreator di Indonesia, dan juga didukung oleh pemerintah dalam hal ini, mohon maaf, Bapak Direktur RRI dan pejabat penting di Indonesia, bahwa ini adalah momentum yang luar biasa, apalagi menjelang 17 Agustus kita merayakan Hari Proklamasi Indonesia ke-81. Sudah waktunya Indonesia masih ada tadi. Ya kurang lebih begitu, jadi saya mengajak bahwa kita marilah bersama-sama mensukseskan acara ini. Dan tadi Pak Magin sudah menyatakan hadiahnya bukan hanya 2 miliar, tapi bisa tambah. Nah tambahnya ini ya tergantung kita semua, tergantung sponsor-sponsor, bapak-bapak yang dan ibu-ibu yang di sini yang ingin ikut berpartisipasi. Marilah kita bersama-sama meningkatkan nilai hadiahnya. Kalau bisa sampai 50 miliar. Pasti bisa. Amin. Kurang lebih begitu. Terima kasih. Itu dari
0: terima saya. Kasih. Terima kasih Pak Desi. Baik.
1: Hadiahnya kalau 2 miliar itu sudah fix ya Pak ya, dan akan bisa bertambah seiring sejalan kalau sponsor banyak masuk. Betul. Dan sudah dimulai ya untuk kompetisinya ya. Sudah dimulai.
0: Sudah dimulai kompetisinya. Ayo.
1: Ayo.
0: Ayo.
1: Belum selesai ya.
0: Ayo.
1: Oke. Nafsu aja kamu.
0: Iya, ngedenger 2 miliar saya langsung semangat ayo. Gitu.
1: Langsung pengen pindah ke bulan.
0: Gak mau kerja setahun ya. Boleh gak?
1: Pak, mau mager nih Pak.
0: Digantiin Bams Pak, digantiin ya. Bams.
1: Baik, kalau gitu kita ke berikutnya ya.
0: Kita berikutnya mau ke Bapak Arif Ilham Adnan.
1: Pak Arif izin.
0: CEO, Chairman and Founder Abdi dan juga Asosiasi Content Creators Indonesia. Wah ini tepat nih Bams, langsung ke sini.
1: Oh iya.
0: Kita mau jadi content creator,
1: iya.
0: Langsung ke bapaknya.
1: Nah, maksudnya mau resign kamu?
0: Enggak Pak, Bams yang bilang.
1: Oh, Istam, ulil nih Pak.
0: Pak Arif atau Pak ya, Ilham?
2: Terima kasih.
0: Panggilannya Pak Arif Ilham, baik.
1: Arif Ilham.
0: Pak. Ini tuh industri kreator kan berkembang sangat cepat ya, cepat banget. Kayak tiap hari ada aja yang baru gitu ya Pak. Dan menurut Pak Arif sendiri kompetensi apa sih yang kalau kita mundur ke 5 tahun yang lalu. Ini kayaknya belum terlalu penting tapi sekarang tuh udah wajib dimiliki seorang kreator. Karena teman-teman saya beberapa yang udah jadi content creator gitu ya.
1: Punya kamu?
0: Alhamdulillah ada 1-2 biji mah Bang. Handphonenya harus yang ini gitu. Oh. Karena ada ininya gitu.
1: Okay.
0: Apakah device juga bisa jadi salah satu peran pendukungnya Pak Arif? Atau mungkin isi kontennya justru yang lebih mantep gitu?
2: Oke, sebelum sampai ke sana, mungkin kita lihat dahulu bagaimana digital economy di Indonesia. Jadi kalau kita lihat economic value daripada negara kita ini sekitar 1,5 triliun US dollar. 10% daripada 1,5 itu sekitar 150 billion US dollars itu sebenarnya adalah digital economy. Nah di sanalah sebenarnya content creator berada. Jadi value-nya besar sekali. Yang sebut tahun lalu hampir tidak ada itu digital economy. Sekarang sudah naik sampai 150 billion US dollars. Sudah mencapai sekitar 10% daripada GDP Indonesia. Nah, satu ya. Yang pertama, kalau ditanyakan, jadi content creator relevan sekali ya di dalam digital economy. Yang kedua, gadget bukanlah satu hal yang sangat apa ya, critical sebenarnya. Karena hampir semua gadget yang beredar di pasar sudah bisa memproduce konten yang sangat baik dengan resolusi yang tinggi ya, dengan artificial intelligence yang sudah bisa didapatkan almost free gitu. Tetapi yang penting adalah konten. Bagaimana agar konten tersebut menjadi berpihak, tadi Ibu Saras sampaikan, berpihak kepada negara kita. Bagaimana konten itu trustable. Trustable artinya secara safety, konten itu memiliki safety yang baik. Jangan sampai konten yang kita produksi itu harmful terhadap anak-anak kita, terhadap remaja kita. Gitu kan? Kemudian konten tersebut sustain. Sustain artinya bagaimana kontennya bisa mendukung sustainability di negara kita yang merupakan bagian daripada strategic intent
4: Bapak Presiden Prabowo. Gitu ya.
5: Yang keempat, mempromosikan hal-hal yang baik. Contoh tadi Pak Mamahit ya, tadi dari Kadin adalah Ketua Komite Tetap mengenai Cyber Security. Jadi bagaimana caranya konten itu membawa pesan-pesan cyber security kepada masyarakat, gitu ya, agar bisa menyebarluaskan cyber security culture bagi masyarakat. Jadi tidak hanya pornografi atau hal-hal yang low culture, tapi high culture, gitu ya, dapat menjadi kontributif terhadap perbaikan di negara kita dan di masyarakat. Yang kemudian, konten ini juga bisa menjadi way out bagi tekanan ekonomi di banyak negara. Indonesia ini 5,2%, 5,6% pertumbuhan ekonomi, itu tidak cukup untuk menyerap tenaga kerja kita. Maka content creation bisa menjadi way out, bisa menjadi safety valve bagi tekanan ekonomi di negara kita, sehingga teman-teman bisa berkarya, bahkan bisa menjadi pemberi jasa content creator bagi banyak perusahaan yang ingin melindungi reputasinya, for example, ya, atau mendorong produknya ke market. Jadi banyak sekali manfaat. Tetapi semua itu harus berada di dalam satu asosiasi yang memastikan semuanya mendapatkan tata kelola yang baik. Oleh karena itu kita sudah punya asosiasi kreator konten Indonesia. Tujuannya adalah untuk melakukan advokasi terhadap para content creator ini, ya kan, memberikan penyeragaman, ya, kualitas kompetensi mereka, ya. Yang ketiga, memastikan nilai-nilai baik, ya, dapat dipelajari, diimplementasikan oleh para content creator ini. Jadi tidak hanya make money, tapi make a good thing for this nation. Demikian, terima kasih.
1: Boleh tepuk tangan, boleh. Pak Arif Ilham, ini kalau misalnya sekarang kan sudah ada transformasi konten kreator seluruh Indonesia nih ya. Apa yang mau disampaikan kepada para konten kreator terutama dengan adanya hype sekarang?
5: Ini kesempatan yang sangat baik ya. Pertama-tama untuk melatih. Jadi di hype ini tidak hanya ikut lomba-lomba ya, tapi juga melatih mereka, belajar bagaimana membuat konten dengan baik. Secara teknis maupun value daripada konten itu. Yang tadi saya sampaikan, harus safety, sustainability, aware safe, security, gitu kan. Membawa kebaikan lah bagi bangsa kita. Nah, satu ya. Kemudian dengan adanya pelatihan-pelatihan yang kita berikan, ya, bekerjasama dengan Hype, maka akan terbentuklah content creator yang memang memiliki kompetensi, ya, membuat kreasi yang sangat baik, tetapi juga memiliki pemahaman bagaimana konten tersebut untuk kebaikan. Demikian.
1: Baik. Kita lanjut ya, Ulil ya. Baik, boleh minta tepuk tangannya dulu buat semangat kita di siang hari ini. Sebentar lagi kita makan siang, tapi
0: sabar.
1: Sebelum itu kita tuntaskan dulu.
0: Iya, kita akan lanjut ke Pak Iwan Piliang, selaku Direktur Pengembangan Konten PFN, juga ini adalah jurnalis senior nih.
1: Iya.
0: Yang langsung terjun ke bidangnya karena emang udah jurnalis dan tahu gitu ya lapangannya seperti apa. Hmm. Pak Iwan, menurut Pak Iwan, apa nih yang bisa membedakan kreativitas anak muda yang punya nilai dan dampak dengan konten yang saat ini viral aja dulu, engage dulu aja, yang share-nya banyak aja dulu gitu Pak, tapi lupa dengan konsep yang ada value-nya juga dan berimpact baik untuk penontonnya.
6: Baik, terima kasih kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya perlu menggarisbawahi kalau saya itu jurnalis berhenti di grup Tempo 89. Jadi sudah lama, kemudian aktivitasnya di dunia kreatif gitu. Saya 94 sudah membuat serial animasi.
0: Cool.
6: Jadi kebetulan juga pendiri Asosiasi Animasi dan Konten Indonesia.
0: Oke, tepuk tangannya boleh Bapak Ibu.
6: Nah, Ketua Pokja Konten dan Aplikasi di Kadin. Jadi sebetulnya kalau kita bicara Indonesia,
2: luar biasa itu justru dari budaya, dari seni yang sangat maksi gitu. Dari segi motif batik saja itu apa namanya nggak terhingga gitu. Tapi belum ada super app yang memuat seluruh jenis batik yang sudah digitized. Itu satu. Kedua, kita tidak memiliki venture capital real untuk membooster ekonomi kreatif ini. Saya berteriak selalu di situ. Ketiga, karena di kemudian ketika sosmed tumbuh, saya banyak juga mengembangkan yang namanya citizen reporter, content producer, bahkan saya menyebut diri content director. Kenapa? Ini kan ranah komunikasi publik. Ketika Twitter baru masuk, saya sudah menyarankan jangan anonim. Ah. Ya, karena apa? Twitter itu punya ruh psikologis tersendiri, interaktivitasnya tinggi. Ya, dia bisa membangun trending topic kala itu sebelum diubah Elon Musk. Ya.
0: Yes. Nah,
2: selalu saya diprotes, Anda enggak pro kepada kebebasan. Saya bilang kalau di Twitter kita bisa kok cara kebebasannya itu bikin nama anonim di blog, lalu antara saya Iwan Piliang dengan Abang Bam saling mengenal, ah itu si Munaf menulis di blog menurut Bang Bam gimana? Kan ada solusi. Lalu kisruhlah semua ranah sosmed itu, sekarang baru menyadari, DPR pun sempat mengatakan bagaimana kalau kita jelas identitas. Keempat, seluruh aplikasi sosial media yang ada di negeri kita, di luar Hype, itu punya asing. Konten produser itu praktis mendapat 7-10% sebagai konten creator. Ini keprihatinan. Ketika di Kadin, era Kang Hidayat pertama memimpin Kadin, saya sudah berteriak itu. Mboya dilala, ada Hype. Ya, harus ada identitas dan buatan lokal. Dukung lokal, pindah ke lokal. Kelima, ruh komunikasi dasar itu ini. Ini, hati nurani, akal dan budi. Kreasi juga dari sini. Dan kita bisa merambah dunia, laksana Kuantan Sengingi, satu konten orang pacu jalur, itu billion US dollar kalau kita mempromosikan secara real cost. Dan hari ini saya tadi meneteskan air mata ketika seorang penyair Aceh tampil tanpa rencana, kebetulan kemarin ke kantor kami, dan menceritakan bagaimana radio Rimba Raya di Aceh sana yang menjahit perjuangan ketika 49. Kalau enggak ada radio itu, kita dicap bangsa ini bubar, Pak, Ibu. Dan alhamdulillah acara ini begitu mengesankan khususnya saya, dan itu konten. Indonesia masih ada. Merdeka!
1: Merdeka!
0: Merdeka.
1: Luar biasa. Jurnalis senior beda memang.
0: Beda Bang, sebetul ya.
1: Baik.
0: Dan semakin seru juga karena perlu kita sampaikan juga ya, kalau ini adalah sama-sama kita semua di sini sedang membangun ekosistem digital.
1: Ya. Ya. Dan tentunya RRI juga sudah berkolaborasi dengan Hype ya, selaku platform media sosial. Kemudian Asosiasi Pemimpin Digital Indonesia.
0: Asosiasi Content Creators Indonesia. Nada Bumi, kemudian Asia Pacific Broadcasting Union.
1: Dan terakhir ada September nanti akan ada kolaborasi dengan Apple Podcast. Waduh, keren banget.
0: Seru. Jadi semuanya ikut kolaborasi untuk membuat pindah ke lokal juga ya. Jadi dukung lokal, pindah ke lokal.
1: Habis ini saya tutup sosial medianya, pindah ke lokal.
0: Boleh.
1: Tapi kasih tahu dulu, saya pindah ke sini ya, biar pada ngikut ya kan.
0: Oh benar. Kasih kenalan-kenalan dikit dulu gitu ya, teaser-teaser ya.
1: Statusnya pindah ke lokal.
0: Oke, keren.
1: Baik, sebagai penutup di kesempatan siang hari ini, kita mau ke siapa nih, Lel?
0: Kita mau ke performance aja kali ya.
1: Performance dulu.
0: Ya, oh baik. Jadi kita tutup di siang hari ini, semuanya sudah komplit Bams ya.
1: Oke. Okay.
0: Dan semoga ini juga sudah di-download di handphone Bapak Ibu.
1: Semua handphone Bapak Ibu siang ya. Hari ini. Hmm.
0: Karena ini sudah tersedia di semua device ya Pak ya, Android dan Apple ya. Sudah bisa semua, digunakan. Ya. Jadi mulai boleh berkenalan, pelan-pelan bikin kontennya ya. Gitu ya. Terus coba ikut deh lombanya. Siapa tahu beruntung ya.
1: 2 miliar di tangan ya.
0: Betul. Dan pastinya untuk semua program transformasi Kreator Indonesia 2026 ini Anda bisa dapatkan informasi lengkapnya di RRI seluruh Indonesia.
1: Baik.
0: Jadi bisa didengarkan di mana saja ya Bapak Ibu, walaupun lagi di Jakarta mau dengerin di Aceh bisa lewat RRI digital ya Bams ya.
1: Yes, tinggal dicari juga boleh di rri.co.id juga boleh, cari aja RRI yang mau Anda dengarkan di stasiun.
0: Betul.
1: Mana gitu ya.
0: Boleh, kita bisa keliling Indonesia dalam genggaman handphone aja ya. Kalau begitu terima kasih Bapak Ibu untuk hari ini sudah sama-sama menyaksikan dan menjadi bagian dari transformasi konten kreator Indonesia 2026. Selamat melanjutkan aktivitasnya. Semoga semuanya lancar sampai nanti kembali ke rumah ya.
1: Ya. Dan atas nama kerabat kerja yang bertugas kami ucapkan sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 105 FM Pro2 Jakarta, teman terbaik kamu. Halo, selamat siang. Hari Kamis lagi hektik banget ya. Dilanjutin yuk barengan sama Ivo Nature Median. Baru aja kamu dengerin soft launching Teater Indonesia, teman Pro2, barengan sama Bam, sama Ulil tadi ya. Sekarang ditemenin lagi barengan sama Ivo Nature Median di
1: Teman terbaik kamu, Pro2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro2.

0: Ning nang, Ning nung, bobo ya sayangnya.
1: Ih, lucunya. Sini tak cium sama tante?
0: Jangan Rin, gak boleh dicium-cium.
2: Mencium bayi dapat menimbulkan beberapa dampak buruk kesehatan, terutama karena sistem imun bayi masih lemah. Dampaknya, penularan virus dan bakteri, herpes pada bayi, gangguan pernapasan, demam dan infeksi berat,
3: serta resiko penyakit mulut dan kulit.
2: Jangan cium bayi sembarangan, karena kasih sayang juga berarti menjaga kesehatannya.
4: Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Melies, William K.L. Dixon, dan Auguste, dan Louis Lumiere. Louis Le Prince merupakan penemu Prancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
6: Pro 2.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Hey, Mak Horas. Lagi ngapain?
2: Ini Mak Gabe. Kutanamlah dulu bibit cabai sama tomat ini, biar gak usah lagi kubeli ke pasar.
1: Palalah susah kau tanam itu, tinggal beli aja nya kita ke pasar.
2: Semalam kan Mak Gabe, ke pasar aku belanja. Rupanya naik kali semua harga bahan makanan loh.
1: Lah, paling naik 2.000 aja nya itu.
2: Ya udahlah, kutanam aja lah dulu cabai tomatku ini ya. Semoga nanti banyak buahnya. Wih, akhirnya berbuah juga cabai sama tomatku ini. Senang kali aku, gak pala lagi aku belanja-belanja ke pasar ini. Mak Gabe, baru pulang belanja kau ya?
1: Iya, naik kali semua harga, pusing kali kepala aku.
2: Nah, itulah kan, apa aku bilang. Untung lo udah berbuah cabai tomatku ini, jadi gak usah lagi aku beli cabai sama tomat ke pasar kan?
1: Tong bagilah dulu sama aku, Mak Horas.
2: Iya, sinilah plastiknya, sini.
1: Makasih ya, Mak Horas. Bolehlah nanti kau ajari aku cara menanam cabai dan tomat itu. Biar ku tanam juga di rumahku.
0: Lahan terbatas, kebun minimalis. Dari pot kecil menuju ketahanan pangan masa depan.
3: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth Stephanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: datang juga. Aku udah waiting you dari tadi tahu.
1: Hah? Sis, ngomong apaan sih kamu?
0: Ya biasa sis, just chilling sambil nungguin kamu. Tapi dari tadi aku literally boret banget tahu.
1: Ih, kenapa sih ngomong-ngomong campur kayak gitu?
0: Ya biar sound more cool aja sis, kan sekarang lagi vibe-nya gitu.
1: Ya sis, ini nih, serius deh. Kenapa sih kamu jadi sok-sokan pakai bahasa campur segala ini?
0: Ini gak sosokan tau sis. Ini kan tren biar kekinian. Ih, masa sih kamu gak tahu yang gituan?
1: Tren apaan sih? Ngomong aja pakai bahasa Indonesia kan bisa yang jelas. Kita ini kan orang Indonesia loh.
0: Iya sis, tapi kan gak masalah ya di mix dikit-dikit.
1: Ya masalah loh, lama-kelamaan jadi kebiasaan sis. Jadi kamu tuh lupa pakai bahasa Indonesia yang baik.
0: Emang segitunya ya sis?
1: Ya iyalah, bahasa Indonesia kan identitas kita. Kalau bukan kita yang bangga pakai bahasa Indonesia, terus siapa lagi?
2: Swafoto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: Aduh, itu si Danu lagi, Danu lagi. Tiap hari kerjaannya main judul terus. Nggak capek apa ya, udah gede malah pengangguran.
3: Erin, ngapain kamu dari tadi lihat ke sana?
2: Itu loh, si Danu lagi main judul lagi. Dari pagi kayaknya nggak berhenti-berhenti.
3: Ya ampun, serius? Parah juga ya, bisa-bisanya sampai segitunya.
2: Ya makanya, bukannya cari kerja, malah habisin waktu sama duit buat begituan.
3: Ya ampun, lama-lama bisa bahaya itu, bikin candu.
4: Itu kenapa?
3: Ya Allah, dia jatuh, pingsan kayaknya.
5: Judi online bisa membuat kecanduan, merusak kesehatan, dan menghancurkan masa depan. Hentikan sebelum terlambat.
6: Baru-baru ini, gajah ramai menjadi perbincangan di media sosial. Bermula dari viralnya video tentang keluhan warga karena rumah dan pekarangannya dirusak gajah. Tapi, menurut tenaga ahli Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setempat mengatakan bukan gajah yang mengganggu warga. Namun sebaliknya, wargalah yang telah mengambil lingkungan gajah karena gajah hanya akan melewati jalan atau rute sesuai jalurnya. Kenapa begitu ya? Ternyata, menurut dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada, Slamet Rahajo membenarkan bahwa gajah selalu melintasi jalur yang sama. Karena gajah punya memori yang kuat, itu diakibatkan karena volume otaknya yang besar. Jadi mereka punya kemampuan untuk mengingat suatu tempat yang mereka pernah kunjungi dan manusia yang pernah mereka temui, meskipun sudah bertahun-tahun yang lalu. Bahkan, ingatan gajah akan diwariskan kepada keturunannya agar mereka bisa bertahan hidup, misalnya untuk mendapatkan sumber air, makanan, hingga jalan pulang. Dan yang lebih uniknya lagi, selain punya ingatan yang tajam, gajah juga punya indera pendengaran yang hebat loh. Mereka juga mendengar melalui kakinya, karena merasakan getaran suara dari tempat yang jauh. Kemampuan pendengaran gajah ini didukung oleh daun telinganya yang lebar dengan ujung saraf yang sensitif.
7: Teman terbaik kamu.
8: Teman terbaik kamu.
7: Pro 2 FM. Pro 2 FM.

0: Catatan belanja sudah. Cek harga di aplikasi sudah. Beli secukupnya aja. Yang penting kualitasnya kan terjaga. Oke.
1: Menghadapi kenaikan harga bukan berarti berhenti belanja. Kuncinya adalah menjadi pembeli yang cerdas atau smart buying. Pertama, buat daftar belanja agar tidak tergoda barang yang tidak perlu. Kedua, bandingkan harga dan pilih produk lokal yang lebih terjangkau namun bermutu. Ketiga, beli sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Dengan belanja bijak, kita membantu menjaga stabilitas harga dan menekan laju inflasi. Karena setiap rupiah yang kamu hemat sangat berarti bagi ekonomi kita semua.
2: Kalian pasti melewati siang dan malam setiap hari. Tapi sadarkah kamu bahwa kita yang tinggal di lintasan garis khatulistiwa hanya butuh waktu beberapa menit untuk berpindah dari siang ke malam dan sebaliknya? Ini karena durasi matahari untuk terbit dan tenggelam di negara yang dilintasi garis khatulistiwa adalah yang tercepat di bumi. Garis khatulistiwa bumi melintasi 3 samudra dan 14 negara, salah satunya Indonesia. Dan hanya kota Pontianak di Kalimantan Barat yang tepat dilintasi garis khatulistiwa atau persis memisahkan bumi belahan utara dan selatan. Karena letak astronomisnya itulah, Indonesia memiliki iklim tropis dengan 2 musim yaitu hujan dan kemarau.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Ya teman Pro 2, kali ini ada kabar panas nih dari dunia sepak bola Eropa untuk sebagai pembuka informasi olahraga di hari ini ya, di hari Kamis 13 Agustus 2026. Dan kali ini dari Saint-Germain, Paris Saint-Germain alias PSG kembali menunjukkan kelasnya dengan mempertahankan trofi Super Cup. Dalam laga final di Salzburg, Austria, PSG sukses menaklukkan Aston Villa dengan skor 2-1. Spika Kvaratskhelia membuka keunggulan PSG pada menit ke-20. Dan Aston Villa sendiri sempat menyamakan skor lewat Brian Majo sebelum turun minum. Tapi PSG ini nggak tinggal diam. Désiré Doué kembali membawa Les Variants unggul dalam menit ke-61. Gol Doué sempat dianulir tapi setelah dicek VAR, gol tersebut akhirnya dinyatakan sah dengan skor 2-1 bertahan sampai peluit akhir berbunyi. Yang bikin makin keren lagi nih, kemenangan ini membuat PSG meraih Super Cup 2 musim berturut-turut. PSG juga menyamai catatan Real Madrid yang sebelumnya melakukan hal serupa pada 2016 dan juga 2017. Nah, itu dia, ini baru trofi pertama PSG musim ini nih, teman berdua. Sementara mereka itu masih punya peluang memburu 5 gelar lainnya. Jadi gokil banget gak sih itu? Jadi PSG ini kayaknya belum mau berhenti koleksi trofi. Ya, kita nantikan aja ya teman Pro 2 untuk PSG ini ke depannya nih teman Pro 2. Jadi untuk teman Pro 2 semua, nanti kita masih ada info-info olahraga lainnya nih di siang ini nanti sampai pukul 14. Nanti kita akan seru-seruan bareng juga pasti untuk kalian pecinta olahraga ya. Gak sabar banget sama info yang terbaru kali ini. Jadi stay tune terus sama Sophia di sini di 94,8 FM.

0: 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.
2: 94,8 FM.
0: Pro 2.
3: Pipi, tengok lo itu, rame kali anak-anak di situ, macam gak sekolah ya.
4: Iyalah, itu nih sekolah rakyat namanya, tempat belajar gratis tapi bukan kaleng-kaleng lo.
3: Hah, gratis? Emang di sana belajar apa aja, Pi?
4: Macam-macam nih, jadi gak cuma pelajaran sekolah tapi juga ada keterampilan hidup sama kerja tim.
3: Oh, beda kali berarti ya sama zaman-zaman kita sekolah dulu. Mana ada kayak gitu belajar yang menyenangkan?
4: Iya, itu dia nih. Ilmunya pun dapat, santainya pun ada. Anak-anak jadi semangat semua.
3: Iya, suka kayak lah aku liatnya. Karena belajarnya itu menyenangkan. Terus kayak anak-anaknya gembira-gembira gitu loh, Pi.
5: Sekolah rakyat membuka jalan bagi siapa saja untuk terus belajar, tumbuh, dan berkontribusi bagi masyarakat.
6: Hewan, hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
7: Harimau.
8: Ular. Buaya.
6: Yeah, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk, karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Cary Institute of Ecosystem Study Channel Ladew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Lihat dong kalau bawa mobil, jadi basah nih.
1: Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.
2: Hewan darat dengan kecepatan tertinggi adalah cheetah atau Echinocnyx jubatus dengan kecepatan 120 km per jam. Kecepatan cheetah tadi ternyata masih kalah dengan burung peregrin atau Falco peregrinus yang merupakan hewan tercepat di muka bumi dengan kecepatan terbang yang dapat mencapai 322 km per jam.
3: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Pro2 FM.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau
1: gak? Di mana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Cikingebul. Toto ngegaung sih.
1: Bisa aja jajan nih anak. Jangan kita, mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
3: Ish, aku lagi yang dipencet.
4: Ya elah, masih seringan aku kali ah.
5: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.

Oke teman Pro 2, kali ini kabar keren datang dari bulu tangkis Indonesia Muhammad Sohibul Fikri yang siap terbang ke India dengan satu target besar yaitu juara dunia nih. Bersama Fajar Alfian, Fikri datang dengan modal kepercayaan diri setelah sukses meraih dua gelar beruntun di Japan Open and juga China Open 2026 nih teman Pro 2 semua. Tapi Fikri gak mau terlena, yang menurutnya setiap pertandingan tetap harus dievaluasi dan persiapan harus dimaksimalkan. Apalagi kejuaraan dunia di India bakal menuntut adaptasi cepat terhadap kondisi pertandingan. Jadi Fikri ini memilih mengambil sisi positif dan juga fokus pada permainan. Nah, targetnya jelas banget, gelar juara dunia sekaligus hadiah spesial untuk kemerdekaan Indonesia ke-81. Jadi kita tunggu aja ya aksi Fajar Fikri di India ini. Semoga performanya makin keren, makin gacor, dan juga bendera merah putih berkibar paling tinggi. Ya teman Pro 2, kita benar-benar juga ya, sebentar lagi memang ulang tahun NKRI kita yang ke-81. Pasti kita bakal seru-seruan ya untuk di bulan Agustus ini, karena hari ini udah tanggal 13. Memang gak kerasa banget ya teman Pro 2 semua. Nah teman Pro 2, nanti kita masih ada info-info lanjut nih, jadi jangan kemana-mana, tetap sama Sophia di sini. Stay tune terus nih di 94,8 FM.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mama, ada makan coklat ini boleh?
2: Boleh sayang, coklatnya ada dua, bagi abang satu ya.
1: Iya mama. Abang, adik ada coklat nih, abang mau?
3: Mau dong, abang yang ini ya.
1: Oke abang.
3: Makasih adik.
1: Sama-sama abang. Iya, coklat adik jatuh.
3: Apa-apa, Dek. Kan masih ada coklat abang. Kita berbagi ya.
1: Iya, Bang. Terima kasih, Abang.
3: Sama-sama, Dek.
4: Hidup itu akan bahagia saat kamu bisa berbagi.
5: Tahu nggak? Ternyata botol air mineral yang selama ini kita konsumsi memiliki makna yang berbeda berdasarkan warna tutupnya loh. Jika tutup botol mineral berwarna putih, itu artinya air yang ada dalam botol merupakan air pipa yang ditadah lalu menjadi proses penyulingan. Bahan kimia yang ditambahkan selama menjadi air pipa saja dan sudah menyebabkan keaslian air itu hilang. Oleh sebab itu, air penutup putih hanya diberi label sebagai air minum atau disebut dengan drinking water dan harganya pun relatif lebih murah dari air kemasan lainnya. Jika tutup botol berwarna biru pada air kemasan, ini berarti air itu diperoleh dari sumber air bawah tanah, dipompa naik dan akan menjalani proses penyulingan, kemudian dikemas

0: Mas dalam botol, lalu diberi label sebagai air mineral. Kemudian, jika tutup botol berwarna hijau, itu artinya air mineral alami. Air ini diambil khusus dari dalam tanah dan memiliki kandungan mineral yang sangat tinggi. Kandungan mineral dan lokasi tempat pengambilan harus ada tertera di label botol tersebut.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Pro 2 FM.
3: Hi, you know.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.
3: Telah lama masyarakat dunia mengira bahwa layang-layang tertua berasal dari Cina, Jepang, atau Mesir. Namun, hal ini dibantahkan oleh penemuan seorang peneliti antropolog Jerman bernama Wolfgang Beck pada tahun 1997. Dari penelitiannya, Wolfgang Beck memperkirakan layangan Kagati Indonesia telah berumur 4.000 tahun. Itu artinya jauh lebih tua dari layang-layang Cina yang berumur 2.800 tahun. Dalam situs prasejarah di Gua Sugi Patani, Sulawesi Tenggara, Indonesia, tergambar seseorang sedang bermain layang-layang di dinding batunya dengan menggunakan tinta warna merah dari oker atau juga campuran tanah liat dengan getah pohon. Dari hasil penelitian ini, Wolfgang Beck kemudian merilis sebuah artikel berjudul The First Kite Man di sebuah majalah Jerman tahun 2003. Sejak saat itu, masyarakat internasional pecinta layang-layang menobatkan Kagati Kolope sebagai layang-layang pertama dan tertua di dunia.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: pasang lagi?
1: Wah, puzzle gambar bendera kita udah mau selesai.
0: Nah, ini yang terakhir. Selesai, hooray! Bagus ya?
1: Iya.
0: Tapi ngomong-ngomong, rumah kamu kok belum pasang bendera?
1: Ya nih, memang di rumah kamu udah.
0: Udah dong. Jangan-jangan kamu belum merdeka ya?
1: Merdeka itu apa?
0: Gak tahu juga sih.
2: Dulu untuk mengibarkan bendera merah putih butuh perjuangan. Sekarang tinggal pasang, apa susahnya sih?

0: anjing tertua ditemukan di situs arkeologi kebudayaan Lembah Indus di Mohenjo-Daro. Kancing tersebut dibuat dari cangkang kerang bergelombang dan diperkirakan berusia sekitar 5.000 tahun. Tidak seperti sekarang, dulu pakaian berkancing hanya dimiliki oleh orang-orang kaya saja. Posisi kancing baju pria dan wanita pun berbeda. Karena wanita biasa memakai baju sendiri, maka akan lebih mudah jika letak lubang kancingnya di sebelah kanan. Sedangkan pada pria, mereka akan selalu dipakaikan oleh wanitanya, sehingga letak lubang kancing baju pria ada di sebelah kiri. Untuk penggunaan kancing pada pergelangan tangan baju dimulai sejak tahun 1700-an ketika Prusia diperintah oleh Raja Frederick Agung, di mana kancing masih terbuat dari kerang dan benda keras. Tujuannya untuk mengurangi kebiasaan para tentara yang biasa menyeka keringat menggunakan ujung lengan baju yang akhirnya menyebabkan kotor.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Hei gendut, ambilin tasku itu dong.
1: Hah? Aku?
0: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek, kucel. Minggir.
1: Minggir, nangis lagi.
0: Sana lapor mamamu.
2: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
1: Bodoh.
0: Tolol.
1: Tahu. Dasar manja.
0: Kucel.
1: Manja.
2: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
3: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak
4: gratis,
3: untuk dicinta.
4: Gratis. Gratis. Semua orang tentu sangat suka dengan kata tersebut. Mendengar atau membaca kata ini saja, tiba-tiba dapat mencerahkan hari dan meriangkan hati. Kata gratis sudah ada sejak pertengahan abad 15 sampai dengan sekarang. Makna maupun bentuk katanya belum berubah. Gratis berarti secara cuma-cuma atau tanpa imbalan. Kata ini pun baru mulai dikaitkan dengan harga di sekitar tahun 1540-an. Sebelumnya kata gratis memiliki hubungan dengan rasa syukur atau grace, karena istilah itu berasal dari sumber yang sama dalam bahasa Latin.

kita udah ada di informasi entertainment nih, khususnya untuk teman Pro 2 yang masih muda-muda nih, pasti penasaran banget ya untuk info di siang ini. Dan kali ini kita beralih gak sih ke dunia perfilman, karena Sophia ada info nih untuk teman Pro 2, ada film horor religi yang gak cuma jualan jumpscare tapi juga memang ngajak kita soal iman dan juga kehidupan. Jadi film Munafik mengangkat kisah Ustadz Adam yang menghadapi pergaulan batin setelah mengalami musibah berat. Dan ceritanya memang bukan hanya soal sosok gaib, tapi juga tentang godaan, kehilangan, krisis spiritual, dan juga pilihan manusia. Dan menariknya lagi nih teman Pro 2 semua, aktor Dimas Aditya menyebut sisi horor ini justru menjadi pendukung cerita nih. Inti konfliknya adalah bagaimana manusia menghadapi godaan dan menentukan pilihan antara baik dan juga buruk. Nah, Isabel Jahja juga menyoroti pesan kemanusiaan dalam film ini nih. Kita diajak sadar bahwa memang manusia itu gak sempurna dan setiap orang punya proses hidup masing-masing. Jadi, film Munafik dijadwalkan tayang di jaringan bioskop Indonesia pada September 2026. Jadi, siap-siap nih, bukan cuma buat bikin branding tapi juga pulang dengan bahan renungan. Wow, keren banget nih teman Pro 2 semua. Jadi itu info entertainment kita untuk sebagai pembuka nih ya. Dan semoga makin semangat karena info tadi, karena nantinya 1 jam ke depan sama Sophia di sini. Sophia akan ngasih info-info terus yang seru untuknya teman Pro 2 semua.

0: Ih, siapa ini? Apa ini?
1: Tagihan pinjol Anda 5 juta pinjol. Rupiah.
0: Ih, pinjol dari mana pula? Ada-ada aja kok. Kapan pula aku pakai pinjol? Kapan pula aku pinjol ini? Gak ngerti aku nih, entah apapun pinjol ini. Apanya nih? Ada-ada aja orang-orang sekarang nih ya.
2: Awas kena jebakan pinjol ilegal. Jangan klik tautan yang dikirim pinjol ilegal via SMS, WA, email, atau sarana komunikasi lain. Hati-hati terhadap modus pinjol ilegal yang menggunakan nama atau logo yang menyerupai fintech lending ilegal. Cermat dan bijak menggunakan pinjaman online yuk.
3: Kalau lihat lalat di sekeliling kita, pasti kita berpikir, pasti lingkungannya kotor atau ada sesuatu yang jorok. Tapi tahu nggak sih bahwa ternyata tidak semua lalat itu jorok dan membawa penyakit loh. Lalat bernama Black Soldier Fly atau dikenal dengan lalat BSF adalah jenis lalat yang berbeda. Ukurannya 3 kali lebih besar dari lalat biasa. Lalat BSF juga dikenal sebagai lalat tentara dan sangat bermanfaat bagi lingkungan dan manusia. Larva atau maggot yang dihasilkan dari telur lalat BSF aktif memakan sampah organik. 1000 maggot bisa mengkonsumsi sampah organik hingga 10 kg dalam sehari. Namun, apabila ada sampah organik yang tidak termakan oleh maggot, tetap bisa dimanfaatkan sebagai sumber kompos atau pupuk organik. Selain itu, maggot BSF juga mempunyai nilai ekonomis loh, yaitu menjadi sumber pakan ternak, ikan, ayam, dan unggas yang menggunakan maggot sebagai pakannya terbukti lebih sehat karena kandungan protein yang tinggi.
4: Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
4: Pro 2 FM.

0: berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: Bayang nggak sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Gerard Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2.
4: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
5: Iya ya, Lin, panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
4: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
5: Lin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
6: Oh, yes.
4: Ah, emang bahayanya apa?
5: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
4: Waduh, waduh, waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
5: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
7: Kalau kita melihat lebih dekat pada celana jeans, kita akan melihat sebuah atau bahkan banyak kancing logam kecil di kedua kantong kita. Apakah kalian tahu nama dan fungsinya? Nama dari kancing logam kecil itu adalah rivet atau keling. Dulu, celana jeans dipakai oleh pekerja tambang dan digunakan untuk memasukkan barang-barang. Tetapi, celana jeans waktu itu gampang robek dan melar, sehingga Jacob Davis, yang adalah seorang penjahit, mendapatkan ide dari keluhan para penambang untuk menempatkan keling di celana jeans. Davis menghubungi Levi Strauss, yang adalah pedagang kain, untuk bekerja sama dengannya. Tahun 1873, mereka berdua mendapatkan hak paten untuk desainnya.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
0: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
0: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
3: Berapa lama manusia kuat menahan napas di dalam air? Rata-rata, manusia dapat menahan napas di dalam air antara 30-90 detik tanpa menggunakan alat bantu. Beda halnya dengan suku Bajo di Indonesia. Mereka adalah perenang hebat dan penjelajah laut yang handal. Mereka mampu bertahan di kedalaman hingga 60 meter tanpa alat bantu apapun selama 13 menit. Berdasarkan data ilmiah, masyarakat suku Bajo memiliki limpa dengan ukuran rata-rata 50% lebih besar dibandingkan manusia normal. Limpa inilah yang berfungsi sebagai tabung oksigen untuk aliran darah mereka saat sedang berenang di lautan luas. Tidak cukup sampai di situ, para peneliti juga menemukan keberadaan gen yang disebut PDE10A, gen unik yang hanya dimiliki oleh orang-orang dari suku Bajo. Para ahli menduga, gen tersebut berfungsi mengontrol hormon tiroid tertentu. Semakin tinggi kadar hormon tiroid, maka semakin besar pula ukuran organ limpa. Inilah alasan kenapa orang-orang dari suku Bajo dapat berenang dan bernafas dengan baik pada kedalaman ekstrim. Tidak berlebihan jika kita menyebut masyarakat suku Bajo sebagai si manusia ikan.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman terbaik kamu
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Excuse me.
5: Apa sih anak kecil?
4: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
5: Taulah.
4: Bapak bisa membaca?
5: Bisa, masa nggak bisa?
4: Itu coba dibaca.
5: Harap antri.
4: Hahaha, itu tahu baca.
6: Pak, malu dong sama anak kecil.
7: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama, agar menciptakan suasana indah, nyaman, dan tentram.
8: Aduh, kecipratan minyak panas nih. Aduh, perih. Aduh, adek, tolong ambilin odol dong di kamar mandi, cepetan.
9: Apa, kenapa? Odol? Jangan, Kak. Odol itu bukan obat untuk luka bakar. Nanti yang ada luka kakak malah nggak sembuh.
8: Masa sih? Kan dari dulu juga pakai odol kalau kena minyak panas.
9: Nah, itu kebiasaan yang salah. Nih ya, Kak. Menurut info yang dilansir dari hellodoc.com, mengolesi odol pada luka bakar itu akan membuat luka semakin parah. Karena sifat odol yang cenderung lengket akan membuat bakteri berkembang dengan lebih mudah. Dan juga ada zat pemutih gigi yang berbahaya, Kak, kalau diolesin pada luka bakar. Jadi jangan pakai odol lagi ya.
8: Jadi gimana nih lukanya? Perih.
9: Yaudah, bentar. Aku ambilin obatnya dulu ya.
2: Teman terbaik kamu.

Ya, teman Pro 2, kali ini ada film baru yang mulai mencuri perhatian setelah sukses bikin heboh film Sundays ya. Trailer perdana Josephine resmi dirilis, dan film thriller psikologis ini dibintangi Channing Tatum dan juga Gemma Chan sebagai pasangan orang tua yang menghadapi situasi berat setelah putri mereka mengalami peristiwa traumatis. Yang bikin makin menarik lagi nih teman Pro 2 semua, film ini bukan pendatang biasa nih. Josephine berhasil membawa pulang Grand Jury Prize dan juga Audience Award di Sundance. Dan film ini disutradarai oleh Beth the Arroyo yang terinspirasi dari pengalaman hidup sang sutradara. Dan memang nih setelah Sundance, filmnya juga udah masuk kompetisi Festival Film Internasional Berlin dan bakal lanjut ke Toronto. Nah, buat kamu yang suka film dengan cerita emosional, psikologis, dan penuh konflik keluarga, nah, Josephine ini wajib banget masuk radar kamu semua nih, teman Pro 2. Dan catat tanggalnya juga nih, film ini karena soalnya ditayangkan nantinya November 2026. Jadi siap-siap untuk penasaran sama kisah Josephine. Ya teman Pro 2, nanti kita masih ada waktu 30 menit lagi nih. Wow, waktu gak kerasa ya. Hampir sore, udah sore sebenarnya ya. Untung sore ini cerah karena kemarin seharian hujan ya. Oke teman Pro 2, langsung aja kita dengerin ya lagu kali ini. Biar kita makin semangat, lagunya dari Lomba Sihir, Melompat Lebih Tinggi.

0: ada Pak Maria.
1: Kau tahu, kan anak kita masih balita. Tapi kenapa kau masih merokok?
0: Memang kenapa, Maria?
1: Memang kenapa kau bilang? Kau tahu, asap rokok ini membahayakan anak kita. Bisa meningkatkan resiko stunting. Aku tidak mau anakku mengalaminya.
0: Ya sudah, nanti aku matikan.
1: Tidak semudah itu, Verguso. Karena cegah stunting itu penting. Cegah stunting itu penting. Matikan rokokmu atau aku akan pergi.
0: Tunggu, Maria. Maria!
2: Pernahkah kamu melihat gambar mirip wajah pada objek atau benda mati seperti awan atau buih kopi? Ternyata fenomena tersebut memiliki istilah tersendiri, yaitu pareidolia. Pareidolia termasuk ilusi visual atau kekeliruan dalam memaknai sebuah gambar pada objek. Hal ini terjadi saat retina merekam apa yang dilihat oleh mata sebagai gambar tidak sempurna dan membingungkan, sehingga gambar yang tertangkap perlu dirapikan oleh otak kita. Otak memahami gambar tersebut dengan membuat prediksi mengenai apa yang kita lihat berdasarkan pengalaman masa lalu kita. Kemudian, otak secara halus memproyeksikan ekspektasi tersebut sehingga menghasilkan reaksi bawah sadar yang sama seperti saat kita melihat orang sungguhan.
3: Brodu FM, teman terbaik kamu.
4: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
5: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
4: Terus, kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
5: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
4: Halah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
5: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
4: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
5: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
4: Iya juga ya, Rin. Aku buat juga.
6: Apa karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima?
7: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
8: Teman terbaik kamu. 94,8 FM.
3: Pro 2.

0: partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Kitty, kamu lucu banget sih. Bulu kamu halus. Sini aku peluk.
2: Sini, Kitty.
1: Oh, pantesan. Ada Bunda sih yang bawa ikan.
2: Kamu mau makan juga ya?
1: Buat Sisi mana, Bun? Sisi kan juga lapar.
2: Bunda sudah siapkan juga makanan buat kamu, sayang.
1: Asik. Aku mau makan juga ya, Bun.
2: Cuci tangan dulu, Sisi.
1: Oh, iya. Lupa.
2: Sudah pakai sabun belum?
1: Ngapain pakai sabun? Pakai air saja sudah bersih kok.
2: Siapa bilang? Cuci tangan yang benar harus pakai sabun, sayang. Itu pun minimal 20 detik dengan gerakan cuci tangan yang benar. Telapak, punggung tangan, sela-sela jari dan ujung jari, termasuk ibu jari, harus kena semua. Masa Sisi lupa?
1: Gak lupa sih, Bun. Cuman males aja.
2: Eh, anak Bunda gak boleh gitu. Sisi mau sakit perut karena makan dengan tangan yang belum bersih benar.
1: Sisi gak main kotoran, Bun. Sisi tetap bersih kok tangannya.
2: Tapi Sisi main kucing tadi.
1: Oh iya, lupa. Pakai sabun ya, Bun.
3: A few moments later.
1: Bunda, ikan Sisi dimakan Kitty.
4: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
5: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
6: QRIS, bukan QRIS.
7: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
6: Belum tahu ya.
8: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.
9: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
10: Wow! Nuri, kamu udah cantik banget. Berubah ya pulang-pulang dari Korea. Hidung mancung, dagu lancip, pipi tirus, yepo-yepo debak.
11: Iya. Maaf gak bisa ngomong banyak-banyak, masih recovery.
10: Eh, itu yang kamu tempelin di wajahmu, plastik kiloan apa plastik laundry sih?
11: Aku tuh operasi plastik, bukan daur ulang plastik di wajah.
10: Loh, padahal bagus toh. Kalau plastik bisa didaur ulang, gak banyak-banyakin sampah di sungai dan lautan. Melindungi ekosistem yang ada dan menjaga bumi kita. Tapi, kalau kamu operasi plastik, menjaga pandangan aku sih.
12: Sekilas mirip, tapi tak sama. Kura-kura dan penyu. Yaps, pernahkah Anda bertanya apa sih perbedaan dari keduanya? Keduanya merupakan bagian dari Ordo Testudines yang sama-sama memiliki karakteristik fisik yang khas dengan adanya cangkang yang menutupi sebagian besar tubuh mereka. Pada dasarnya, kedua satwa ini pun sama-sama memiliki sifat tertutup dan pemalu. Namun, terdapat perbedaan signifikan untuk dapat membantu kita agar tak tertukar mengidentifikasi antara kura-kura dan penyu. Cara mudah untuk mengetahuinya yaitu terletak pada kakinya. Kaki penyu lebih menyerupai seperti sirip atau dayung yang akan memudahkannya untuk berenang. Sedangkan kura-kura memiliki kuku tajam pada keempat kakinya. Nah, bagaimana? Sudah tahu kan perbedaan dari keduanya, kura-kura dan penyu?

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
2: 2 hours later.
1: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12.
3: Tugas tadi belum kelar.
4: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
5: Selain polisi tidur, beberapa ruas jalan juga kerap ditemui gundukan kecil mirip polisi tidur. Jumlahnya cukup banyak. Ada yang tahu namanya? Fungsinya juga beda loh dengan polisi tidur. Tahukah Anda, gundukan kecil mirip polisi tidur itu bernama pita penggaduh. Yang menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia atau PM nomor 82 tahun 2018 pasal 33 berfungsi untuk mengurangi kecepatan kendaraan, mengingatkan pengemudi tentang objek di depan yang harus diwaspadai, melindungi penyeberang jalan, dan mengingatkan pengemudi akan lokasi rawan kecelakaan. Pita penggaduh sengaja dibuat sedemikian rupa supaya bisa menimbulkan getaran dan suara yang berfungsi untuk mengingatkan para pengguna jalan.
0: Teman terbaik kamu.
6: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
7: Dia percakapan pohon dan manusia.
8: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
9: Wah, enak dan segar. Aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
8: Hah, parang?
9: Iya.
8: Terjadi. Korek api, puntung rokok,
9: betul.
8: Dan apa maksudnya ini?
7: Apakah ini yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita?

0: Tahukah kamu seberapa besarkah kekuatan petir? Sebuah kilatan petir bisa mengandung listrik sebesar 1 miliar volt dan mampu menyalakan sebuah lampu 100 watt selama 3 bulan. Petir juga mampu memanaskan suhu udara di dalam awan sampai 6 kali lebih panas daripada suhu permukaan matahari. Daerah yang berada di sekitar khatulistiwa seperti Amerika Selatan, Afrika Tengah, dan Indonesia mengalami rata-rata 100 sampai 200 hujan dengan petir dalam sebulan.
1: FM, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: Permisi, Kun.
3: Pasti kehilangan motor, kan?
2: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
3: Tenang, mau segera ketemu?
2: Iya dong, Kun.
3: Tapi ada syaratnya.
2: Syarat? Syarat apa, Kun?
3: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
2: Dan? Seribet itu, Kun.
4: Makanya, kalau nggak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda dan jangan parkir motor sembarangan.
5: Masyarakat Jawa pasti mengenal baik istilah numpak sepur yang pada umumnya diartikan sebagai naik kereta api. Tapi tahukah Anda, ternyata istilah sepur yang sesungguhnya bukanlah merujuk pada kereta api. Kata sepur yang sering digunakan dalam bahasa Jawa dan sering diartikan sebagai kereta api berasal dari kosakata Belanda spoor dengan ejaan S-P-O-O-R yang berarti jalur atau lintasan dengan dua rel yang harus dilintasi kendaraan rel. Jadi kata ini sebenarnya lebih mengacu pada infrastruktur relnya daripada lokomotif dan gerbong kereta apinya. Dalam buku Selayang Pandang Sejarah Perkeretaapian Indonesia oleh Ibnu Murti Haryadi disebutkan, penggunaan rel di Indonesia pertama kali sebenarnya bukan oleh kereta api, melainkan gerobak atau gerbong yang ditarik kuda. Baru kemudian pada 1867, Desa Kemijen, Kota Semarang menjadi kota penting tempat kelahiran kereta api pertama di Indonesia karena menjadi saksi perjalanan perdana si roda besi dengan jalur melalui Kota Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta. Pemasangan sepur pada masa ini digunakan untuk memudahkan distribusi panen tebu menuju pabrik pengolahan. Saking populernya istilah sepur yang pada umumnya dianggap mewakili arti kereta, istilah ini bahkan digunakan juga untuk alat transportasi kereta yang tidak melalui jalur lintasan rel, yaitu sepur kelinci.
6: Teman terbaik kamu.

Ya, teman pro 2, jadi kali ini buat kamu yang suka serial thriller dengan misteri dan juga nuansa supernatural, Netflix punya tontonan baru nih yang wajib banget masuk radar kamu, judulnya The Body. Serial thriller remaja terbaru yang bakal hadir dengan total 8 episode. Netflix sudah menetapkan tanggal tayangnya yaitu 11 November 2026. Dan serial ini dibuat oleh Quinn Shephard yang juga menjadi showrunner sekaligus sutradara. Dan uniknya lagi nih teman pro 2 semua, The Body terinspirasi film-film remaja era 90-an sampai Y2K termasuk Carrie dan juga Jennifer Body. Dan memang nih, ceritanya mengikuti sekelompok siswi sekolah Katolik yang mulai mengalami penglihatan misterius seperti ramalan. Yang memang situasi makin kacau setelah sebuah kegiatan inisiasi tim dansa berujung pada kejadian buruk. Jadi dengan campuran thriller, misteri, dan supernatural, The Body sepertinya siap jadi salah satu serial yang bikin penasaran akhir tahun ini. Jadi buat teman pro 2 semua, catat tanggalnya nih, 11 November 2026. Jadi siap banget untuk masukin The Body ke watchlist kamu semua. Ya teman pro 2, nanti kita ada info lokal di jam 3 sore, jadi stay tune terus ya. Karena kita akan seru-seruan dulu, karena kita mau dengerin lagu dari Akbar Celoy dan juga featuring Cilok Cilik dan juga Zinakal dengan judulnya Enggak Dulu.

0: Politik Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.
2: Baik kamu. Pro 2 FM.
1: Pro 2 FM.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
1: Apanya abang ini? Cinta-cinta di pinggir jalan pula. Yang abang pikirnya aku cewek apaan? Hey. Sana kau.
2: Wow. Bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan. Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
3: Abang, aku kan jadi malu.
4: Berkenalan ini dengan kucing ras asli Indonesia. Kucing busok menjadi satu-satunya kucing ras asli di Indonesia. Kucing ini juga telah diakui secara internasional oleh World Cat Federation. Kucing busok berasal dari pulau ras yang masuk wilayah Madura. Kucing busok memiliki ciri yang cukup khas, ekornya yang sangat pendek tapi bisa berdiri tegak ke atas. Bentuk wajah persegi di bagian atas tetapi lancip di bagian bawah. Sekilas, kucing busok memiliki garis wajah mirip leopard tapi dengan bentuk tubuh kucing kampung. Warna bulu kucing busok umumnya abu-abu polos kebiruan. Bulunya juga sedikit lebih tebal jika dibandingkan dengan kucing kampung atau kucing domestik lainnya. Ternyata Indonesia punya kucing ras aslinya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Halo Bu, Ibu gimana kabarnya? Sehat, Bu.
2: Alhamdulillah. Terus kapan kamu pulang ke sini, Wi?
1: Insya Allah tahun depan aku bisa pulang ya, Bu. Ibu sehat-sehat di sana ya?
3: Iya, enggak apa-apa, Wi.
1: Iya. Dadah, Ibu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju?
2: Mama, iya Randy tos di Jogja. Mending bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
1: Bandaira.
4: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Syutan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya.
5: Untuk kita yang tinggal di wilayah Indonesia sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan Gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Trace Phillips Antartika. Menurut Earth, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: 94,8 FM, Pro 2 Sibolga,
2: teman terbaik.

Ya teman Pro 2, kali ini kita sudah ada di informasi lokal nih teman Pro 2. Kali ini ada kabar terbaru soal pembangunan infrastruktur di kawasan Sumatera. Bupati Padang Lawas Putra Mahkota Alam Hasibuan bersama Bupati Rokan Hulu Anton mendatangi Kementerian PUPR pada 11 Agustus 2026. Dan mereka membahas rencana umum jaringan jalan nasional atau RUJJN 2020 sampai 2040. Yang salah satu jadi perhatian adalah ruas jalan Padang Sidimpuan Pasir Pangaraya.

2, apakah jalur strategis Sumut Riau ini benar-benar masuk prioritas pembangunan nasional 2027? Ya teman Pro 2, nanti kita di jam 4 sore akan ada ini ya, English Corner Pro 2 kali ini. Dan pasti penasaran ya, kita sama siapa sih? Kita akan seru-seruan di sore ini. Kita belajar bahasa Inggris bareng-bareng. Ya, aku kasih spill dulu deh. Dari jadi narasumber kita nanti dari Saint Anna School. Woo. Kan sebelumnya udah ada tuh. Siapa tuh ya? Kalau yang udah dengerin dari minggu lalu, lalu kemarin ada ya. Nah, kita nanti akan ada Miss Nisa dan nantinya akan didampingi sama muridnya juga loh. Jadi penasaran banget ya. Jadi stay tune terus sama Sophia di sini di 94,8 FM Pro 2 Sibolga, teman terbaik kamu.

0: Saya Cina.
1: Saya pribumi.
2: Saya Muslim.
3: Saya Nasrani.
4: Saya hitam.
5: Saya putih.
6: Saya Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidupku.
7: Kita memang berbeda. Berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia.
8: Coba deh kamu perhatiin seragam sekolah kamu. Pasti di sakunya ada semboyan Tut Uri Handayani. Kamu tahu gak sih makna dari kalimat ini? Tut Uri Handayani pertama kali dicetuskan oleh tokoh pendidikan yang sangat berpengaruh, yaitu Ki Hajar Dewantara.
9: Ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso Tut Uri Handayani.
8: Kalimat ini sebenarnya penggalan dari ingar sosung tulodo, ing madyo mangun karso Tut Uri Handayani. Ingar sosung tulodo artinya menjadi seorang pemimpin harus mampu memberikan suri tauladan. Sedangkan ing madyo mangun karso berarti seseorang di tengah kesibukannya harus juga mampu membangkitkan atau menggugah semangat. Dan yang terakhir, Tut Uri Handayani, yang berarti seseorang harus memberikan dorongan moral dan semangat kerja dari belakang. Semboyan Tut Uri Handayani ini akhirnya menjadi slogan dari Kementerian Pendidikan Nasional Indonesia seperti yang ada di baju seragam sekolah saat ini.
10: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: proyek macam apa ini? Semua berantakan, hancur. Tidak ada perubahan sepertinya dari tahun ke tahun. Semua resolusi tahun ini tidak ada yang tercapai satu. Tenang, ambil napas. Seringkali saat pergantian tahun kita sibuk bertanya, apa yang akan aku dapatkan tahun depan? Bagaimana jika pertanyaannya kita ubah? Siapa yang bisa aku bantu? Dan senyum siapa yang bisa aku ciptakan? Refleksi sejatinya bukan hanya melihat ke dalam cermin, tetapi melihat sekeliling kita. Refleksi bukan untuk menyesali yang sudah lewat, tetapi itu adalah bahan bakar. Gagal diet? Coba lagi. Bisnis belum jalan? Pelajari lagi. Hubungan renggang? Perbaiki mulai sekarang. Tahun depan kurangi nanti dulu, perbanyak mulai sekarang. Jadikan kegagalan tahun ini sebagai guru terbaikmu.
1: Air menyala, kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Oke, halo teman Pro 2 semua. Selamat siang nih teman Pro 2. Apa kabarnya hari ini? Dan seneng banget sama Sophia di sini yang nemenin teman Pro 2 kembali ya. Dan kali ini spesial untuk hari Kamis ya. Seperti biasa untuk program English Corner untuk hari ini, jadi kita bakal belajar bahasa Inggris dengan cara yang menyenangkan. Dan kebetulan nih teman Pro 2 semua, untuk tema kali ini adalah to the cinema, yang memang kan ini bagian dari hiburan atau juga entertainment. Jadi pergi ke bioskop kan ini salah satu cara paling populer untuk melepaskan penat setelah beraktivitas. Untuk menonton film favorit di layar lebar adalah dengan suara yang menggelagar, memberikan pengalaman hiburan yang seru banget ya, pastinya untuk teman Pro 2 semua. Dan Kita perkenalkan dulu untuk teman Pro 2 mungkin ya, untuk membuka dalam bahasa Inggrisnya. Jadi hello everyone teman Pro 2, welcome back to English Corner nih teman Pro 2. Today's topic is to the cinema. Jadi going to the cinema is a great way ya, to relieve stress after a long work week. Watching movie on the big screen brings joy and excitement to our life. Jadi Pro 2 di sini Sophia enggak sendiri nih. Jadi hari ini terlaksana karena didukung oleh Saint Anne School bersama Miss Nisa untuk membantu teman Pro 2 belajar bahasa Inggris nih untuk teman Pro 2 semua. Jadi langsung aja nih, yuk kenalan dulu dengan kosakata nih. Karena kan sebelum kita ngomong sama Miss Nisa lebih jauh dulu, kita ngomongin kosakata terkait untuk hari ini ya, to the cinema. Jadi ada kosakata pertama nih teman Pro 2 semua, cinema or movie theater. Nah untuk pronunciationnya, cinema, movie theater, yang artinya untuk teman Pro 2 di rumah adalah bioskop. Mungkin ada yang tahu nih untuk kosakata kali ini ya. Dan selanjutnya ada movie gore, yang pronunciationnya movie gore, artinya adalah penonton bioskop. Dan selanjutnya ada blockbuster, pronunciationnya blockbuster, artinya ini bisa dibilang nih teman Pro 2 di rumah, film yang sangat sukses atau laris manis. Wow, keren banget itu teman Pro 2. Dan selanjutnya ada ticket counter, ticket counter ya teman Pro 2 semua, bisa diulangin ya, ticket counter, yang artinya loket tiket. Nah, selanjutnya ada popcorn and soda, pronunciationnya popcorn and soda. Nah, ini artinya untuk teman Pro 2 mungkin tahu, untuk bahasa Indonesia kan biasanya kita bilangnya emang popcorn juga sih. Tapi sebenarnya ini adalah jagung brondong dan juga minuman bersoda. Dan selanjutnya ada screening room, pronunciationnya screening room. Jadi kita English kan itu screening room. Dan teman Pro 2 semua, artinya ini adalah studio, yang bisa kita bilang adalah ruang pemutaran film. Nah, selanjutnya adalah trailer, pronunciationnya trailer, ini artinya adalah cuplikan film. Dan kosakata terakhir nih untuk teman Pro 2 pasti tahu ya, ini kan biasanya supaya teman Pro 2 mengerti soal film itu, biasanya kita butuh subtitle ya. Jadi pronunciation-nya subtitles. Nah, artinya ini teks terjemahan film. Ya, teman pro 2 semua. Dan teman pro 2, kita tuh sebelum kita ke segmen kedua dulu ya, kita ada ekspresi, beberapa ekspresi yang kita untuk dipelajari hari ini, untuk topik kita kali ini, untuk to do cinema. Yang pertama ini ada I booked 2 tickets for the latest blockbuster at the cinema. Ini pronunciation-nya artinya I booked 2 tickets for the latest blockbuster at the cinema. Jadi ini artinya adalah saya membeli 2 tiket untuk film laris terbaru di bioskop. Nah, itu teman perlu, itu kata pertama untuk hari ini, dan kalimatnya juga ada. Dan yang kedua ada don't forget to buy popcorn before entering the screening room. Nah, untuk pronunciation-nya sendiri adalah don't forget to buy popcorn before entering the screening room. Yang artinya jangan lupa membeli popcorn sebelum masuk ke studio. Nah, teman pro 2, sebelum kita memutar lagu dulu, jadi yuk kita ulangi dulu ya kosakata agar teman pro 2 semua makin ingat yang mendengarkan siaran di sore hari ini ya. Kebetulan cuacanya masih agak-agak mendung gitu ya teman pro 2. Nah, kita ingat biar makin ingat nih ya. Cinema, movie gore, blockbuster, ticket counter, popcorn, screening room, trailer, subtitles. Nah, jadi teman pro 2, kita akan memutarkan lagu dulu ya sebelum kita ngobrol sama kedua teman kita nantinya yang akan nemenin kita semua dari Saint Anna School, seputar pengalaman mereka pergi ke bioskop ya. Jadi banyak banget yang akan kita obrolin soal topik kita hari ini. Jadi stay tune terus sama Sophie ya. Dan pastinya nanti kita bakal seru-seruan bareng setelah lagu yang satu ini.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.
3: Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator, meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

Pro2 FM, teman terbaik kamu. Pro2 FM.

0: could fail.
1: Okay, so like Patricia just sang the song, the lyrics say, bird don't just fly. Burung-burung tuh gak cuma terbang, mereka juga jatuh gitu. Same like us, nobody learns without getting it wrong. Gak ada yang belajar tanpa salah dulu gitu. And then after that the song says, I won't give up. Give up tuh menyerah. Aku tidak akan menyerah. I won't give up and I wanna try everything. Aku akan mencoba semuanya gitu. So I think that's the main message from that song, that you have, when you learn, yes, of course you have mistake, of course you face the wrong side, everything. And then when you get mistake, you wrong at something, it doesn't mean you have to stop. Bukan berarti kamu berhenti, but you try again. Kamu coba lagi dan coba lagi. Don't give up. Jangan menyerah. Give up itu menyerah. So don't give up. Jangan menyerah. I think that's the main message from that lyrics.
2: Oke, kita udah diomongin ya untuk hari ini, don't give up ya. Dan juga ada juga kalimat utamanya, the look how far I've become.
1: Yeah.
2: Itu juga ada, dan memang banyak banget kosakatanya, dan kita sekalian aja ada belajar ya untuk kosakata dalam lagu ini ya, di lagu Try Everything dari Shakira ya. Dan ada salah satu kata fail yang tadi kita ngomongin.
1: Fail, iya.
2: Fail ini artinya apa, Miss? Tadi
1: fail is gagal ya.
2: Iya, gagal. Dan dia tadi juga ada kosakata lagi, give up.
1: Give up, give up. Terdiri dari dua kata sebenarnya, give and up. Kalau dipisah, give itu memberi, up itu angkat ya, atas gitu ya kan. Jadi kalau digabung, give up artinya cuma jadi satu, menyerah. I give up, aku menyerah. Don't give up, jangan menyerah. So don't, jangan, give up, menyerah. Don't give up.
2: Iya tuh, teman produksi kita belajar banyak ya untuk sekarang. Dan ada juga tadi ya, kita ngomongin start again.
1: Iya, you start again. When you fail, kalau gagal, you start again, mulai lagi gitu. Tapi yang pasti kalau sudah gagal itu gak mulai dari nol lagi ya, kayak ke pom bensin ya. Kita mulai dari nol ya kak, gak gitu ya.
2: Enggak,
1: nah
2: ya,
1: kita sudah melalui pembelajaran. Jadi mungkin startnya dari start line ke finish kayaknya udah di tengah-tengah lah mulainya lagi gitu.
2: Iya, tadi kan kita ada start again, kita juga ada ending ini. Ada kosa katanya reach the end.
1: Reach the end, yes of course. Touch the finish line gitu kan.
2: Touch the finish line, tadi kita baru ngomongin ya.
1: Iya.
2: Iya, jadi banyak banget nih kosakatanya yang kita pelajarin, kita seru-seruan juga. Jadi untuk teman Pro 2 mungkin ada yang mau ngomongin soal bahasa Inggrisnya, silakan banget kirim jawaban kamu yang terbaik pokoknya ke Pro 2, boleh lewat WhatsApp kita di 0811-6563-033. Jadi siapa tahu nih akan Sophia bacakan di udara untuk teman Pro 2 semua. Nah teman Pro 2, nanti kita akan langsung aja ke segmen selanjutnya ya. Kita di segmen keempat nih, nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi dengan Miss Nisa dan juga adik kita Patricia. Jadi stay tune terus sama Sophia di sini di 94,8 FM Pro 2 Sibolga, teman terbaik kamu.

0: Bunga FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro
1: 2. Oke, welcome back teman Pro 2 semua. Dan sayangnya nih, teman Pro 2 kita udah sebenarnya udah melewati durasi, tapi karena kita keseruan kali ya sama teman-teman kita di sini, sama Miss Nisa dan juga Patricia dari Sin Anna School ya. Enggak terasa banget, jadi kita udah belajar banyak tentang banyak hal topik tentang to the cinema.
2: To the cinema.
1: Oke. Jadi untuk closing statement kita nih Miss, untuk teman Pro 2 semua, gimana sih caranya tipsnya untuk belajar Inggris ya dengan hal-hal topik yang sederhana seperti saat ini ya, kita ngomongin soal to the cinema semua. Coba bisa kasih tipsnya untuk teman Pro 2 yang dengerin hari ini.
2: Oke. Related to the cinema. Oke. Seperti yang aku bilang barusan ya, kalau sebenarnya kita bisa belajar dari banyak hal, salah satunya to the cinema. To the cinema, of course we are watching movie. Tapi sebenarnya apa yang sudah disampaikan oleh Kak Sofia tadi sebenarnya sudah banyak rangkumannya ya, vocabulary, pronunciation, dan di segmen sebelumnya juga kita udah ada kasih tips gitu. Caranya belajar bahasa Inggris lewat cinema. Yang pasti vocabulary dari sinema tuh banyak, bahkan popcorn aja kita udah dapat nih, ternyata popcorn tuh bahasa Inggris loh gitu, yang mana bahasa Indonesianya tuh bukan popcorn, brondong jagung ya, iya gitu. Jadi kayak yang aku bilang barusan, dengerin aktornya ngomong dengan fokus. Untuk yang awal-awal belajarnya harus pakai subtitle, gak apa-apa. Dilihat subtitlenya dalam bahasa Indonesia atau bahasa yang kamu kuasai lah ya. Nah, terus didengerin aktornya ngomong apa. Terus itu pastinya harus diingat. Dan yang paling penting bukan cuma diingat. Kalau diingat ya paling 5 menit bertahan ya udah bagus lah ya. Tapi dipakai gitu. Kalau pakainya, kalau misalnya teman-teman bilangnya gak punya teman untuk praktek, bisa praktek sama diri sendiri. Di acara yang kemarin juga aku udah bilang kalau belajar tuh bisa dengan diri sendiri, belajar aja depan cermin, talk show aja sendiri dari vocabulary yang kamu sudah dapat dari to the cinema tadi gitu. Once kamu gak tahu apa yang bahasa Inggrisnya, nah itu waktunya kamu dapat vocab yang baru. Nah waktunya kamu untuk cari kata ini apa ya bahasa Inggrisnya. Sekarang kan udah gampang ya, bisa cari di kamus online gitu. Jadi tipsnya yang pertama adalah dengerin aktornya ngomong dengan fokus, dia bilang apa, cocokin sama subtitlenya gitu. Yang kedua, praktis banyak-banyak, bisa sama orang lain. Kalau nggak ada teman buat praktis, bisa praktis sama diri sendiri, bikin talk show sendiri di depan cermin. Jadi kamu hostnya, kamu juga guestnya gitu. Once kamu stuck nggak tahu, kamu bisa cari di kamus online gitu. Jadi banyak cara sebenarnya teman-teman buat bisa belajar bahasa Inggris. Yang pasti jangan malu, jangan pikirin grammar gitu. Grammarnya nanti yang kedua aja gitu.
1: Oke, teman Pro 2 itu dia tips dari Miss Nisa untuk teman Pro 2 semua nih, teman Pro 2. Dan makasih banyak ya Miss Nisa dan juga Patricia yang udah datang untuk English Corner hari ini.
2: Thank you for having us, auntie. Sister lah ya.
1: Sister lah ya, biar
2: sister lah.
1: Biar muda ya.
2: Iya, ini juga sister berarti. Oke, say thank you.
3: Thank you, sister.
1: Oh, iya. Thank you, Patricia. Oke, jadi teman pro 2 semua, thank you so much for listening to English Corner. Remember, don't be afraid to make mistakes. Yeah, the more you practice, the more confident you will become. Jadi, see you next week. Goodbye. Yeah.
2: Goodbye.
1: Ya, yeah, teman pro 2 semua, coba. Untuk teman pro 2, say bye.
2: Bye. Oh, itu kamera. That's camera.
1: That's camera. Bye.
2: Bye. See you.
1: See you.

0: es teler.
1: Oh iya mbak.
0: Es teler satu ya mas, tapi nggak usah pakai es.
1: Loh, ya nggak bisa toh mbak.
0: Kok nggak bisa?
1: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya teler.
0: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
1: Kenapa gitu mbak?
0: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik. Yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Penggunaan plastik mulai dari diri sendiri.
2: Tahukah kamu seberapa besarkah kekuatan petir? Sebuah kilatan petir bisa mengandung listrik sebesar 1 miliar volt dan mampu menyalakan sebuah lampu 100 watt selama 3 bulan. Petir juga mampu memanaskan suhu udara di dalam awan sampai 6 kali lebih panas daripada suhu permukaan matahari. Daerah yang berada di sekitar khatulistiwa seperti Amerika Selatan, Afrika Tengah, dan Indonesia mengalami rata-rata 100 sampai 200 hujan dengan petir dalam sebulan.
3: FM, teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu. Pro 2.

Halo teman Prodo semua, dan tadi kita udah selesai ya untuk English Corner Prodo untuk hari ini di hari Kamis di minggu yang agak mendung ya teman Prodo. Tapi jangan karena kita mendung, kita juga semangatnya juga makin turun. Kita harus makin semangat ya. Tadi kita udah seru-seruan dengan Miss Nisa dan juga Patricia nih dari Sinana School. Dan nantinya kita masih ada waktu kira-kira berapa nih? 30 menit lagi nih teman Pro 2. Oke, jadi aku Sophia di sini akan nemenin teman Pro 2 30 menit lagi karena nantinya kita akan ditemani sama kakak cantik untuk yang keren ya, terhebat untuk kali ini. Jadi stay tune terus sama Sophia di sini. Kita dengerin dulu lagunya Lana Del Rey dengan judulnya Young and the Beautiful.

0: Jadi, kamu sudah tahu misi kita?
1: Siap, satu bos.
0: Bagus, pokoknya kali ini jangan sampai gagal.
1: Siap, satu bos.
0: Hati-hati, mereka bisa saja mendengar rencana kita.
1: Siap, satu bos.
0: Satu-satu terus? Apa sih itu?
2: Satu untuk tanah air yang sama, satu untuk bangsa Indonesia, satu untuk bahasa persatuan kita. Kita Indonesia, kita Pancasila.
3: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?
4: Teman terbaik kamu.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Complete.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Cukur, ruku, kukur.
1: Wah, lagi rame. Ikutan ah. 1, 2, 3. I can touch it to the floor. Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
2: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
3: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?
4: Ketika Indonesia masih bernama Hindia Belanda, alat transportasi yang dominan digunakan adalah kereta kuda, seperti dokar, bendi, juga becak. Untuk mengendarainya, para kusir juga harus memiliki lisensi mengemudi, atau ketika itu disebut rebus, yang konon mulai diberlakukan di Batavia pada tahun 1938. Mereka tetap wajib mengikuti tes keterampilan mengemudi untuk bisa mendapatkan rebus dan membayar biaya administrasi. Lalu, aturan yang sama pun juga menyasar para tukang becak di zaman itu.
5: FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
6: Hai,

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Berbuka puasa pingin makan yang banyak. Pas berbuka yang dimakan kok cuma dikit. Perut langsung kenyang padahal baru masuk es teh dan kolak pisang. Kok bisa ya? Dengarkan ini. Perut kenyang setelah berbuka adalah hal yang lumrah terjadi, terutama pada minggu awal puasa. Hal ini disebabkan karena proses adaptasi tubuh yang semula rutin mendapatkan makanan kini harus dibiarkan kosong selama hampir 14 jam hingga waktu berbuka tiba. Proses adaptasi ini membuat tubuh stres, sehingga sistem saraf yang bekerja dominan adalah saraf simpatik. Hasilnya, makanan yang dikonsumsi setelah berbuka tetap tertahan selama beberapa menit sebelum masuk ke usus untuk diserap dan dicerna tubuh. Cara agar perut tidak langsung kenyang adalah makan dan minumlah secara perlahan. Beri jeda waktu agar perut dapat beradaptasi. Jangan lupa juga makan makanan sehat supaya tetap fit saat berpuasa. Dan yang paling penting, supaya puasa kita berkah dan menjadi seorang pemenang, jangan pernah makan siang.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Oke, teman Pro 2, sayangnya Sophia di sini harus pamit nih teman Pro 2 karena sebentar lagi teman Pro 2 akan ditemenin sama penyiar kita yang cantik, yang keren. Untuk kali ini ada Kak Ana nih yang akan nemenin malam hari teman Pro 2, pastinya seru-seruan dengan cakap ya, banyak banget omongannya, keseruannya, musiknya ya pastinya. Jadi stay tune terus nih teman Pro 2, nanti di 94,8 FM Pro 2 Sibolga, teman terbaik kamu.

0: bayangkan jika mereka hilang dari permukaan bumi, rantai makanan akan terputus, keseimbangan alam akan putus, pelestarian alam tak akan terurus, hingga setiap sudut bumi menjadi tandus. Mari kita jaga mereka, mereka menjaga kita.
1: Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.

0: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Malam teman terbaik semua, apa kabar di malam hari ini? Dan salam sehat selalu ya buatnya kamu semua dan di kebersamaan kita tepat di hari Kamis 13 Agustus 2026 ini. Kamu bersama aku Ana dan akan bersama kamu hingga tengah malam nantinya. Harapannya sih teman terbaik semua dalam kondisi yang tetap prima dan tetap jaga kesehatan ya, kenapa dikatakan tetap jaga kesehatan karena sekarang ini kan cuaca sudah mulai nggak menentu, walaupun belum masuk akhiran ber kayak gitu ya kan. Ini masih Agustus ya, sudah mulai sering hujan turun ya kan, intensitas curah hujan sudah mulai tinggi kayak gitu ya, untuk udah mulai banyak yang batuk-batuk, flu, dan bahkan juga akibatnya suaranya parau gitu. Untung aja kita masih bisa jaga kesehatan. Cilah. Tapi kita tetap waspada ya teman Pro 2, jangan anggap sepele apapun yang ada di sekitar kamu kayak gitu. Lagi buat ya teman terbaik, berbagai informasi aku akan temani nanti dan selamat menikmati santapan malam kamu bersama keluarga.

0: Mak, dia mau bermain layang-layang di kompleks perumahan sebelahnya.
1: Nggak bisa, Gio.
0: Ya, kemarin izin main dekat rumah nggak bisa. Ini di kompleks perumahan leh nggak bisa. Kapan Gio mau main, dang?
1: Sayang, kalau nyawa boleh dibeli atau ditukar di supermarket, Mama nggak akan larang Gio main layang-layang di sembarang tempat. Ingat tidak, temanmu Tio karena ambil layangan di kabel listrik, tersengat listrik, terus meninggal. Jody kejar layangan di jalan raya, ditabrak motor, kakinya patah.
0: Gio gak mau jadi begitu.
1: Boleh main layangan, asalkan di tanah lapang, jauh dari tiang listrik, jauh dari jalan, deng, jauh leh dari aktivitas dan pemukiman masyarakat. Karena selain membahayakan diri sendiri, juga bisa membahayakan orang lain.
0: Oke, Ma.
1: Pintar anak Mama.
2: Pasti tahu kan kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang. Di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarahnya. Sebelum

senjata. Kebiasaan tersebut berimbas pada kebiasaan menyetir hingga sekarang. Namun faktanya, hanya segelintir negara saja yang menggunakan mode setir sebelah kanan ini.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Teman Pro 2 di Teras Pro 2 saat ini yang aku hadirkan kurang dekatmu berbagai informasi seputar budaya untuk kebersamaan kita, dan dapat aku informasikan kembali ini cuaca. Kalau dari tadi di Kota Sibolga memang kelihatan mendung, tapi sekarang sebagian hujan, sebagian gerimis, sebagian lagi udah deras kayak gitu ya kan. Jadi kota, kok kamu mungkin nanya kok bisa kayak gitu ya kan? Ya karena begitulah adanya. Kota Sibolga itu udah gak kompak langitnya ya kan. Ada sebagian cerah, sebagian dia gak cerah kayak gitu ya kan. Jadi orang berpikiran, wah kamu bohong, masa kamu bilang hujan di Kota Sibolga padahal gak hujan. Lah hujan kayak gitu. Kenyataan tadi juga kejadian begitu ya teman-teman Pro2. Ada yang nanya gini nih, di situ tempat kamu hujan gak? Ini yang adanya di Sibolga Selatan ya kan. Enggak, cerah. Tadi sejenak juga mendung kayak gitu, tapi sekarang udah cerah. Ah, masa sih di sini hujan kayak gitu? Lah ya, Wanda, aku bilang kayak gitu ya. Apa itu Wanda? Wanda tahu saya. Mungkin jadi untuk itu teman terbaik aku ya. Begitulah kondisi sekarang ya. Udah beda-beda ya, kayak kenapa beda-beda ya nggak tahu, karena begitulah dulu kondisi iklim kita yang sekarang ini yang dikatakan agak sedikit ekstrim sekarang, walaupun masih Agustus ya. Di Simare-mare misalnya di Sibolga Utara itu hujan, sementara di Sibolga Ilir, di Sibolga Utara hujan, Sibolga Ilirnya masih mendung atau ya terkadang udah hujan deras, tapi di Sibolga Selatannya masih apa nih, transisi gitu antara pergeseran dari langit yang awan yang cerah ke awan yang hitam kayak gitu ya. Ya begitu sekarang kondisinya sekarang ini, apalagi nanti masuk di bulan yang ber kayak gitu, tampung ember, dan kenyataannya begitu. Dan yang ini harus diwaspadai juga, apalagi kita ya teman Pro 2 di daerah kita itu kan rawan terjadi bencana banjir nih, khususnya di daerah Tapanuli Tengah. Setiap kondisi begini mendung, mulai khawatir, karena di daerah kayak di daerah Hutan Abolon, di daerah Tuka kayak gitu, dengan kondisi cuaca yang agak gelap langitnya, waduh gimana nih, hujan terus enggak ya kayak gitu. Jadi penuh kewas-wasan. Kalau kira-kira misalnya kamu sekarang ini dalam kondisi yang sudah mulai waspada, baiknya antisipasi aja tuh ke rumah saudara atau keluarga atau kerabat yang aman gitu loh, daripada was-was tidur gak nyaman. Ya begitulah dulu kondisi sekarang ini, dan teman terbaik aku, kita masih menemani kamu di Teras Pro 2 RRI Sibolga hingga nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Putriku, kau mendapatkan lamaran dari beberapa pangeran kerajaan. Dan pilihanmu akan menjadi pemimpin di kerajaan ini selanjutnya.
1: Saran bunda, pilih saja pangeran kerajaan angkasa.
0: Hei, permaisuri, jangan kerajaan angkasa. Yang bagus itu pangeran antariksa.
1: Dia tidak punya karisma.
0: Tapi kemarin dia memberi upeti yang besar loh untuk lamaran ini.
1: Itu money politik namanya.
0: Loh, apa salahnya?
2: Cukup ayah, bunda. Kita hanya menjalankan tanggung jawab demokrasi sesuai amanah undang-undang di kerajaan ini. Sama seperti pemilu di negara kita, pilihan itu berasal dari hati nurani. Jangan karena perbedaan pilihan, kita jadi terpecah belah.
1: Kau benar, putriku. Seharusnya kami menghargai perbedaan itu. Kalau begitu, siapa yang kau pilih?
2: Aku mau pilih Pangeran Kodok aja deh.
1: Hah? Pangeran Kodok?
3: Musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an, dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K, lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Vanguard, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul That Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.
4: Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.

0: informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.

0: rri.co.id. rri.co.id. Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.

0: Kak, aku mau pesen rice with egg scrambled eggs-nya satu, java ice-nya satu, less ice ya kak.
1: Kalau aku nasi goreng telur satu sama es teh manis satu kak. Ini nasi gorengnya gak usah pedas ya kak.
0: Kak, bilnya dong.
2: Saya hitung ya, Kak. Fried rice with scrambled egg tambah java iced tea-nya Rp40.000. Nasi goreng tambah es teh manisnya Rp15.000.
0: Loh, menunya sama. Kenapa harganya beda?
2: Masih bangga dengan menu kebarat-baratan. Padahal aslinya lokal.
3: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
4: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
5: Kris, bukan QRIS.
6: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
5: Belum tahu ya.
7: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard, yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.
8: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
9: Sayang, bangun yuk sahur. Sayang, bangun yuk sahur.
10: Jam berapa ini?
9: Jam 4:30, sayang.
10: Kamu udah masak?
9: Udah dong, yuk sahur.
10: Ayo.

0: Itu dia kata batas senja dengan rumah dan baju yang baru. Jadi kerja yang baik-baik, cari yang halal biar dapat penghasilan halal, dapat beli baju, kemudian juga dapat beli rumah dong tentunya. Nah, untuk yang malam ini ya, seperti biasa ya, setiap pukul 19 hingga nanti pukul 20 ya teman Pradua, kita akan ikuti musik live chat MLC melalui Pradua Jakarta. Dan untuk itu tetap bersama aku di sini di Pradua RRI Sipolga, teman terbaik kamu.
1: Pradua FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pradua.

0: Seluruh Indonesia. Ini dia Music Live Chat.
1: Halo, selamat malam Indonesia.
2: Yes, yes, yes, semua berdua langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5.
1: Yoi, selamat malam, selamat datang kembali di MLC Music Live Chat.
2: Yoi, dan gak kerasa teman berdua ternyata udah hari Kamis ya.
1: Yoi.
2: Gokil, malam Jumat ya, Dit.
1: Asik. Asik. Udah ngapain sih biasanya malam Jumat?
2: Enak ya, kita tuh ramean pastinya.
1: Bener, iya ramean sih seru ya.
2: Asik dong.
1: Bener, ngobrolnya kan.
2: Ngobrolnya. Bener. Pokoknya sampai kita semua
1: kebagian.
2: Berair.
1: Apa itu?
2: Anak matanya, karena terbahak-bahak gitu nonton MLC pastinya.
1: Kok kayak ada bebannya ya?
2: Barengan sama Elan dan Edi, teman berdua di MLC malam hari ini pastinya.
1: Yes.
2: Dan kita kedatangan sebuah band.
1: Nah, ini kalau kemarin mungkin udah solois mulu ya dari kemarin ya.
2: Kemarin Avolia ya? Avolia ya kan? Iya kan?
1: Kemarin Avolia, benar. Dan sekarang kita bakal ngobrol sama sebuah band.
2: Yes.
1: Yang tentunya baru aja ngerilis sebuah album terbaru.
2: Bah.
1: Menurut gue juga unik judulnya gitu kan.
2: Iya. Yeah.
1: Nanti kita bakal ngebahas barengan sama The Dusty
2: Rusty. Yeah. Apakah kamu? Ini temennya Krusty Krab, Dit?
1: Salah.
2: Bukan ya?
1: Salah, salah, salah. Nah, pokoknya nanti kita tanya aja, kita okay. Ulik. Kenapa namanya Dusty Krusty?
2: Iya.
1: Yeah. Dusty Rusty. Lucy. Lucy.
2: Benar-benar.
1: Benar-benar. Jadi buat kamu yang ingin seru-seruan juga, ingin bertanya boleh banget. Nanti bisa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta di 0811-801-05 tentunya.
2: Dan pasti jangan geser radio kamu teman Pro 2, karena kita bakal seru-seruan bareng di MLC Music Live Chat.

0: Alright, welcome back to MLC Music Live Show.
1: Dan sesuai janji kita tadi, teman berdua.
0: Yes.
1: Kalau malam kayak gini kita nggak mungkin cuma berdua kali ya.
0: Betul. Sekarang kita udah rame-rame nih ya di studio.
1: Malam Jumat nih deh. Masa iya cowok berdua kan?
0: Ya elah.
1: Kurang asik, kurang asik.
0: Ini juga tamunya cowok semua bro.
1: Seenggaknya nggak berdua.
0: Iya sih.
1: Karena ada. Kita sudah bersama.
0: Rasi. Halo. Apa kabar? Gimana kabarnya?
2: Baik.
0: Luar biasa. Gokil-gokil, ini udah rame-rame bro.
1: Iya cuy.
0: Di sini udah rame-rame. Ini mungkin kita absen dulu, kenalan dulu kali ya.
1: Boleh.
0: Gimana nih?
1: Dari kanan ke kiri?
0: Ya boleh, kiri.
1: Boleh.
3: Nama gue Kurai sebagai gitaris.
1: Oke.
0: Alright.
4: Gue Cupla sebagai bassist.
0: Oke.
5: Gue Robai vokalis dan gitaris.
1: Oke.
6: Gue Russell. Jadi drum.
0: Oh ini.
1: Jadi drum.
6: Drummer maksudnya.
0: Bukan drum ya bro.
1: Oh iya benar.
0: Bukan drum. Ya benar. Berarti ada siapa tadi? Ada Kurai, ada Cupla, ada Rubai.
1: Robai. Dan juga Russell. Gokil. Dan ini adalah The Dusty Rusty.
0: Yes.
1: Eh BTW gue pengen nanya dong, Dusty Rusty tuh pertama kali berdiri tahun berapa dan kapan? Kalian mau jawab siapa nih?
3: Cupla bisa jawab.
1: Boleh, silakan Cupla. Silakan Cup.
4: Jadi Dusty Rusty tuh berdirinya di akhir 2023.
0: Oke.
4: Di tanggal 31 Desember ya.
0: Mm-hmm.
4: 31 Desember tahun baru banget.
0: Mm-hmm.
4: Itu terbentuknya tuh karena waktu itu gue lagi ada ikut pameran seni gitu.
0: Okay.
4: Pameran lukisan. Terus si Robai juga main sama bandnya di acara pameran itu.
0: Mm-hmm.
4: Terus gue undang teman-teman yang lain kan, teman-teman SMP yang ngumpul di sana. Terus dari situ tuh yang jadi sering gitu ngumpul lah. Jadi berkelanjutan gitu. Akhirnya di setiap ngumpul tuh selalu denger-dengerin lagu-lagu yang selalu didengerin pas zamannya SMP dulu nih sama teman-teman. Karena kan kita semua ini berteman dari SMP ya kan.
0: Asik. Oh, wow.
6: Satu angkatan.
0: Oke.
4: Dari situ coba bikin beberapa lagu ya, Le.
3: Iya, sempet.
4: Terus akhirnya berani jamming ke studio.
0: Okay.
4: Udah mulai ngerasa mateng kayak harus direkam deh gitu. Tapi namanya belum ada saat itu.
1: Belum ada.
4: Sama cuman kayak pengen punya karya aja gitu. Kayak lagu udah dibikin tuh kayak harus direkam deh gitu. Akhirnya pas udah mendekati waktu rilisnya tuh baru kepikiran tuh kayaknya harus dikasih nama deh. Kayak mulai declare gitu kalau misalkan ini jadiin sebuah band gitu. Akhirnya gue cari di namanya.
0: Oh berarti lu yang nyari namanya?
4: Saat itu namanya datangnya dari gue.
1: Apa cuy artinya Dusty Rusty kalau menurut lo pribadi?
4: Kalau The Dusty Rusty itu kan gue ambil dari film Cars ya.
1: Oh dari situ?
4: Itu Cars tuh kartun favorit gue.
1: Iya.
4: Jadi kalau ceritanya tuh si Lightning McQueen tuh dia
1: kecau.
4: Iya.
1: Dia
4: kan punya sponsor namanya Rustis tuh kan.
1: Iya.
4: Si Rustis ini tuh perusahaan pengkilap mobil gitu.
1: Iya. Bumper.
4: Cuman yang uniknya tuh dia tuh si ownernya ada dua mobil tuh, dia mobil tua gitu.
1: Bener.
4: Mobil tua yang udah debuan karatan gitu deh, udah rongsok gitu sebenarnya kan.
1: Iya. Yeah.
4: Nah, nama dua owner itu Dusty dan Rusty.
1: Oh, dari situ.
4: Nama dua mobil tua itu.
1: Iya.
4: Akhirnya gue ambil, terus gue coba kasih ke anak-anak. Kata mereka kayak tambahin apa ya gitu ya biar lebih kerasa
5: dedean.
4: Iya benar ya. Dedean.
1: Mas kasih dedean ya. Oh iya.
0: Oke.
1: Oh jadi dari situ sebenarnya namanya. Dan dari teman-teman lu enggak ada resistensi kayak enggak ah gitu. Iya semua langsung ya, sepakat sih, semua.
4: Karena sebenarnya kayak bisa dibilang mewakilkan juga ya banyak kayak nuansa musik yang mau dibawa sama kita saat itu ya. Musik jadul gitu kan. Musik tua gitu.
0: Berarti sebenarnya pemilihan Dusty Rusty juga ada filosofinya sebenarnya.
4: Secara nggak langsung.
1: Tapi kan lu nggak kepikiran tow meter gitu misalnya. yang derek kan bisa kan.
4: Tadinya mau gua sambunginnya The Fabulous
1: Hutton Horner.
4: Tuang yang panjang.
1: Kepanjangan. Boleh. Udah tua loh padahal nih. Nontonnya kok dewasa ya. Iya. Oke. Tapi lucu sih, gua akuin referensinya jadi keren sih.
0: Benar. Tapi berarti sebenarnya secara garis besar The Dusty Rusty tuh genrenya apa sih sebenarnya?
4: Apa ya Raya? Kalau genre tuh?
3: Apa?
1: Kira mau jawab.
5: Tapi retro pop sih.
3: Iya,
0: retro pop ya.
4: Retro pop lah.
5: Pop rock and roll.
0: Oke. Berarti kayak ya era-era berapa?
3: 50-60
0: ya. Benar.
1: Lebih ke situ ya.
0: Benar.
1: Tapi itu dari lo semua emang kayak aliran musiknya ke situ atau sebenarnya lo ada yang ke retro 80, ada yang ke pop atau gimana?
4: Sebenarnya kalau aliran musik sih luas ya, cuman emang dari awal tuh kami nemu benang merah itu di The Beatles.
0: Oke.
4: Benang merah di sana. Mungkin kalau kayak gue pribadi pun dengerin juga 80-an.
1: Oke. Okay.
4: Gitu sih nemu benang merah tapi di The Beatles.
1: Jadi lo semua suka The Beatles nih.
0: Oke. Okay. Oh.
5: Waktu SMP juga emang seringnya kalau ada acara-acara pensi sekolah kita gitu. Bawanya The Beatles.
0: Oh wow. Oke. Berarti kalau ya jamming dulu seringnya The Beatles gitu ya. Akhirnya bikinlah sebuah karya gitu kan. Berarti karya pertama apa tuh waktu itu?
1: Ingat enggak? Ingat lah pastilah.
3: Ingat.
4: Yang dibikin apa yang
5: direkam? Yang dibikin atau
0: yang dibikin pertama kali deh.
1: Pertama kali. Yang jadi nih.
3: Stranger Things.
1: Serius? Yeah.
0: Oke. Okay. Tapi itu direkam enggak akhirnya?
3: Oh. Itu akhirnya direkam.
4: Stranger Things. Bukan.
0: Beda. Masa di lagu ada sedising.
1: Siapa tahu kan.
0: Iya. Oh, itu akhirnya direkam.
3: Jadi single ketiga itu jadi.
0: Oh, single ketiga. Oke. Tapi berarti yang single pertama yang direkam dan dirilis itu beda berarti ya.
3: Beda. Itu Ayu.
0: Oke, okay, Ayu.
3: I, Ayu. Jadi komanya orang ketiga.
1: Oh. Ayu tapi koma gitu ya.
3: Iya. Ayu koma Ayu.
0: Ayu koma Ayu. Iya.
1: Bukan Ayu koma ya. Beda lagi. Oh iya.
0: Koma Ayu.
1: Masa ngajak-ngajak. Oke.
0: Tapi sekarang ini baru aja ngerilis album ya. Ini jadi album pertama atau
6: betul.
0: Album perdana ya. Album perdana yang dirilis. Mini album jatuhnya ya.
1: Oh, oke. Okay.
0: Ini kapan dirilis? Juli ya?
4: Iya,
3: tanggal 25.
0: 25 Juli. Ini judulnya Juli. Adalah Platypus.
4: Kartun lagi nih.
0: Enggak, bukan.
1: Ada Peri Platypus. Bukan. Peri Mariadi kira.
0: Aduh,
1: sorry.
0: Aduh, apa ya?
1: Kenapa Platypus, cuy? Gue pengen nanya nih, penasaran gue.
4: Apa baik kira-kira?
1: Coba ya.
5: Dia yang bikin nih, Cupla yang bikin, Bang.
0: Oh iya. Kenapa lagi?
1: Coba.
0: Lo emang jagonya ngasih nama kayaknya.
1: Referensi lo enggak jauh-jauh nih dari situ.
4: Enggak, jadi si Platypus itu sebenarnya judul lagu.
0: Oke. Okay.
4: Judul lagu
3: kan
4: di track pertama. Track pertama tuh judul lagunya Dikau kan.
5: Iya. Sebelumnya.
4: Sebelumnya tuh bukan Dikau.
0: Oke.
4: Okay. Sebelumnya tuh judulnya Balada Cinta Platypus ya, Pak ya. Cuman gua tuh sempat mikir gini kayak anjir
5: enggak ada balad-baladnya juga ada lagunya. Balad,
4: tapi si judulnya tuh ada balada, gua tuh takut jadi beban.
0: Oh.
4: Akhirnya gua ganti kan yang tadinya judulnya Balada Cinta Platypus, gua ganti judulnya jadi Dikau si lagu ini. Tapi kayak agak sayang mau ngebuang si Platypus nih.
0: Iya. Yeah.
4: Karena setelah gua pikir-pikir lagi, Platypus tuh bisa mewakili lagu-lagunya Desi Rastin apa kayak bisa merepresentasikan ya, Pak ya. Maksudnya Platypusnya kayak hewan yang aneh ya.
1: Aneh banget.
4: Dia tuh kayak ada 4 hewan dikombain jadi satu.
1: Iya, kayak mutan ya.
4: Iya, dia mamalia tapi dia bertelur.
1: Betul.
4: Terus dia ada berang-berangnya, ada bebeknya juga.
1: Bener.
4: Ada patil gitu kan yang ini. Terus dia menyusuinya lewat kelenjar keringat, coba aneh banget.
1: Iya,
0: benar.
4: Aneh banget itu. Nah, itu tuh kayak bisa ngegambarin musik-musik Desi Rastin yang
5: nggak jelas
4: itu.
1: Oke, oke, oke, oke, gue ngerti, gue ngerti.
4: Iya, kan musiknya macam-macam nih.
1: Iya,
4: tapi ada rock and roll, ada rockabilly gitu ya. Itu tuh bisa dikombin jadi satu kesatuan yang namanya Platypus.
0: Oh, oke, oke.
1: Awalnya apa judulnya? Balada?
0: Balada?
4: Awalnya judulnya Balada Cinta Platypus.
1: Kayak ini ya, kayak manusia setengah salmon gitu ya. Iya kan, mirip-mirip gitu ya. Iya, benar, benar, benar. Jadi novel bagus tuh.
0: Iya sih, iya sih. Bener,
1: kan?
0: Bener.
4: Tenggelamnya kapal.
1: Nah, itu kan, dia kan. Kambing jantan gitu.
0: Iya, bener. Bisa, bisa, bisa, bisa. Oke, jadi
4: cinta berotos.
1: Nah, cinta berotos.
0: Bisa, bisa. Oke, berarti mengambil makna Platypus di bagian situnya gitu.
1: Iya.
0: Benar-benar.
1: Tapi gue pengen nanya nih di mini album ini, gue pengen nanya ke Russell nih. Di mini album ini, cuy, lu kalian ngerasa kayak lu pengen nyeritain apa sebenarnya?
6: Di mini album ini, gue kan dan kita berisi 5 track ya. Yang pertama tuh Dikau, ada Jalan dari Partai di Naga, dan setelah itu Hidung Belang, abis itu Si Juri Diri. Ini tuh sesuai tracknya tuh bisa ngasih jadi cerita gitu loh dari lagu pertama sampai ke terakhirnya.
0: Oke.
6: Dan kita kan anak Gen Z ya.
1: Iya.
6: Jadi yang paling relate sama kita kayak cinta-cintaan. Jadi gue ngerasa di Dikau itu ngeceritain tentang anak muda yang cinta-cintaannya udah berbunga-bunga, taunya cintanya tidak berbalas. Setelah itu dia belajar gimana cara cinta-cintaan yang baik. Dia belajar menjadi lagu Jalan Air Mata Dinata. Itulah momen-momen berbunga-bunganya dia dituang di Jalan Air Mata Dinata. Tapi ada keriletan zaman sekarang adalah anak-anak muda Gen Z ini suka diganggu-ganggu sama pria hidung belang.
4: Ceweknya gitu ya.
6: Iya, cewek-ceweknya tuh wanita-wanita. Anak Gen Z zaman sekarang lumayan kita bersih tegang dengan HB-HB ini. Jadi
1: hidung belang ya.
0: Hidung belang. Mikir lagi tadi.
1: Hemoglobin. Hemoglobin. Iya. Tiba-tiba bahas DB ya. Hemoglobin.
0: Jadi darah nih.
6: Kebiasaan latihan kita
1: dulu. Iya.
6: Ya, hidung belang hibel ini. Ceritanya tentang itu. Dan pada akhirnya, ya ternyata ujung-ujungnya yang kita tahu dalam proses pendewasaan kita ada di lagu yang terakhir. Lagu keempat ada lagu Si Joni Diri.
1: Si Joni?
6: Diri.
1: Si Joni Diri.
6: Adalah Si Joni itu suka berdiri.
1: Bener. Pagi-pagi kan biasanya.
0: Bener.
6: Dia pagi, dia main jauh rumahnya dari kantor.
1: Iya bener, bener. Harus bangun pagi dia.
0: Kalau pagi suka meler katanya. Dingin-dingin bro.
1: Lebih kangen jas. Kangen sih gak?
0: Iya.
1: Dia suka dicekek tau. Karena dimintain duit.
0: Bro, nasional. Hati-hati.
1: Iya, si Joni.
0: Iya, si Joni.
1: Kan. Iya.
6: Di terakhirnya ada track outro. Outro itu biasanya closingan kita kalau manggung. Kita bikin spesial sendiri lah.
1: Di record sama kalian akhirnya.
6: Masukin ke EP ini.
1: Nice. Okay.
0: Tapi kalau gua request outro-nya di awal bisa enggak?
6: Boleh.
1: Bisa kayak gitu?
6: Bisa.
1: Kalian manggung gue request outro.
0: Boleh.
6: Pas MC-nya present, teriak aja outro. Abis outro kita udah
0: pamit.
1: Karena main outro dong. Di akhir dong harusnya dong.
0: Ya udah teman-teman, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama The Dusty Rusty. Buat kamu yang pingin seru-seruan juga, pingin bertanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke Brodo FM Jakarta tentunya ya.
1: Betul, dan jangan geser radio kamu karena kita masih barengan sama The Dusty Rusty di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat.

0: Welcome to MLC Music Live Show.
1: Yoi, dan masih bersama The Dusty Rusty.
0: Alright. Baru aja tadi ada salah satu singlenya ya, yes. Berjudul Dikau, aka balada cinta platipus.
1: Aduh. Ada suara platipus ya tadi?
0: Gak ada.
1: Emang lo tahu suara platipus gimana?
0: Iya juga ya, suara platipus gimana ya?
1: Gimana? Itu tikus
2: ya. Dia kan ada susah
1: curut. Curut kayak tadi baru satu.
2: Kita enggak tahu kan.
1: Iya. Enggak.
0: Gua enggak expect sih dia.
1: Enggak tahu juga suara platipus kayak gimana.
2: Iya, mungkin kan kayak dia kan bibirnya bebek.
1: Iya.
2: Badannya berang-berang mungkin suaranya curut.
1: Iya, bisa jadi sih. Kan makhluk anomali kan. Iya, benar.
0: Kaget gue.
1: Jadi tadi lu udah dengerin nih teman produser semuanya, lagunya Dikau ya judulnya.
0: Oke, benar. Tapi di berarti sebenarnya yang mengusung genre apa retro pop itu 50s 60s itu siapa sebenarnya? Pertama kali.
2: Sebenarnya.
1: Asik.
2: Beliau.
0: Kenapa akhirnya memilih 60s 50s itu kenapa sebenarnya?
1: Gimana Ray?
3: Karena manis aja gitu.
0: Oke.
3: Terus karena apa ya, dari musik yang kita bikin juga kan, kita kan influence-nya kan Beatles dari kawan-kawan ya. Jadi setiap karya jadi dari kita tuh jadinya ya ke arah-arah sana.
0: Oke.
3: Ke arah-arah tahun sana maksudnya.
2: Jadi naturally udah begitu ya.
3: Iya.
2: Pasti gak jauh-jauh
1: dari Beatles.
2: Iya,
0: Retro
2: pop gitu.
0: Oh, I see.
1: Tapi kalau dari kalian sebenarnya yang paling kalian favoritin dari Beatles lagu apa?
4: Beda-beda sih.
1: Oh, kalau kurai dulu. Lo berai?
3: Setiap hari ganti sih, cuma sekarang lagi...
4: Iya sih,
1: bener-bener. Oh iya, ya gak apa-apa dong. Gak apa-apa.
3: Setiap hari ganti, kalau gue sekarang tuh lagi suka... Things We Said Today.
1: Okay.
3: Dari album Hard Day's Night.
1: Kalau lo apa?
2: Gue kurang lebih sama juga sih, kayak dari album Hard Day's Night yang Hard Day's Night-nya juga.
1: Okay.
2: Karena gue sekarang lagi ngerasa ini aja, into aja ke lagu itu, karena lagi kerja gitu.
0: Asik.
1: Lo apa?
4: Kalau gue lagi dari album Please Please Me, Misery.
0: Misery. Alright. Okay.
1: Russell.
5: Gue All My Lovin'.
0: All My Lovin'. Kadang lu dengerinnya di ini ya, rumah terbang katanya.
1: Bukan, rasa apa beda. Itu rasa yang pramuka.
5: Beda. Sampai mana kayak.
1: Tapi lu pramuka?
5: Iya, pramuka. Hari Sabtu aja.
0: Pramuka. Udah.
1: Hari Sabtu. Iya. Oke, jadi emang sebenarnya kenapa genrenya 50s dan juga 60s karena memang influence-nya dari Beatles.
0: Benar.
3: Jadi musiknya juga ke arah-arah sana sih, yang didengar sehari-hari tuh udah pasti musik-musik jadul gitu.
0: Iya, benar.
1: Akhirnya style lu juga akhirnya ke situ arahnya. Iya,
3: secara enggak langsung jadi ngikut mungkin ya.
1: Iya.
0: Tapi, pernah enggak, maksudnya kan udah bikin lagu beberapa, udah rekaman, udah jamming juga. Pernah enggak sih nyoba genre lain tuh? Pernah enggak sebenarnya?
1: Hipdut gitu.
0: Terlalu random, Mas.
2: Terlalu random. Pernah sih ya. Dulu kita tuh nyelenet tuh waktu awal-awal.
0: Apa tuh? Nyelenet apa tuh?
2: Lagu The Johnson.
0: Mm-hmm.
2: Oh. Kita bikin blues ya.
0: Oh. Okay.
2: Itu di studio doang sih.
0: Oke. Tapi pernah mencoba lah ya.
1: Okay.
0: Pernah mencoba.
2: Terus
0: ya.
2: Terus kalau yang nyoba genre-nya belum lama sih ya, kemarin kita coba ini pen cover Britpop ya.
1: Britpop.
0: Oasis. Oke.
2: Pen cover Oasis tuh kemarin tuh.
0: Benar. Tapi berarti so far ngerasa nyamannya di genre ini berarti ya.
3: Iya, benar.
1: Oke. Tapi kalau dari segi produksi nih cuy, sebenarnya kalian tuh pengennya album ini tuh jadi kayak album yang kayak gimana sih kalau kalian bayangin sebenarnya? Atau mini album yang kayak gimana sih?
3: Kalau gambaran mini album nggak ada ya. Cuma kalau misalnya mau bilang album kayak gimana tuh pengennya kayak Please Please Me Beatles gitu.
1: Oke.
3: Jadi kan isi album itu kan ada rock and rollnya, ada popnya. Contoh kayak lagu I Saw Standing There sama Love Me Do itu kan lagu yang beda genre ya.
1: Iya.
3: Yeah. Apa jadi yang satu pop yang satu rock and roll. Cuman gimana caranya pas orang denger tuh lagu itu tetap Beatles gitu. Itu yang kita pengen sih kayak gitu ya.
2: Jadi
3: apapun genrenya, mau rockabilly, mau pop, retro, atau apapun itu, pas orang style
2: udah tahu ini Das Rasti gitu.
1: Oh, yeah. Oke. Okay. Jadi meskipun beda ya dari segi apa ya musik, tapi di album yang sama tetap pengen ngehadirin The Rasti Rasti gitu.
0: Yes,
1: ya.
0: Yes. Betul okay, sekali. Benar. Oke, okay, berarti di lagu ini ada berapa? 5 ya? 5 lagu ya?
1: 5 track
0: yang tadi ada di Kau, terus ada Jalan R.M. Marta Dinata, terus
4: Hidung Belang,
0: Si Joni Diri, dan Outro. Oke, gue ingetnya Outro doang lagi.
1: Gue ingetnya Si Joni Diri doang. Lo gimana? Itu paling nyeleneh deh menurut gue.
0: Iya bener. Tapi kalau secara nulis lagu, ini berarti ditulis barengan atau siapa nih? Ide pertamanya nih?
4: Kalau rata-rata emang barengan sih bang.
0: Oke. Okay. Oh berarti kayak workshop gitu ya? Workshop gitu ya. Hmm. Tapi temanya siapa yang nentukan biasanya?
4: Temanya kalau beda-beda sih.
2: Tergantung nama persetujuan siapa? Yeah.
0: Oh iya. Oke. Okay.
2: Seringnya
0: yang seringnya ngasih ide gitu kayak ini deh
2: biasanya
0: gitu.
2: Kan kalau lagi mau dengerin lagu apa kan
4: ya sih
2: juga ngaruh juga
0: kan kayak gitu. Iya berarti ya random aja lah ya maksudnya kayak siapa yang ada ide langsung nyeletuk gitu ya.
4: Bener. Tapi kalau gua sendiri tuh biasanya notasi dulu.
0: Oke. Okay.
4: Notasi dulu humming nyari chord. Baru misalnya gua ada notasi gini nih, gua kasih ke mereka berdua.
0: Oh,
4: kita bikin liriknya bareng.
1: Okay. Oh, jadi liriknya tuh kayak lu workshop barengin gitu ya. Oke. Dari 5 lagu ini kalian nulis semua atau ada satu doang yang nulis atau gimana?
4: Kalau
1: rata-rata nulis semua ya. Oke, baru
2: enggak nulis tuh terus.
1: Kok lu kacau lu.
4: Karena dia masuknya telat bang.
1: Oh
4: telat?
0: Oh iya.
1: Telat. Kapan? Oh. Baru tadi?
0: Baru tadi.
3: Jam 3.
1: Selalu ini gak free gak? Gitu.
0: Ayo deh ikut ya.
1: Buat ngisi slot.
5: Yang penting 4.
1: Buat kayak PT-PT futsal ya.
0: PT-PT futsal. Ya ditunggu iurannya doang kan.
1: Gak. Jadi semuanya ini ya termasuk produksi ya.
0: Benar.
1: Oke.
0: Alright. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi dan nyapa juga teman produ yang udah merapat bareng sama kita di Chat Itu PR di Jakarta. Jadi buat kamu yang pengin bertanya, lu masih bisa bertanya karena habis ini kita bakal sapa-sapa lu semua ya. Jadi pastiin buat tetap di MLC.
1: Music Live Chat.

0: Music Live Chat. Music Live Chat.
1: Yes, masih di MLC Music Live Chat.
2: Yes, dan masih bareng sama The Dust Drastic.
1: Woo.
2: Suara yang woo gitu. Kita masih ngobrolin seputar mini album The Dusty Rusty nih.
1: Ya, yang Platypus.
2: Tadi udah gokil banget sebenarnya kita udah ngobrolin ya. Tapi kita juga mau nyapa dulu nih udah nanya-nanya di YouTube kali Dit ya.
1: Boleh. Ada siapa lan?
2: Ada dari bintang film.
1: Iya benar.
2: Dari bintang film katanya Robian Syah kapan muncul nih?
1: Udah muncul ini.
2: Udah. Jadi itu. Tuh kamera tuh.
1: Nah, itu ya bintang ya.
2: Bintang tuh. Ya, ya, terus ya, ya. Robai yang selalu di rumah mana ya?
3: Oh, saya juga itu.
2: Ini kayak bocah komplek lo ya? Komplek bocah perumahan lo ya? Oke. Ada dari siapa lagi, Dit?
1: Ada dari Desti Komalasari. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Itu nyokap gue, Bang. Halo,
2: Tante. Waalaikumsalam.
1: Bener-bener.
2: Ada siapa lagi?
1: Sena Riyandi. Uy.
2: Uy.
1: Ini malah assalamualaikum lah.
2: Iya.
3: Ini itu orangnya.
2: Siapa nih?
3: Itu
2: apa? Oh, di sini.
1: Oh iya.
2: Oh iya. Iya.
1: Oke, oke, oke.
2: Ada siapa lagi?
1: Oh, ini nanya nih.
2: Dari Gali.
1: Galih Rakasiwi.
2: Oke.
1: Pertanyaannya lan.
2: Lagu si Joni Diri itu ciptaan siapa dan mendeskripsikan tentang apa?
1: Nah.
2: Menarik nih. Menarik. Iya.
3: Ini menarik.
2: Menarik nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, sekian terima kasih.
2: Ya ini aja garis besarnya aja.
1: Boleh,
2: garis
3: besarnya apa, Bay? Kisah
4: katulistiwa.
5: Pendewasaan.
3: Pendewasaan.
5: Asik.
1: Asik. Kisah pendewasaan.
2: Udah ya. Gitu aja tuh.
3: Kalau misalkan di pelajaran IPA mah bab reproduksi.
2: Wah, iya itu. Iya. Bab reproduksi.
1: Benar. Jadi nanti ada anatomi itu dalam situ ya.
2: Pasti pada penasaran kan? Pasti pada penasaran. Didengerin aja makanya. Dengerin aja tuh.
1: Ini idenya siapa berarti Joni Diri ini?
2: Ini gue penasaran nih.
3: Beliau. Robo yang selalu di rumah.
2: Emang
1: Robo? Oh, makanya dia selalu di rumah.
2: Iya. Kalau lo sekalinya keluar rumah begitu lo, Bay. Udah bener di rumah berarti lo, Bay. Udah bener di rumah aja lo, Bay.
1: Bener.
5: Justru tadi nyiptainnya di rumah, Bang.
2: Ah, itu.
1: Oh, iya.
5: Makanya gue keluar.
1: Berarti, oh, iya bener.
2: Berarti lo melihat sekeliling aja kan?
1: Iya.
2: Yang lo lihat pertama berarti ya, kurang lebih ya?
1: Oke.
2: Okay. Oh, iya, iya, iya.
1: Ya, kehidupan remaja lah ya.
2: Iya.
1: Bener. Tapi sebenarnya kalau lu kayak seneng banget kalau sih.
2: Gak apa-apa. Gak maksud gue kan nulis lagu kan inspirasinya bener. Bisa dari yang terdekat kan.
1: Bener.
2: Mungkin yang terdekat sama Robai, Joni. Iya.
1: Dekat sih.
2: Kan?
5: Bang Joni.
2: Bang Joni kan.
1: Iya tetangga.
2: Iya bener, kan.
1: Bener. Iya dekat sih bener.
5: Jual kikil.
2: Jual kikil.
3: Oh ada cerita.
2: Oh cungkring. Oh jualan cungkring. Kang Joni gitu ya. Cungkring Kang Joni.
1: Iya. Cungkring Joni.
2: Si Joni Cungkring. Joni Cungkring, bener.
3: Banyak yang cekek Cungkring.
2: Ah! Jangan
3: sering.
2: Iya, jangan sering. Iya, sering.
1: Makanya suka ke sembarangan sih.
2: Iya. Takutnya ngeces kan.
1: Iya, bener. Ngiler.
2: Gitu.
3: Cungkringnya enak banget.
2: Cungkringnya enak banget, gitu.
1: Bener. Boleh gak gue nanya yang
2: terakhir? Boleh.

0: di YouTube.
1: Oh, oke. Okay. Full track ya, semuanya ada ya.
2: Oke. Okay. Si Johnny Diri ada visualizer-nya?
3: Ada.
2: Oh, penasaran sih visualizer. Penasaran sih sebenarnya.
1: Lirik kan?
2: Iya kan? Lirik kan? Visualizer kan?
3: Boleh dicek, bisa dicek langsung.
2: Katanya ngerekamnya pakai tangan ya? Enggak, maksudnya maksudnya kan ini pakai HP gitu.
1: Iya. Handheld.
2: Iya.
3: Yes, sir.
2: POV. Iya. Oke. Tawa lu. Kenapa dia ketawa?
3: Kenapa sih guys? Ini kan normal ya?
2: Ini kan normal. Emang visualizer kan?
1: Enggak, kenapa sih dia pertanyaan ujungnya ke sana gitu loh.
2: Salahin lagunya. Lu salahin roba ini. Salahin roba itu yang
3: bikin. Roba selalu di rumah.
2: Iya, roba selalu di rumah.
3: Tapi yang perlu dilihat sih ada video liriknya RMR Tadinata ini udah dikeluarin.
1: Oke.
3: Ya kalau mau lihat aib-aib kita ada di situ.
2: Oh.
3: Dia konsepnya riding.
2: Riding. Oke. Nanti kita coba tonton kali
1: boleh.
2: Ya.
1: Boleh.
2: Oke. Okay. Berarti semoga abis ini kalian mau ngomong apa dulu nih ke
1: boleh.
2: Teman produser lu di Indonesia atau fansnya The Dusty Rusty.
1: The Dusty Rusty Ricius.
2: Ah, iya, ada nama fans enggak?
0: Nama fansnya apa ya?
4: Pikiran sih belum.
2: Lightning McQueen.
1: Salah.
2: Kecau.
1: Ada saran lu, Bang?
2: Kecau.
4: Iya, ada saran.
2: Kecau mania tapi. Kecau mania.
3: Kalau biasanya orang-orang yang pendengar kita menyebut mereka The Duster Raster.
2: Oh, boleh.
3: Official.
1: Oke, belum official.
2: Boleh.
3: Kita nantikan officialnya.
2: Itu juga boleh tuh.
1: Bisa.
3: Duster untuk yang cewek, Duster yang untuk yang cowok.
1: Oh, iya bisa.
2: Oh, gitu. Boleh. Itu juga bagus tuh. Yeah. Nah, kalian mau ngomong apa? Silakan disampaikan.
5: Buat yang nonton, I love you.
4: Gampang banget bilang apa ya?
2: Kok diobral gitu sih?
0: Kok mahal?
2: Mau apa?
5: Mungkin kata-kata terakhir bisa disampaikan oleh Cupla.
0: Kata-kata terakhir? Anjir, keren itu. Ya pokoknya,
2: apa, Cup?
0: Terima kasih buat seluruh pendengar Dasi Rasti karena udah mau support dari awal perjalanan Dasi Rasti sampai sekarang, udah mau terus dengerin lagu-lagu kita, udah mau datang ke pengumuman kita. Oke, terima kasih buat kalian semua dan untuk seluruh sobat RRI Produ FM, jangan lupa dengerin terus Dasi Rasti. Yang belum dengerin, coba deh dengerin, pasti nanti kalian ketagihan dengerin si
4: Johnny
0: Dika.
3: Semuanya.
5: Iya sih. Jangan lupa pakai sunscreen jadi dulu ya, Bang.
2: Ah, itu dia,
1: benar. Biar enggak jadi hidung belang pakai sunscreen.
2: Yo. Oke, teman-teman dua. Kalau gitu tadi kita udah seru-seruan bareng sama The Dusty Rusty.
1: Betul.
2: Abis ini bakal ada dua lagu yang mereka bawakan secara live ya.
1: Ini seru nih.
2: Iya.
1: Bakal bawain apa aja berarti, Bro?
3: Dikau dan Jalan R.E. Marta Dinata.
2: Oke.
1: Anyway, ini kalian bakal ada showcase dong, guys?
3: Ada ya?
1: Kapan itu?
0: Jadi, yang paling deket? Di tanggal 21 ini, di Dasi Rasti bakal ngadain showcase. Titik pertamanya itu di Dimitri Coffee,
1: Bogor.
2: Oke. Kita diundang nggak?
3: Pasti dong.
2: Oke.
1: Bogor gas.
2: Ayo.
3: Kita mau fokus di Bogor dulu.
2: Okay.
3: Jadi sebulan sekali kita akan adain turnya si Platypus ini. Setiap bulan sekali di Bogor.
0: Okay. Jadi kita pun bakal ngasih sesuatu ya ke orang yang datang. Kita bakal ngasih free udara.
3: Kok free udara? Iya, nanti ada free percenda juga beneran. Ini mah beneran.
2: Kalau bayar sih kurang ajar.
0: Ada stiker pack gitu ya.
2: Oke.
1: Karena juga di sini bisa berdiri ya katanya.
2: Bisa.
3: Dirinya bareng
1: sih. Iya. Berdiri aja. Nontonnya berdiri. Gitu kan boleh.
2: Eh, kalau mau kepoin sosial media The Dusty Rusty di mana nih, BTW?
0: Di Instagram The Dusty Rusty ada @thedustyrusty dan di TikToknya juga ada @thedustyrusty4.
5: YouTube.
0: Di YouTube juga.
3: The Dusty Rusty.
1: Oke. Bisa dicek ya.
2: Cek tuh, jangan lupa tuh. Oke, kalau gitu thank you banget teman berdua. Tadi kita udah seru-seruan, thank you banget udah Astirasti juga ya.
1: Sukses selalu,
2: Showcase-nya ditunggu ya.
1: Alright. Ya, sambil kita menanti ya, silakan bersiap-siap ya.
2: Bersiap-siap dulu.
1: Astirasti.
2: Kita akan mengulur waktu untuk mereka ya.
1: Oke.
2: Apa kabar Adit?
1: Sehat.
2: Alhamdulillah, luar biasa.
1: Gimana Jakarta, lancar?
2: Alhamdulillah macet tadi.
1: Oh gitu ya. Iya, benar-benar.

0: benar.
1: Udah makan?
0: Udah
1: tadi, makan.
0: Udah ngopi.
1: Udah ngopi ya?
0: Oh iya udah.
1: Luar biasa.
0: Ya, kita gini terus ya.
1: Iya. Kalau mereka masih lama kita gini terus.
0: Iya ya benar.
1: Mudah bukan membuatnya.
0: Alright, terima kasih buat teman produser seluruh Indonesia ya. Udah seru-seruan di satu jam terakhir ini bareng sama Dede Asirasi tentunya ya.
1: Betul, abis ini bakal ditemenin sama penyiar Produa FM kesayangan kamu di seluruh Indonesia pastinya.
0: Yes, betul sekali. Dan abis ini bakal ada penampilan langsung ya, live session dari Dede Asirasi yang akan membawakan dua lagu, Dikau dan juga Jalan R.E. Marta Dinata.
1: Yoi. Kalau gitu, gue Elan pamit.
0: Gue ini Tama pamit,
1: dan juga ini dia,
0: Dede Asirasi.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: RRI.co.id. RRI.co.id. Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

Selamat malam teman terbaik aku. Di malam hari ini aku lanjutkan berbagai informasi menemani kamu hingga sepanjang tugas aku tentunya ya, pukul 24 waktu Indonesia Barat. Oh ya, ini masih bersama aku Ana yang hadir buatnya teman terbaik semua. Dan mungkin agak beda dikit bagi kamu yang baru aja denger ya kan. Iya, lama aku gak hadir, habisnya merantau dulu. So malam ini aku menemani teman Pradua itu di tengah curahan hujan yang agak sedikit deras juga dengan jaga malam ya. Jangan galau malam-malam. Dilarang galau malam-malam karena aku temani kamu dengan berbagai informasi. Sebenarnya kita ingin ngajak kamu semua talk gitu ya, berbicara. Kita ngobrol malam ini. Yang mau call aku atau nelfon aku silakan aja, by phone boleh ya kan. Atau juga kamu mau WhatsApp, ingin menyampaikan informasi sekitar kondisi di lingkungan kamu, atau juga bisa kamu menyampaikan informasi apakah di tempat kamu itu hujannya deras atau sedang-sedang saja. Sementara kalau di seputaran Simare-Mare ini, di Sibolga Ilir sekarang ini ya, hujan cukup deras. Dan informasi bisa kamu sampaikan melalui WhatsApp Pro 2 di 0811656303. Aku nantikan kehadirannya bersama Ana di sini sekali lagi ya. ANNA gitu loh, jangan lupa. Oke, malam ini buat kamu kayaknya ada yang sebagian pengen cepat-cepat istirahat tidur karena besok pagi mungkin ada janji kerja yang harus ditepati gitu ya. Atau juga buat kamu yang ya sekolah besok hari Jumat, gak berasa ya sudah Jumat, sudah memasuki pertengahan bulan Agustus. Nah sekarang ini tanggal 13, udah ada persiapan gak di tempat kamu atau mungkin di lingkungan ini? Biasanya per lingkungan ya, tiap kelurahan itu melakukan kegiatan-kegiatan dalam menyambut 17 Agustus Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Ada perlombaan-perlombaan atau ada yang masih latihan gerak jalan gitu, perlombaan baris berbaris antar lingkungan mungkin, atau juga buatnya kamu yang ikutan perlombaan baris berbaris dari sekolah. Kalau aku lihat di daerah lain itu seperti kayak ini, ada di Tapanuli Utara aku lihat tuh sudah mulai ada perlombaan baris berbaris dan perlombaan drum band kayak gitu ya. Nah kalau di daerah kita ini masih perlingkungan kali. Yang biasa tuh terjadi di setiap menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, yang asing adalah perlombaan tarik tambang, lomba makan kerupuk. Oh ya, kalau di sekolah-sekolah kayaknya sudah dilakukan ya, dari mulai tingkat taman kanak-kanak hingga tingkat menengah atas gitu. Mereka sudah melakukan perlombaan-perlombaan itu. Ada yang lomba bawa apa nih, bawa kelereng di atas sendok itu, dibuat di mulut tuh. Lomba sama teman-teman, ada lomba makan kerupuk tadi, tarik tambang, kemudian lomba baris berbaris antar sekolah sama kelas gitu. Ada misalnya gini, kelas 5 gitu, dari mulai kelas 1 mungkin udah dilatih ya, tapi sekarang yang masih dilakukan tingkat sekolah dasar itu ya sampai tingkat SD kelas 6 ya. Ada tingkat sekolah dasar sampai anak-anak yang kelas 6 yang ikut lomba. Kalau kelas 1 masih di dalam lingkungan sekolah mungkin. Nah kalau di tingkat SMA sekarang ini kayaknya belum ada ya, masih tahap latihan. Tapi keseruan itu yang perlu kita nanti ya berbagi info dari kamu teman terbaik aku, keseruan apa terlebih di lingkungan tempat tinggal kamu yang sudah dilaksanakan sekarang. Apakah bisa jadi ini lomba pekarangan
atau mendekor rumah sebagus mungkin gitu dalam nuansa 17-an, atau juga kebersihan lingkungan rumah, per lingkungan tempat kamu tinggal, atau juga per kelurahan, lomba kelurahan terbersih kayak gitu ya. Silakan aja. Aku pengen tahu dan apa yang beda mungkin dari tahun-tahun kemarin dengan yang akan dilaksanakan di tahun ini kayak gitu. Ya silakan buatnya teman terbaik di bisa berkirim, atau mungkin yang ingin ngobrol di call WhatsApp-nya 0811-6563-033. Aku nantikan kehadiran kamu. Silakan aja, jangan malu-malu, bisa sembari juga nemenin aku di sini daripada aku sendiri sampai titik nadir kayak kata Kahitna.

0: Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.
1: Apa karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima?
2: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
4: Whenever you come, everywhere I'm looking now.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: jebakan judi online. Sang pemberi satu kali tawa dan seribu kali tangis.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Kamu sekarang kok berubah sih, Rel? Kenapa?
1: Lo itu gak ngerti!
0: Mau dengerin kayak gimana lagi sih? Udah gak paham lagi sama kamu.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggam.

satu hubungan, mungkin kamu juga pernah ngerasain hal ini. Kamu bukan hanya sebagai crush aja bagi seseorang ini, tapi mungkin kamu juga sudah memiliki ikatan emosional dan rasa yang saling dekat, ada kemistrinya satu sama lain, tapi ujung-ujungnya back to difference kayak gitu. Di dalam lagu ini menyoroti kontradiksi ketika dua orang yang pernah berbagi momen harus pura-pura asing kayak gitu, atau kembali menjadi platonic friends. Nah lo, kayaknya ini pasti pernah terjadi pada kamu. Ada rasa canggung dan kepura-puraan yang kalau kita simak tadi di lagunya itu menggambarkan kepedihan saat seseorang itu menatap mantannya yang bersikap dingin, ngedana, pura-pura gak kenal satu sama lain. Senyum juga enggak. Kayak gak pernah kenal lah pokoknya. Tapi kayak lagu tadi, Back to the Friends, kalau pura-pura kayak gak kenal gitu berarti merasa kamu gak temanku lagi kayak gitu. Jadi di sana ada menggambarkan sisi rapuh dari seseorang yang merasa kejebak kayak gitu, merasa terjebak. Di satu pihak ingin bertahan, sementara pihaknya satu lagi memilih melepas dan menganggap semuanya casual kayak gitu. Back to the friends buatnya kamu, dan malam ini masih bersama teman terbaik semua di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam, walaupun saat ini mungkin kamu merasa agak sedikit gelisah karena mungkin hujan turun, tapi sudah mulai reda. Gak usah khawatir lah. Seseorang yang mungkin, atau buat kamu teman terbaik semua yang kejebak hujan dari tadi nungguin hujan ya kan, sekarang udah reda, ya udah pelan-pelan aja jalan. Memang ya kan, dari tadi kamu nungguin berasa bosan. Kalau untuk selanjutnya ada kejadian seperti ini, misalnya hujan deras, kamu udah gak sabaran pengen pulang, ya udah sabar aja dulu dikit waktu lagi biar hujannya reda. Karena kalau dipaksain pas deras-derasnya kamu menempuh hujan itu kan bisa-bisa kamu sakit itu, atau juga hal yang gak diinginkan lain, yang lainnya kayak gitu. Jadi walaupun dia dikatakan menunggu itu adalah hal yang sangat mencemukan, tapi kalau kondisinya hujan lagi deras, ditunggu aja sampai reda baru jalan.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Gaga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan mamanya menunggu lama.
1: Gaga takut tahu.
0: Takut sama ibu guru.
1: Gaga takut gempa.
0: Oh, coba Yoga dengar lagu ini.

0: Begitu Yoga, dulu Rere juga takut gempa. Tapi diajarkan Mama, kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.
2: Enggak, ternyata botol air mineral yang selama ini kita konsumsi memiliki makna yang berbeda berdasarkan warna tutupnya loh. Jika tutup botol mineral berwarna putih, itu artinya air yang ada dalam botol merupakan air pipa yang ditadah lalu menjadi proses penyulingan. Bahan kimia yang ditambahkan selama menjadi air pipa saja dan sudah menyebabkan keaslian air itu hilang. Oleh sebab itu, air penutup putih hanya diberi label sebagai air minum atau disebut dengan drinking water dan harganya pun relatif lebih murah dari air kemasan lainnya. Jika tutup botol berwarna biru pada air kemasan, ini berarti air itu diperoleh dari sumber air bawah tanah, dipompa naik dan akan menjalani proses penyulingan, kemudian dikemas dalam botol, lalu diberi label sebagai air mineral. Kemudian, jika tutup botol berwarna hijau, itu artinya air mineral alami. Air ini diambil khusus dari dalam tanah dan memiliki kandungan mineral yang sangat tinggi. Kandungan mineral dan lokasi tempat pengambilan harus ada tertera di label botol tersebut.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
4: Selamat malam kembali buat teman terbaik aku, masih di Jaga Malam bersama aku Ana yang hadir hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat nantinya. Dan di Jaga Malam penutup hari di malam hari ini, selamat menikmati istirahat kamu. Aku masih menantikan ya informasi yang mungkin bisa kamu sampaikan. Kita berbagi informasi bagaimana dengan kondisi cuaca di tempat kamu sekarang ini. Pak, hujannya udah reda. Kalau di tempat aku ini sekarang masih ada rintik hujan ya. Selamat menikmati

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman terbaik kamu.

0: pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih. Gambar aku bagus enggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
1: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
0: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.
2: Cerita di balik nama Bandung, Kota Kembang. Wilayah Bandung dikenal dengan sebutan Kota Kembang. Hal ini merujuk pada keindahan alamnya yang menyerupai kembang atau bunga saat mekar. Namun salah seorang sejarawan bernama Haryoto Kunto menemukan fakta lain. Dalam bukunya yang berjudul Wajah Bandung Tempo Dulu, ia menuliskan bahwa istilah kembang merujuk pada sosok wanita. Hal ini pertama kali muncul usai Kongres Pengusaha Gula di tahun 1885. Saat itu petinggi acara berupaya menghadirkan hiburan yang berbeda untuk para tamu. Kembang Dayang akhirnya dipilih untuk menghibur peserta Kongres. Pada saat Kongresnya selesai dan berakhir dengan sukses, para peserta langsung berucap dalam bahasa Belanda, De Bloem der in Dische Berstede, yang berarti bunganya kota di pegunungan Hindia Belanda. Setelah pertemuan itu, bunga dari Bandung semakin terkenal ke berbagai penjuru daerah hingga akhirnya Bandung dikenal sebagai Kota Kembang.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman Pulau Dua, hujan-hujan kayak gini enaknya kita denger lagu yang happy aja dulu ya. Moving on untuk yang semua teman terbaik. Tadi mau cepet-cepet aja ya, mau Love Ambon. Kaget gitu seketika, ternyata ada sesuatunya. Oke, dia, moving on buatnya kamu. Nangis.

0: sayang Ningnung, bobo ya sayang ya.
1: Ih lucunya, sini tak cium sama tante.
0: Eh jangan Rin, gak boleh dicium-cium.
2: Mencium bayi dapat menimbulkan beberapa dampak buruk kesehatan, terutama karena sistem imun bayi masih lemah. Dampaknya penularan virus dan bakteri, herpes pada bayi, gangguan pernapasan, demam dan infeksi berat,
3: serta resiko penyakit mulut dan kulit.
2: Jangan cium bayi sembarangan, karena kasih sayang juga berarti menjaga kesehatannya.
4: Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam, tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Melies, William K.L. Dixon, dan Auguste, dan Louis Lumiere. Louis LaPrange merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis LaPrange berjudul Roundhay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
6: Pro 2.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Hey, Mbak Horas. Lagi ngapain?
2: Ini Mak Gabe. Ku tanamlah dulu bibit cabai sama tomat ini, biar gak usah lagi ku beli ke pasar.
1: Palalah susah kau tanam itu, tinggal beli aja nya kita ke pasar.
2: Semalam kan Mak Gabe, ke pasar aku belanja. Rupanya naik kali semua harga bahan makanan loh.
1: Lah, paling naik 2.000 aja nya itu.
2: Ya udahlah, ku tanam aja lah dulu cabai tomatku ini ya. Semoga nanti banyak buahnya. Wih, akhirnya berbuah juga cabai sama tomatku ini. Senang kali aku, gak pala lagi aku belanja-belanja ke pasar ini. Mbak Gabe, baru pulang belanja kau ya?
1: Iya, naik kali semua harga, pusing kali kepala aku.
2: Nah, itulah kan, apa aku bilang. Untung lo udah berbuah cabai tomatku ini, jadi gak usah lagi aku beli cabai sama tomat ke pasar kan?
1: Tong bagilah dulu sama aku, Mak Horas.
2: Iya, sinilah plastiknya, sini.
1: Makasih ya Mak Horas. Bolehlah nanti kau ajari aku cara menanam cabai dan tomat itu, biar ku tanam juga di rumahku.
0: Lahan terbatas, kebun minimalis. Dari pot kecil menuju ketahanan pangan masa depan.
3: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth Stephanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

94.8 Pro 2 RRI Sibolga, teman terbaik kamu. Selamat malam kembali buatnya kamu yang saat ini mungkin lagi bermenung ya, mikirin besok ngapain ya, kayak gitu ya kan. Ya udah, kalau buat ya kamu yang lagi ingin merencanakan sesuatu yang sebenarnya mungkin kamu udah rencanain satu minggu sebelumnya, tapi hari ini, malam ini kamu ingin pemantapan diri karena besok tuh udah eksekusinya, kayak gitu ya. Ya semoga semua dapat berjalan dengan lancar apa yang sudah kamu persiapkan. Dan hari ini tentunya jangan begadang dulu, karena biar besok bisa fit gitu dalam memulai atau menjalani apa yang sudah terencana untuk esok hari yang akan kamu lalui, kayak gitu. Oke, dijaga malam, jangan galau malam-malam penutup hari ini. Ya balik lagi kita informasinya 4 hari lagi ya kan, di hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Temanya itu Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Jadi tentunya sudah hal yang seperti telah biasa kita lakukan itu akan diawali dengan upacara ya. Sebelum upacara itu kan ada pada hari Minggu malam 16 Agustus 2026 ini nantinya, kan hari Minggu itu jatuhnya ada doa bersama atau malam tirakatan kayak gitu. Dan saat ini tentu sudah berbagai perlombaan rakyat seperti jalan sehat, seperti tadi yang sudah aku katakan, kemudian juga ada panggung gembira umum itu diselenggarakan oleh masyarakat itu di tingkat lingkungan RT RW setempat gitu. Nah biasanya nih kalau panggung gembiranya itu pada hari hanya gitu 17 Agustusnya. Nah di sana nanti sebagai pengumuman sekaligus pengumumannya juga pemenang-pemenangnya dari lomba-lomba yang sudah dilaksanakan kayak gitu. Jadi untuknya teman terbaik aku, semoga juga kemerdekaan yang sudah 81 tahun sudah uzur ya Indonesia, 19 tahun lagi genap 100 gitu ya. Oke, untuknya kita semua ya, terlebih buatnya teman terbaik semua, generasi-generasi muda Indonesia, semoga kita bisa wujudkan bersama Indonesia yang berdaulat, juga adil dan makmur.

0: datang juga. Aku udah waiting you dari tadi tahu.
1: Hah? Sis, ngomong apa sih kamu?
0: Ya biasa sis, just chilling sambil nungguin kamu. Tapi dari tadi aku literally boret banget tahu.
1: Ih, kenapa sih ngomong-ngomong campur kayak gitu?
0: Ya biar sound more cool aja sis, kan sekarang lagi vibe-nya gitu.
1: Eh sis, ini nih serius deh. Kenapa sih kamu jadi sok-sokan pakai bahasa campur segala ini?
0: Ini gak sok-sokan tau sis. Ini kan tren biar kekinian. Ih, masa sih kamu gak tahu yang gituan?
1: Tren apaan sih? Ngomong aja pakai bahasa Indonesia kan bisa yang jelas. Kita ini kan orang Indonesia loh.
0: Iya sis, tapi kan gak masalah ya di mix dikit-dikit.
1: Ya masalah loh, lama-kelamaan jadi kebiasaan sis. Jadi kamu tuh lupa pakai bahasa Indonesia yang baik.
0: Emang segitunya ya sis?
1: Ya iyalah, bahasa Indonesia kan identitas kita. Kalau bukan kita yang bangga pakai bahasa Indonesia, terus siapa lagi?
2: Swafoto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun, rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?

Ya teman terbaik, hari esok itu tanggal 14 Agustus itu jangan lupa, besok sebagai hari pramuka, tepatnya pada hari Jumat 14 Agustus. Jadi menandai usia ke-65 tahun gerakan pramuka sejak diperkenalkan secara resmi itu pada seluruh masyarakat Indonesia pada 14 Agustus tahun 1961.

Satu. Jadi meski secara nasional diperingati 14 Agustus itu tidak termasuk dalam daftar hari libur nasional, guys. Jangan harap libur, tetap ada aktivitas malah di sana ya. Nah, hari libur nasional itu ya tentunya harus berdasarkan surat keputusan gitu ya kan. Jangan karena oh hari ini oh libur tuh kayak gitu, tapi tanggal 17 itu ya hari libur. Nah, libur di bulan Agustus hanya jatuh pada 17 dan 25. Artinya kegiatan belajar mengajar di sekolah maupun aktivitas perkantoran itu tetap berjalan seperti biasa pada hari itu gitu ya. Jadi buatnya teman terbaik, terlebih kamu yang aktif di dalam kepramukaan ya, praja muda karana kayak gitu, gerakan pramuka yang di temanya resmi itu pada tahun ini memantapkan langkah organisasi mendukung swasembada pangan menuju Indonesia Emas 2045. Harapan kita semoga terwujud ya, dan itu ada di dalamnya katanya ada 3 pesan utama nih teman berdua, mulai dari penguatan organisasi menjadi lebih modern dan profesional, dukungan nyata terhadap ketahanan pangan nasional, hingga penyiapan generasi muda menyongsong Indonesia Emas 2045.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: Aduh, itu sih, dan lagi. Tiap hari kerjaannya main judul, terus nggak capek apa ya, udah gede malah pengangguran.
3: Ren, ngapain kamu dari tadi lihat ke sana?
2: Itu loh, si Danu lagi main judul lagi. Dari pagi kayaknya nggak berhenti-berhenti.
3: Ya ampun, serius? Parah juga ya, bisa-bisanya sampai segitunya.
2: Ya makanya, bukannya cari kerja, malah habisin waktu sama duit buat begituan.
3: Ya ampun, lama-lama bisa bahaya itu, bikin candu.
4: Itu kenapa?
3: Ya Allah, dia jatuh, pingsan kayaknya.
5: Judi online bisa membuat kecanduan, merusak kesehatan, dan menghancurkan masa depan. Hentikan sebelum terlambat.
6: Baru-baru ini, gajah ramai menjadi perbincangan di media sosial. Bermula dari viralnya video tentang keluhan warga karena rumah dan pekarangannya dirusak gajah. Tapi, menurut tenaga ahli Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setempat mengatakan bukan gajah yang mengganggu warga. Namun sebaliknya, wargalah yang telah mengambil lingkungan gajah karena gajah hanya akan melewati jalan atau rute sesuai jalurnya. Kenapa begitu ya? Ternyata, menurut dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada, Slamet Rahajo membenarkan bahwa gajah selalu melintasi jalur yang sama. Karena gajah punya memori yang kuat, itu diakibatkan karena volume otaknya yang besar. Jadi mereka punya kemampuan untuk mengingat suatu tempat yang mereka pernah kunjungi dan manusia yang pernah mereka temui, meskipun sudah bertahun-tahun yang lalu. Bahkan, ingatan gajah akan diwariskan kepada keturunannya agar mereka bisa bertahan hidup, misalnya untuk mendapatkan sumber air, makanan, hingga jalan pulang. Dan yang lebih uniknya lagi, selain punya ingatan yang tajam, gajah juga punya indera pendengaran yang hebat loh. Mereka juga mendengar melalui kakinya, karena merasakan getaran suara dari tempat yang jauh. Kemampuan pendengaran gajah ini didukung oleh daun telinganya yang lebar dengan ujung saraf yang sensitif.
7: Teman terbaik kamu.
8: Teman terbaik kamu.
7: Pro 2 FM.

0: Catatan belanja sudah. Cek harga di aplikasi sudah. Beli secukupnya aja. Yang penting kualitasnya kan terjaga. Oke.
1: Menghadapi kenaikan harga bukan berarti berhenti belanja. Kuncinya adalah menjadi pembeli yang cerdas atau smart buying. Pertama, buat daftar belanja agar tidak tergoda barang yang tidak perlu. Kedua, bandingkan harga dan pilih produk lokal yang lebih terjangkau namun bermutu. Ketiga, beli sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Dengan belanja bijak, kita membantu menjaga stabilitas harga dan menekan laju inflasi. Karena setiap rupiah yang kamu hemat sangat berarti bagi ekonomi kita semua.
2: Kalian pasti melewati siang dan malam setiap hari. Tapi sadarkah kamu bahwa kita yang tinggal di lintasan garis khatulistiwa hanya butuh waktu beberapa menit untuk berpindah dari siang ke malam dan sebaliknya? Ini karena durasi matahari untuk terbit dan tenggelam di negara yang dilintasi garis khatulistiwa adalah yang tercepat di bumi. Garis khatulistiwa bumi melintasi 3 samudra dan 14 negara, salah satunya Indonesia. Dan hanya kota Pontianak di Kalimantan Barat yang tepat dilintasi garis khatulistiwa atau persis memisahkan bumi belahan utara dan selatan. Karena letak astronomisnya itulah, Indonesia memiliki iklim tropis dengan 2 musim yaitu hujan dan kemarau.
3: Pro 2 FM,
4: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
5: 94,8 FM,
3: Pro 2.
6: Pipi, tengok lo itu, rame kali anak-anak di situ, macam gak sekolah ya.
7: Iyalah, itu nih sekolah rakyat namanya, tempat belajar gratis tapi bukan kaleng-kaleng lo.
6: Hah, gratis? Emang di sana belajar apa aja, Pi?
7: Macam-macam nih, jadi gak cuma pelajaran sekolah tapi juga ada keterampilan hidup sama kerja tim.
6: Oh, beda kali berarti ya sama zaman-zaman kita sekolah dulu. Mana ada kayak gitu belajar yang menyenangkan?
7: Iya, itu dia nih. Ilmunya pun dapat, santainya pun ada. Anak-anak jadi semangat semua.
6: Iya, suka kayak lah aku liatnya. Karena belajarnya itu menyenangkan. Terus kayak anak-anaknya itu gembira-gembira gitu loh, Pi.
8: Sekolah rakyat membuka jalan bagi siapa saja untuk terus belajar, tumbuh, dan berkontribusi bagi masyarakat.
9: Hewan, hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
10: Harimau.
11: Ular.
12: Buaya.
9: Yeah, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk, karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO, pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Study Channel Ladew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada!
2: Kakak ada Cikbul!
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Cikingabul! Papa ngegaru sih!
1: Bisa aja jangan, nih anak, jangan kita, mana ada Cikbul?
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang, gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya?
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Mau enggak? Yuk. Awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
3: Ish, aku lagi yang dipencet.
4: Ya elah, masih seringan aku kali,
5: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.
6: Teman terbaik kamu. Pro 2FM. Teman terbaik kamu.
7: Halo nih buat ya teman Pro 2, selamat malam kembali. Siapa nih malam-malam begini nih teman Pro 2 yang butuh booster semangat buat ngelanjutin aktivitas. Kali aja kamu jam segini pukul 22 lewat 29 itu masih beraktivitas ya kan. Apalagi kamu suka ngambil kerjanya itu misalnya di satu kafe nih butuh kerja yang lembur biar ada tambahan uang masuk yang banyak kayak gitu. Jadi pas banget nih buatnya kamu yang butuh ini ada lagu yang penuh energi lebih dari musisi terbaik tanah air. Siapa lagi kalau bukan dia, ini ada cluenya nih, dia cewek. Selain dia juga sebagai penyanyi yang sejak masih kanak-kanak ya sampai dia dewasa dan sekarang dia berkarya lagi di bidang lainnya sesuai dengan konsentrasi studi yang diambilnya dalam gelar sebagai sarjananya gitu. Jadi dia ini seorang putri seorang musisi tapi dia gak bawa nama besar ayahnya kayak gitu, tapi dia punya power tersendiri dalam bidangnya. Jadi dengan karyanya yang berjudul satu lagu yang bisa memberikan booster semangat bagi kamu, lagu ini ngajak kita semua buat selalu optimis, pantang menyerah, dan berani melangkah maju. So buat ya kamu yang ada di kota Sibolga, Tapanuli Tengah, dan sekitarnya, terlebih ini buatnya ada pendengar kita yang pengen dengar lagu Come On. Nah itu dia lagunya. Lagunya lagu Come On dari Gita Gutawa. Jadi buatnya siapa nih namanya? Aku kan pendatang baru jadi pengen kenalan juga. Oh iya, aku cek ke atas nih ada Kak Lara ya. Selamat malam buatnya Kak Lara. Ini lagunya buatnya Kak Lara yang request lagu dari Gita Gutawa dengan Come On. Selamat malam, selamat mendengarkan. Semoga dengan hadirnya lagu ini semangat kamu semakin meningkat dalam beraktivitas.

Salaku dari Gita Gutawa malam ini sudah hadir buatnya Kakak Lara. Asik banget kan lagunya, lagunya Gita Gutawa emang gak pernah gagal ya. Teman Pro 2 kalau bikin lagu yang bisa bikin mood kita itu naik, kayak aku bilang tadi, mood booster kita itu semakin meningkat. Gimana nih teman Pro 2 di Kota Simpulkan Tapanuli Tengah juga Kak Lara yang udah ngedengerin lagunya dan mungkin lagi sendiri apa lagi bareng sama teman ngumpul-ngumpul kayak gitu, apa udah juga terkumpul nih semangatnya? Jadi buatnya kamu yang mau nambahin lagu seru lainnya ke playlist siaran kita saat ini yang masih ada, silakan aja ya. Karena nanti tepat pukul 23 kita ada jazz musiknya. Atau malam ini kamu mau nitip salam lagi buatnya gebetan. Ya temen lah, crush kamu, crush kayak gitu ya. Atau sahabat ya, langsung aja dah ya buatnya kamu kirimin pesan kamu di WhatsApp Pro 2. Yang tadi sudah aku sebutin ya, dicek aja langsung. Dicari-cari infonya kayak gitu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mama, ada makan coklat ini boleh?
2: Boleh sayang, coklatnya ada dua, bagi abang satu ya.
1: Iya mama. Abang, ada coklat nih, abang mau?
3: Mau dong, abang yang ini ya.
1: Oke abang.
3: Makasih ya dek.
1: Sama-sama abang. Iya, coklat adek jatuh.
3: Apa dek, kan masih ada coklat abang, kita berbagi ya.
1: Iya bang, terima kasih ya bang.
3: Sama-sama dek.
4: Hidup itu akan bahagia saat kamu bisa berbagi.
5: Enggak, ternyata botol air mineral yang selama ini kita konsumsi memiliki makna yang berbeda berdasarkan warna tutupnya loh. Jika tutup botol mineral berwarna putih, itu artinya air yang ada dalam botol merupakan air pipa yang ditadah lalu menjadi proses penyulingan. Bahan kimia yang ditambahkan selama menjadi air pipa saja dan sudah menyebabkan keaslian air itu hilang. Oleh sebab itu, air penutup putih hanya diberi label sebagai air minum atau disebut dengan drinking water dan harganya pun relatif lebih murah dari air kemasan lainnya. Jika tutup botol berwarna biru pada air kemasan, ini berarti air itu diperoleh dari sumber air bawah tanah, dipompa naik dan akan menjalani proses penyulingan, kemudian dikemas dalam botol. Lalu diberi label sebagai air mineral. Kemudian, jika tutup botol berwarna hijau, itu artinya air mineral alami. Air ini diambil khusus dari dalam tanah dan memiliki kandungan mineral yang sangat tinggi. Kandungan mineral dan lokasi tempat pengambilan harus ada tertera di label botol tersebut.
6: Teman terbaik kamu.
7: Pro 2 FM

0: Halo Bu, Ibu gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, Ibu sehat. Kamu piye?
0: Sehat, Bu.
2: Alhamdulillah. Terus kapan kamu pulang ke sini, Wi?
0: Insya Allah tahun depan aku bisa pulang ya, Bu. Ibu sehat-sehat di sana ya?
1: Iya, enggak apa-apa, Wi.
0: Iya. Dadah, Ibu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.
3: Telah lama masyarakat dunia mengira bahwa layang-layang tertua berasal dari Cina, Jepang, atau Mesir. Namun, hal ini dibantahkan oleh penemuan seorang peneliti antropolog Jerman bernama Wolfgang Beck pada tahun 1997. Dari penelitiannya, Wolfgang Beck memperkirakan layangan Kagati Indonesia telah berumur 4.000 tahun. Itu artinya jauh lebih tua dari layang-layang Cina yang berumur 2.800 tahun. Dalam situs prasejarah di Gua Sugi Patani, Sulawesi Tenggara, Indonesia, tergambar seseorang sedang bermain layang-layang di dinding batunya dengan menggunakan tinta warna merah dari oker atau juga campuran tanah liat dengan getah pohon. Dari hasil penelitian ini, Wolfgang Beck kemudian merilis sebuah artikel berjudul The First Kite Man di sebuah majalah Jerman tahun 2003. Sejak saat itu, masyarakat internasional pecinta layang-layang menobatkan Kagati Kolope sebagai layang-layang pertama dan tertua di dunia.
4: Rodue FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Rodue.
5: Teman terbaik semua, untuk ya kamu yang malam ini sedang menikmati istirahat malam. Lagu menutup hari So Easy to Fall in Love punya kamu, dan selepas lagu ini seperti biasa pukul 23 hingga 23.55 menit hadir untuknya kamu Jazz Music menemani istirahat teman Pro 2 semuanya.

0: ayo pasang lagi.
1: Wah, puzzle gambar bendera kita udah mau selesai.
0: Nah, ini yang terakhir. Selesai, hore! Bagus ya?
1: Iya.
0: Eh, tapi ngomong-ngomong, rumah kamu kok belum pasang bendera?
1: Ya nih, memang di rumah kamu udah?
0: Udah dong. Jangan-jangan kamu belum merdeka ya?
1: Merdeka itu apa?
0: Gak tahu juga sih.
2: Dulu untuk mengibarkan bendera merah putih butuh perjuangan. Sekarang tinggal pasang, apa susahnya sih?

0: Kancing tertua ditemukan di situs arkeologi kebudayaan Lembah Indus di Mohenjo-Daro. Kancing tersebut dibuat dari cangkang kerang bergelombang dan diperkirakan berusia sekitar 5.000 tahun. Tidak seperti sekarang, dulu pakaian berkancing hanya dimiliki oleh orang-orang kaya saja. Posisi kancing baju pria dan wanita pun berbeda. Karena wanita biasa memakai baju sendiri, maka akan lebih mudah jika letak lubang kancingnya di sebelah kanan. Sedangkan pada pria, mereka akan selalu dipakaikan oleh wanitanya, sehingga letak lubang kancing baju pria ada di sebelah kiri. Untuk penggunaan kancing pada pergelangan tangan baju dimulai sejak tahun 1700-an ketika Prusia diperintah oleh Raja Frederick Agung, di mana kancing masih terbuat dari kerang dan benda keras. Tujuannya untuk mengurangi kebiasaan para tentara yang biasa menyeka keringat menggunakan ujung lengan baju yang akhirnya menyebabkan kotor.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Hei gendut, ambilin tasku itu dong.
1: Hah? Aku?
0: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek kucel. Minggir.
1: Minggir, nangis lagi.
0: Sana lapor mamamu.
2: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
1: Bodoh.
0: Tolol.
1: Tahu. Dasar manja.
0: Kucel.
1: Manja.
2: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
3: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicintai.
4: Gratis. Gratis. Semua orang tentu sangat suka dengan kata tersebut. Mendengar atau membaca kata ini saja, tiba-tiba dapat mencerahkan hari dan meriangkan hati. Kata gratis sudah ada sejak pertengahan abad 15 sampai dengan sekarang. Makna maupun bentuk katanya belum berubah. Gratis berarti secara cuma-cuma atau tanpa imbalan. Kata ini pun baru mulai dikaitkan dengan harga di sekitar tahun 1540-an. Sebelumnya kata gratis memiliki hubungan dengan rasa syukur atau grace, karena istilah itu berasal dari sumber yang sama dalam bahasa Latin.

0: Siapa ini? Apa ini?
1: Tagihan pinjol Anda 5 juta pinjol? Rupiah.
0: Pinjol dari mana pula? Ada-ada aja kok. Kapan pula aku pakai pinjol? Kapan pula aku pinjol ini? Gak ngerti aku nih, entah apapun pinjol nih. Apanya nih? Ada-ada aja orang-orang sekarang nih ya.
2: Awas kena jebakan pinjol ilegal. Jangan klik tautan yang dikirim pinjol ilegal via SMS, WA, email, atau sarana komunikasi lain. Hati-hati terhadap modus pinjol ilegal yang menggunakan nama atau logo yang menyerupai fintech lending ilegal. Cermat dan bijak menggunakan pinjaman online yuk.
3: Kalau lihat lalat di sekeliling kita, pasti kita berpikir, pasti lingkungannya kotor atau ada sesuatu yang jorok. Tapi tahu nggak sih bahwa ternyata tidak semua lalat itu jorok dan membawa penyakit loh. Lalat bernama Black Soldier Fly atau dikenal dengan lalat BSF adalah jenis lalat yang berbeda. Ukurannya 3 kali lebih besar dari lalat biasa. Lalat BSF juga dikenal sebagai lalat tentara dan sangat bermanfaat bagi lingkungan dan manusia. Larva atau maggot yang dihasilkan dari telur lalat BSF aktif memakan sampah organik. 1000 maggot bisa mengkonsumsi sampah organik hingga 10 kg dalam sehari. Namun, apabila ada sampah organik yang tidak termakan oleh maggot, tetap bisa dimanfaatkan sebagai sumber kompos atau pupuk organik. Selain itu, maggot BSF juga mempunyai nilai ekonomis loh, yaitu menjadi sumber pakan ternak, ikan, ayam, dan unggas yang menggunakan maggot sebagai pakannya terbukti lebih sehat karena kandungan protein yang tinggi.
4: Teman terbaik kamu.

0: berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: Kebayang nggak sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Garrett Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
4: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
5: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
4: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
5: Lin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
6: Oh, yes.
4: Ah, emang bahayanya apa?
5: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
4: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
5: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
7: Kalau kita melihat lebih dekat pada celana jeans, kita akan melihat sebuah atau bahkan banyak kancing logam kecil di kedua kantong kita. Apakah kalian tahu nama dan fungsinya? Nama dari kancing logam kecil itu adalah rivet atau keling. Dulu, celana jeans dipakai oleh pekerja tambang dan digunakan untuk memasukkan barang-barang. Tetapi, celana jeans waktu itu gampang robek dan melar, sehingga Jacob Davis, yang adalah seorang penjahit, mendapatkan ide dari keluhan para penambang untuk menempatkan keling di celana jeans. Davis menghubungi Levi Strauss, yang adalah pedagang kain, untuk bekerja sama dengannya. Tahun 1873, mereka berdua mendapatkan hak paten untuk desainnya.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: tapi duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
0: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
0: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
3: Berapa lama manusia kuat menahan napas di dalam air? Rata-rata, manusia dapat menahan napas di dalam air antara 30-90 detik tanpa menggunakan alat bantu. Beda halnya dengan suku Bajo di Indonesia. Mereka adalah perenang hebat dan penjelajah laut yang handal. Mereka mampu bertahan di kedalaman hingga 60 meter tanpa alat bantu apapun selama 13 menit. Berdasarkan data ilmiah, masyarakat suku Bajo memiliki limpa dengan ukuran rata-rata 50% lebih besar dibandingkan manusia normal. Limpa inilah yang berfungsi sebagai tabung oksigen untuk aliran darah mereka saat sedang berenang di lautan luas. Tidak cukup sampai di situ, para peneliti juga menemukan keberadaan gen yang disebut PDE10A, gen unik yang hanya dimiliki oleh orang-orang dari suku Bajo. Para ahli menduga, gen tersebut berfungsi mengontrol hormon tiroid tertentu. Semakin tinggi kadar hormon tiroid, maka semakin besar pula ukuran organ limpa. Inilah alasan kenapa orang-orang dari suku Bajo dapat berenang dan bernafas dengan baik pada kedalaman ekstrim. Tidak berlebihan jika kita menyebut masyarakat suku Bajo sebagai si manusia ikan.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Excuse me.
5: Apa sih anak kecil?
4: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
5: Taulah.
4: Bapak bisa membaca?
5: Bisa, masa nggak bisa?
4: Itu coba dibaca.
5: Harap antri.
4: Hahaha, itu tau baca.
6: Pak, malu dong sama anak kecil.
7: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama, agar menciptakan suasana indah, nyaman, dan tentram.
8: Aduh, kecipratan minyak panas nih. Aduh, perih. Aduh, adek, tolong ambilin odol dong di kamar mandi, cepetan.
9: Apa, kenapa? Odol? Jangan, Kak. Odol itu bukan obat untuk luka bakar. Nanti yang ada luka kakak malah nggak sembuh.
8: Masa sih? Kan dari dulu juga pakai odol kalau kena minyak panas.
9: Nah, itu kebiasaan yang salah. Nih ya, Kak. Menurut info yang dilansir dari hellodoc.com, mengolesi odol pada luka bakar itu akan membuat luka semakin parah. Karena sifat odol yang cenderung lengket akan membuat bakteri berkembang dengan lebih mudah. Dan juga ada zat pemutih gigi yang berbahaya, Kak, kalau diolesin pada luka bakar. Jadi jangan pakai odol lagi ya.
8: Jadi gimana nih lukanya? Perih.
9: Yaudah, bentar. Aku ambilin obatnya dulu ya.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Papa Maria.
1: Kau tahu, kan anak kita masih balita. Tapi kenapa kau masih merokok?
0: Memang kenapa, Maria?
1: Memang kenapa kau bilang? Kau tahu, asap rokok ini membahayakan anak kita. Bisa meningkatkan resiko stunting. Aku tidak mau anakku mengalaminya.
0: Ya sudah, nanti aku matikan.
1: Tidak semudah itu, Ferguson. Karena cegah stunting itu penting. Cegah stunting itu penting. Matikan rokokmu atau aku akan pergi.
0: Tunggu, Maria. Maria!
2: Pernahkah kamu melihat gambar mirip wajah pada objek atau benda mati seperti awan atau buih kopi? Ternyata fenomena tersebut memiliki istilah tersendiri, yaitu pareidolia. Pareidolia termasuk ilusi visual atau kekeliruan dalam memaknai sebuah gambar pada objek. Hal ini terjadi saat retina merekam apa yang dilihat oleh mata sebagai gambar tidak sempurna dan membingungkan, sehingga gambar yang tertangkap perlu dirapikan oleh otak kita. Otak memahami gambar tersebut dengan membuat prediksi mengenai apa yang kita lihat berdasarkan pengalaman masa lalu kita. Kemudian, otak secara halus memproyeksikan ekspektasi tersebut sehingga menghasilkan reaksi bawah sadar yang sama seperti saat kita melihat orang sungguhan.
3: Brodu FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Brodu.
4: Tarata 1 2 3.
5: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
4: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
5: Terus, kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
4: Ih, aku bisanya nari tarian daerah loh.
5: Halah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
4: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
5: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu, males pun aku.
4: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
5: Iya juga ya, Rin. Aku buat juga.
6: Apa karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima?
7: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
8: Teman terbaik kamu. 94,8 FM. Pro 2.

0: selanjutnya.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Kitty, kamu lucu banget sih. Bulu kamu halus. Sini aku peluk.
3: Sini, Kitty.
2: Oh, pantesan. Ada Bunda sih yang bawa ikan.
3: Kamu mau makan juga ya?
2: Buat Sisi mana, Bun? Sisi kan juga lapar.
3: Bunda sudah siapkan juga makanan buat kamu, sayang.
2: Asik. Aku mau makan juga ya, Bun.
3: Cuci tangan dulu, Sisi.
2: Oh, iya. Lupa.
3: Sudah pakai sabun belum?
2: Ngapain pakai sabun? Pakai air saja sudah bersih kok.
3: Siapa bilang? Cuci tangan yang benar harus pakai sabun, sayang. Itu pun minimal 20 detik dengan gerakan cuci tangan yang benar. Telapak, punggung tangan, sela-sela jari dan ujung jari, termasuk ibu jari, harus kena semua. Masa Sisi lupa?
2: Gak lupa sih, Bun. Cuman males aja.
3: Anak Bunda gak boleh gitu. Sisi mau sakit perut karena makan dengan tangan yang belum bersih benar.
2: Sisi gak main kotoran, Bun. Sisi tetap bersih kok tangannya.
3: Tapi Sisi main kucing tadi.
2: Oh iya, lupa pakai sabun ya, Bun.
4: A few moments later.
2: Bunda, ikan Sisi dimakan Kitty.
5: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
6: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
7: Kris, bukan QRIS.
8: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
7: Belum tahu ya.
1: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard, yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.
9: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
10: Wow, Nuri, kamu udah cantik banget. Berubah ya pulang-pulang dari Korea. Hidung mancung, dagu lancip, pipi tirus, iepo-iepo debak.
11: Iya, maaf gak bisa ngomong banyak-banyak, masih recovery.
10: Itu yang kamu tempelin di wajahmu, plastik kiloan apa plastik laundry sih?
11: Aku tuh operasi plastik, bukan daur ulang plastik di wajah.
10: Loh, padahal bagus toh. Kalau plastik bisa didaur ulang, gak banyak-banyakin sampah di sungai dan lautan. Melindungi ekosistem yang ada dan menjaga bumi kita. Tapi, kalau kamu operasi plastik, menjaga pandangan aku sih.
12: Sekilas mirip, tapi tak sama. Kura-kura dan penyu. Yaps, pernahkah Anda bertanya apa sih perbedaan dari keduanya? Keduanya merupakan bagian dari Ordo Testudines yang sama-sama memiliki karakteristik fisik yang khas dengan adanya cangkang yang menutupi sebagian besar tubuh mereka. Pada dasarnya, kedua satwa ini pun sama-sama memiliki sifat tertutup dan pemalu. Namun, terdapat perbedaan signifikan untuk dapat membantu kita agar tak tertukar mengidentifikasi antara kura-kura dan penyu. Cara mudah untuk mengetahuinya yaitu terletak pada kakinya. Kaki penyu lebih menyerupai seperti sirip atau dayung yang akan memudahkannya untuk berenang. Sedangkan kura-kura memiliki kuku tajam pada keempat kakinya. Nah, bagaimana? Sudah tahu kan perbedaan dari keduanya, kura-kura dan penyu?
9: Produa FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produa FM.
0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
4: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
13: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
14: Selain polisi tidur, beberapa ruas jalan juga kerap ditemui gundukan kecil mirip polisi tidur. Jumlahnya cukup banyak. Ada yang tahu namanya? Fungsinya juga beda loh dengan polisi tidur. Tahukah Anda, gundukan kecil mirip polisi tidur itu bernama pita penggaduh, yang menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia atau PM nomor 82 tahun 2018 pasal 33 berfungsi untuk mengurangi kecepatan kendaraan, mengingatkan pengemudi tentang objek di depan yang harus diwaspadai, melindungi penyeberang jalan, dan mengingatkan pengemudi akan lokasi rawan kecelakaan. Pita penggaduh sengaja dibuat sedemikian rupa supaya bisa menimbulkan getaran dan suara yang berfungsi untuk mengingatkan para pengguna jalan.

0: Manusia, Percakapan Pohon dan Manusia.
1: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
2: Wah, enak dan segar. Ah, aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
1: Hah? Parang?
2: Iya.
1: Terjadi? Korek api? Puntung rokok?
2: Betul.
1: Dan apa maksudnya ini?
0: Apakah ini yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita?

0: Tahukah kamu seberapa besarkah kekuatan petir? Sebuah kilatan petir bisa mengandung listrik sebesar 1 miliar volt dan mampu menyalakan sebuah lampu 100 watt selama 3 bulan. Petir juga mampu memanaskan suhu udara di dalam awan sampai 6 kali lebih panas daripada suhu permukaan matahari. Daerah yang berada di sekitar khatulistiwa seperti Amerika Selatan, Afrika Tengah, dan Indonesia mengalami rata-rata 100-200 hujan dengan petir dalam sebulan.
1: Pro 2 FM.

0: rri.co.id. rri.co.id. Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: Permisi, Kun.
3: Pasti kehilangan motor, kan?
2: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah. Masih baru loh, Kun.
3: Tenang, mau segera ketemu?
2: Iya dong, Kun.
3: Tapi ada syaratnya.
2: Syarat? Syarat apa, Kun?
3: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
2: Dan? Seribet itu, Kun.
4: Makanya, kalau nggak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda dan jangan parkir motor sembarangan.
5: Masyarakat Jawa pasti mengenal baik istilah

adalah numpak sepur yang pada umumnya diartikan sebagai naik kereta api. Tapi tahukah Anda, ternyata istilah sepur yang sesungguhnya bukanlah merujuk pada kereta api. Kata sepur yang sering digunakan dalam bahasa Jawa dan sering diartikan sebagai kereta api berasal dari kosakata Belanda spoor dengan ejaan S-P-O-O-R yang berarti jalur atau lintasan dengan dua rel yang harus dilintasi kendaraan rel. Jadi kata ini sebenarnya lebih mengacu pada infrastruktur relnya daripada lokomotif dan gerbong kereta apinya. Dalam buku Selayang Pandang Sejarah Perkeretaapian Indonesia oleh Ibnu Murti Haryadi disebutkan, penggunaan rel di Indonesia pertama kali sebenarnya bukan oleh kereta api, melainkan gerobak atau gerbong yang ditarik kuda. Baru kemudian pada 1867, Desa Kemijen, Kota Semarang menjadi kota penting tempat kelahiran kereta api pertama di Indonesia karena menjadi saksi perjalanan perdana si roda besi dengan jalur melalui Kota Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta. Pemasangan sepur pada masa ini digunakan untuk memudahkan distribusi panen tebu menuju pabrik pengolahan. Saking populernya istilah sepur yang pada umumnya dianggap mewakili arti kereta, istilah ini bahkan digunakan juga untuk alat transportasi kereta yang tidak melalui jalur lintasan rel, yaitu sepur kelinci.

Teman Pro 2 sampai di sini selesai sudah tugas kami menyelenggarakan siaran program 2 untuk hari ini, Kamis 13 Agustus 2026. Dan siaran program 2 akan kembali mengudara esok pagi pukul 4.50 menit waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 94.8 MHz. Akhirnya kami yang bertugas, saya Ana Tricia Simatupang dan rekan-rekan di unit pemancar mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan kamu. Selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Sibolga.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Sibolga kembali menyelenggarakan siaran program 2 pada frekuensi 94,8 MHz. Untuk pagi, siang, sore hingga malam hari, hari ini 4 Jumat 14 Agustus 2026. Teman Pro 2, selamat pagi, selamat mendengarkan dan tetap merdeka.

0: Mama, ada makan coklat ini boleh?
1: Boleh sayang, coklatnya ada dua, bagi abang satu ya.
0: Iya Mama. Abang, ada coklat nih, abang mau?
2: Mau dong, abang yang ini ya.
0: Oke abang.
2: Makasih adek.
0: Sama-sama abang. Iya, coklat adek jatuh.
2: Gak apa-apa dek, kan masih ada coklat abang, kita berbagi ya.
0: Iya abang, terima kasih abang.
2: Sama-sama adek.
3: Hidup itu akan bahagia saat kamu bisa berbagi.
4: Suka kesel gak sih ketika ada teman yang meminjam uang atau barang tapi gak pernah kembali? Hati-hati ya, bisa jadi mereka memang punya sifat ada rusa. Iya, mungkin sebagian dari kita masih belum mengetahui apa yang dimaksud dengan ada rusa ini. Jika dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada rusa dimaknai sebagai orang yang meminjam sesuatu, entah itu uang atau barang, tapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan uang atau barang tersebut. Dan jika kita merujuk pada pengertian tadi, fenomena ada rusa ini sudah jamak sekali ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Teman yang datang entah dari mana untuk meminjam uang atau barang, kemudian menghilang entah kemana setelah mendapatkan uang atau barang yang diinginkannya. Jadi, lebih hati-hati lagi ya ke depannya.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Pada kesempatan yang baik ini, ada satu hal penting yang ingin disampaikan, yaitu upaya untuk memperbaiki dan mengislah diri kita, yang mana islah atau perbaikan diri diawali dengan memperbaiki hati manusia. Ada satu ayat yang menggambarkan kepada kita tentang Nabiullah Syuaib alaihissalam ketika beliau berupaya untuk berdakwah kepada kaumnya. Beliau mengatakan, "In uridu illal islaha mastata'tu. Wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. In uridu illal islah. Tidak lain yang kuinginkan kecuali islah. Mastata'tu semampuku." Ini menunjukkan bahwa awal mula dari perbaikan yang ada dalam diri seseorang, yang pertama adalah adanya kemauan. Ada kemauan dalam diri kita untuk memperbaiki diri kita. Kalau tidak ada kemauan, maka sulit seorang untuk memperbaiki dirinya. Oleh karena itu, seorang yang ingin memperbaiki dirinya, hendaklah harus memiliki kemauan, yaitu niat yang benar untuk memperbaiki diri. In uridu ilal islah. Mastata'tu. Kalimat mastata'tu ini adalah poin yang kedua, yang menunjukkan bahwa seorang yang berupaya untuk memperbaiki baik dirinya atau orang lain, hendaklah dia memperbaiki secara optimal, secara maksimal. Segala upaya dilakukannya untuk dapat memperbaiki dirinya atau memperbaiki suatu masyarakat. Ya, jadi mastata'tu di sini menunjukkan kemauan seseorang untuk berbuat secara optimal dalam rangka memperbaiki dirinya. Ketika seorang dia melakukan sesuatu secara optimal, namun apabila tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka seorang tidak akan mampu. Oleh karena itu, dalam ucapan Nabiullah Syuaib alaihissalam, beliau mengatakan, "Wa ma taufiqi illa billah." Aku tidak akan mampu mendapatkan taufik kecuali dengan pertolongan Allah. Nah, ini menunjukkan pula bahwa seorang yang berupaya memperbaiki dirinya atau memperbaiki orang lain, dan dia telah melakukan langkah-langkah perbaikan itu secara optimal, jangan lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, zat yang memberikan kepadanya taufik. Karena tanpa taufik dari Allah Azza wa Jalla, tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, seorang tidak akan mampu berbuat. Nah, oleh karena itu, hendaknya juga seorang selalu memohon pada Allah Ta'ala, memohon taufik, memohon petunjuk, memohon pertolongan, memohon kekuatan. La haula wa la quwata illa billah. Tiada kekuatan, tiada daya kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau semua upaya sudah dilakukan, kita telah memohon pertolongan pada Allah Ta'ala dan terus memohon pertolongan pada Allah Ta'ala, disebutkan dalam ayat ini, wa alaihi tawakkaltu, hanya kepada Allah aku bertawakal. Kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selebihnya Allah yang menetapkan, Allah yang memutuskan. Tetapi sudah ada kemauan, ada upaya, ada pengakuan kelemahan diri, kemudian memohon pertolongan dari Allah Ta'ala, kemudian bertawakal pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Dan hanya kepadanya aku kembali. Nah, ini sebuah konsep sebetulnya yang disebutkan oleh Al-Quranul Karim. Ya, konsep yang dari satu ayat yang singkat tapi mengandung langkah-langkah perbaikan. Baik dalam memperbaiki diri kita, memperbaiki keluarga kita, maupun memperbaiki umat. Semua itu dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu semua juga tidak luput dari ilmu, karena tidak mungkin dan tidak bisa dibayangkan seorang memperbaiki tanpa adanya ilmu. Maka ilmu
adalah bekal untuk memperbaiki baik diri kita, keluarga kita, masyarakat kita untuk menuju kepada ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: nang nung, bobo ya sayangnya.
1: Ih, lucunya. Sini tak cium sama tante.
0: Jangan Rin, gak boleh dicium-cium.
2: Mencium bayi dapat menimbulkan beberapa dampak buruk kesehatan, terutama karena sistem imun bayi masih lemah. Dampaknya, penularan virus dan bakteri, herpes pada bayi, gangguan pernapasan, demam dan infeksi berat,
3: serta resiko penyakit mulut dan kulit.
2: Jangan cium bayi sembarangan, karena kasih sayang juga berarti menjaga kesehatannya.
4: Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Melies, William K.L. Dixon, dan Auguste, dan Louis Lumiere. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Roundhay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
6: Pro 2.

0: setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Hey, Mbak Horas. Lagi ngapain?
2: Ini Mak Gabe. Ku tanamlah dulu bibit cabai sama tomat ini. Biar gak usah lagi ku beli ke pasar.
1: Palalah susah kau tanam itu. Tinggal beli aja nya kita ke pasar.
2: Semalam kan Mak Gabe. Ke pasar aku belanja. Rupanya naik kali semua harga bahan makanan loh.
1: Lah, paling naik 2.000 aja nya itu.
2: Ya udahlah, ku tanam aja lah dulu cabai tomatku ini ya. Semoga nanti banyak buahnya. Wih, akhirnya berbuah juga cabai sama tomatku ini. Senang kali aku, gak pala lagi aku belanja-belanja ke pasar ini. Mbak Gabe, baru pulang belanja kau ya?
1: Iya, naik kali semua harga, pusing kali kepalaku.
2: Nah, itulah kan, apa aku bilang. Untung lo udah berbuah cabai tomatku ini, jadi gak usah lagi aku beli cabai sama tomat ke pasar kan?
1: Tong bagilah dulu sama aku, Mak Horas.
2: Iya, sinilah plastiknya, sini.
1: Makasih ya, Mak Horas. Bolehlah nanti kau ajari aku cara menanam cabai dan tomat itu. Biar ku tanam juga di rumahku.
0: Lahan terbatas, kebun minimalis. Dari pot kecil menuju ketahanan pangan masa depan.
3: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stephanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Ya, teman Pro 2, saatnya untuk info Pro 2 di hari ini Jumat 14 Agustus 2026. Kadang aku iri melihat mereka tercipta seperti pasangan. Ya, teman Pro 2, ada info nih, serial Korea Selatan bergenre komedi romantis Our Sticky Love tayang dengan menghadirkan kisah cinta yang dipadukan dengan konflik kriminal. Drama ini ditulis oleh Mo Ji-ye dan disutradarai oleh Kim Jang-han dan telah ditayangkan di Netflix sejak Jumat 7 Agustus 2026. Drama ini mengisahkan hubungan Go Eun-sae, seorang jaksa yang amnesia, dengan Jang Tae-ha, mantan petinju yang beralih menjadi anggota geng. Go Eun-sae diperankan oleh Hayoung, sementara Jang Tae-ha diperankan oleh Jung Hae-in yang dilansir dari Asian Wiki. Dalam ceritanya, Eun-sae kehilangan ingatannya setelah terlibat dalam sebuah insiden saat menyelidiki sindikat kejahatan besar. Sebelum kejadian tersebut, Eun-sae bekerja sebagai jaksa di Departemen Investigasi Antikorupsi Kantor Kejaksaan Distrik Pusat Seoul, yang ia sedang menangani kasus penting untuk mendapatkan peluang promosi dalam karirnya. Dan setelah mengalami kecelakaan, Eun-sae terbangun di sebuah klinik pedesaan tanpa mengingat identitas, usia, pekerjaan, maupun masa lalunya. Yang dalam kondisi tersebut, ia bertemu dengan Jang Tae-ha yang mengaku sebagai pacarnya untuk melindunginya dari ancaman sindikat kriminal. Tae-ha merupakan mantan juara tinju yang muda yang memiliki masa depan cerah sebelum bergabung dengan dunia geng. Kini, ia menjalani kehidupan sebagai pelatih di sebuah sasana tinju kecil sambil berusaha meninggalkan masa lalunya. Untuk benar-benar keluar dari kelompok geng tersebut, Tae-ha harus menjalankan satu misi terakhir yang diberikan kepadanya. Dalam menjalankan misi tersebut, ia kembali bertemu dengan Eun-sae yang merupakan cinta pertamanya. Tetapi, perempuan itu tidak lagi mengingat dirinya. Yang kebohongan Tae-ha mengenai hubungan mereka membuat keduanya harus tinggal bersama. Dan seiring waktu, hubungan mereka berkembang ketika Tae-ha berusaha melindungi Eun-sae, sementara Eun-sae mencoba menemukan kembali ingatan dan juga identitasnya. Drama ini menggabungkan berbagai unsur, mulai dari romansa, komedi, aksi, hingga konflik kriminal. Ya, teman Pro 2, itulah info Pro 2 untuk hari ini, dan sampai jumpa di info Pro 2 edisi selanjutnya.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman terbaik kamu.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.
3: Pernah main-main sama kata-kata? Salah satu yang seru itu adalah anagram, nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik, namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang, bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin nggak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener nggak?
4: Teman terbaik kamu.

0: datang juga. Aku udah waiting you dari tadi tahu.
1: Hah? Sis, ngomong apaan sih kamu?
0: Ya biasa sis, just chilling sambil nungguin kamu. Tapi dari tadi aku literally boret banget tahu.
1: Ih, kenapa sih ngomong-ngomong campur kayak gitu?
0: Ya biar sound more cool aja sis, kan sekarang lagi vibe-nya gitu.
1: Ya sis, ini nih serius deh. Kenapa sih kamu jadi sok-sokan pakai bahasa campur segala ini?
0: Ini gak sosokan tau sis, ini kan tren biar kekinian. Ih, masa sih kamu gak tahu yang gituan?
1: Tren apaan sih? Ngomong aja pakai bahasa Indonesia kan bisa yang jelas. Kita ini kan orang Indonesia loh.
0: Iya sis, tapi kan gak masalah ya di mix dikit-dikit.
1: Ya masalah loh, lama-kelamaan jadi kebiasaan sis. Jadi kamu tuh lupa pakai bahasa Indonesia yang baik.
0: Emang segitunya ya sis?
1: Ya iyalah, bahasa Indonesia kan identitas kita. Kalau bukan kita yang bangga pakai bahasa Indonesia, terus siapa lagi?
2: Swafoto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: Aduh, itu si Danu lagi. Tiap hari kerjaannya main judul terus. Nggak capek apa ya, udah gede malah pengangguran.
3: Ren, ngapain kamu dari tadi lihat ke sana?
2: Itu loh, si Danu lagi main judul lagi. Dari pagi kayaknya nggak berhenti-berhenti.
3: Ya ampun, serius? Parah juga ya, bisa-bisanya sampai segitunya.
2: Ya makanya, bukannya cari kerja, malah habisin waktu sama duit buat begituan.
3: Ya ampun, lama-lama bisa bahaya itu, bikin candu.
4: Itu kenapa?
3: Ya Allah, dia jatuh, pingsan kayaknya.
5: Judi online bisa membuat kecanduan, merusak kesehatan, dan menghancurkan masa depan. Hentikan sebelum terlambat.
6: Baru-baru ini, gajah ramai menjadi perbincangan di media sosial. Bermula dari viralnya video tentang keluhan warga karena rumah dan pekarangannya dirusak gajah. Tapi, menurut tenaga ahli Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setempat mengatakan bukan gajah yang mengganggu warga. Namun sebaliknya, wargalah yang telah mengambil lingkungan gajah karena gajah hanya akan melewati jalan atau rute sesuai jalurnya. Kenapa begitu ya? Ternyata, menurut dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada, Slamet Rahajo membenarkan bahwa gajah selalu melintasi jalur yang sama. Karena gajah punya memori yang kuat, itu diakibatkan karena volume otaknya yang besar. Jadi mereka punya kemampuan untuk mengingat suatu tempat yang mereka pernah kunjungi dan manusia yang pernah mereka temui, meskipun sudah bertahun-tahun yang lalu. Bahkan, ingatan gajah akan diwariskan kepada keturunannya agar mereka bisa bertahan hidup, misalnya untuk mendapatkan sumber air, makanan, hingga jalan pulang. Dan yang lebih uniknya lagi, selain punya ingatan yang tajam, gajah juga punya indera pendengaran yang hebat loh. Mereka juga mendengar melalui kakinya, karena merasakan getaran suara dari tempat yang jauh. Kemampuan pendengaran gajah ini didukung oleh daun telinganya yang lebar dengan ujung saraf yang sensitif.
7: Teman terbaik kamu.
8: Teman terbaik kamu.
7: Pro 2 FM.

0: Catatan belanja sudah. Cek harga di aplikasi sudah. Beli secukupnya aja. Yang penting kualitasnya kan terjaga. Oke.
1: Menghadapi kenaikan harga bukan berarti berhenti belanja. Kuncinya adalah menjadi pembeli yang cerdas atau smart buying. Pertama, buat daftar belanja agar tidak tergoda barang yang tidak perlu. Kedua, bandingkan harga dan pilih produk lokal yang lebih terjangkau namun bermutu. Ketiga, beli sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Dengan belanja bijak, kita membantu menjaga stabilitas harga dan menekan laju inflasi. Karena setiap rupiah yang kamu hemat sangat berarti bagi ekonomi kita semua.
2: Kalian pasti melewati siang dan malam setiap hari. Tapi sadarkah kamu bahwa kita yang tinggal di lintasan garis khatulistiwa hanya butuh waktu beberapa menit untuk berpindah dari siang ke malam dan sebaliknya? Ini karena durasi matahari untuk terbit dan tenggelam di negara yang dilintasi garis khatulistiwa adalah yang tercepat di bumi. Garis khatulistiwa bumi melintasi 3 samudra dan 14 negara, salah satunya Indonesia. Dan hanya kota Pontianak di Kalimantan Barat yang tepat dilintasi garis khatulistiwa atau persis memisahkan bumi belahan utara dan selatan. Karena letak astronomisnya itulah, Indonesia memiliki iklim tropis dengan dua musim yaitu hujan dan kemarau.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
5: 94,8 FM,
3: Pro 2.
6: Pipi, tengok lo itu, rame kali anak-anak di situ, macam gak sekolah ya.
7: Iyalah, itu nih sekolah rakyat namanya, tempat belajar gratis tapi bukan kaleng-kaleng lo.
6: Hah, gratis? Emang di sana belajar apa aja, Pi?
7: Macam-macam nih, jadi gak cuma pelajaran sekolah tapi juga ada keterampilan hidup sama kerja tim.
6: Oh, beda kali berarti ya sama zaman-zaman kita sekolah dulu. Mana ada kayak gitu belajar yang menyenangkan?
7: Iya, itu dia nih. Ilmunya pun dapat, santainya pun ada. Anak-anak jadi semangat semua.
6: Iya, suka kayak lah aku liatnya. Karena belajarnya itu menyenangkan. Terus kayak anak-anaknya itu gembira-gembira gitu loh, Pi.
8: Sekolah rakyat membuka jalan bagi siapa saja untuk terus belajar, tumbuh, dan berkontribusi bagi masyarakat.
9: Hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
10: Harimau.
11: Ular. Buaya.
9: Ya, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk, karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO, pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Studies Channel Ladew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Terbaik. Pro 2.

0: itu.
1: Woi, lihat-lihat dong kalau bawa mobil. Jadi basah nih.
2: Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.
3: Hewan darat dengan kecepatan tertinggi adalah cheetah atau Echinocnis jubatus dengan kecepatan 120 km per jam. Kecepatan cheetah tadi ternyata masih kalah dengan burung peregrin atau Falco peregrinus yang merupakan hewan tercepat di muka bumi dengan kecepatan terbang yang dapat mencapai 322 km per jam.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

of you too, if only you knew. When I'm feeling a bit down, I

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan, tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada!
2: Kakak ada Cikbul!
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Ciki ngebul! Papa ngegau sih!
1: Bisa aja jajan, nih anak, jangan kita, mana ada Cikbul?
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang, gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya?
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh, jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
3: Ish, aku lagi yang dipencet.
4: Ya elah, masih seringan aku kali ah.
5: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.